0: haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
1: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunus menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
5: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatan. Bahkan ada beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
4: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
6: Masalah WPR yang ada pada saat ini. Karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan. Perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
4: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus. aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
7: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
8: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
9: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
8: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai 242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
10: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar 242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
8: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
11: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
8: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
12: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
13: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
14: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIP-RRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
15: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light, selepas traffic light kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Cherry Put with One Call Away. Selamat pagi semuanya, baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo dengan segala aktivitasnya tak terkecuali. Anda juga pastinya sedang berupaya satu target yang mesti kelar di hari ini, entah dia pagi sampai dijadwalkan siang nanti. Tapi yang jelas kebersamaan ini semoga akan membangkitkan semangat Anda. Sekaligus juga kita nih punya kabar di mana BGN Republik Indonesia sekarang ini sudah memang tidak segan lagi mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi standar keselamatan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Kepala BGN Sudaryono mengungkap bahwa ada sebanyak 1.300 SPPG itu sudah ditutup selama beliau menjadi memimpin lembaga tersebut. Dan menurut Sudaryono, penutupan ini dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap standar operasional dan keamanan pangan di masing-masing dapur MBG atau di dapur SPPG. Jadi dapur SPPG yang tidak mampu memenuhi standar keselamatan MBG dipastikan tidak akan diberikan atau dibiarkan tetap beroperasi. Tidak akan dibiarkan beroperasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari evaluasi BGN setelah munculnya kasus-kasus dugaan keracunan makanan terutama yang ada di beras Tagi Sumatera Utara minggu kemarin ya. Dan pemerintah ingin memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG ini memenuhi standar keamanan sekaligus kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat. Pemeriksaan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima MBG itu sebenarnya tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan organoleptik. Pemeriksaan melalui bau, rasa maupun tampilan makanan belum cukup mendeteksi seluruh jenis kontaminasi berbahaya. Karenanya BGN telah menyiapkan langkah tambahan berupa penggunaan tes kit kimiawi untuk setiap dapur SPPG. Jadi itu ada alat tesnya. Kalau alat tes itu berubah, sudah mendeteksi adanya perubahan zat di dalam makanan ya, jadi ini alat tes kit kimiawi. Jadi dia akan mendeteksi kemungkinan keberadaan zat berbahaya, termasuk arsenik ya, ini yang memicu keracunan karena arsenik adalah racun, dan mengidentifikasi indikasi pembusukan pada makanan. Penggunaan tes kit tersebut mengacu pada praktek yang sudah diterapkan oleh SPPG yang dikelola oleh Bayangkari Polri. Wah keren ini. Dan menurut Sudaryono, penerapan metode ini dinilai berhasil karena SPPG ini tercatat tidak mengalami kasus keracunan makanan. BGN tidak hanya memberikan sanksi kepada dapur SPPG yang melanggar standar, personil internal BGN yang tidak mampu memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan juga nanti akan menghadapi tindakan tegas. Dan bagi Sudaryono bahwa langkah penertiban ini untuk melindungi SPPG yang lainnya yang sudah menjalankan tugasnya sesuai standar. Jika tidak ingin pelanggaran yang dilakukan satu unit berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada keseluruhan program MBG.

0: inflasi.
1: Apa itu? Kok harga-harga barang jadi naik terus?
0: Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang mempengaruhi daya beli kita.
1: Terus, gimana caranya biar tetap bisa bertahan di tengah inflasi?
0: Mulailah dengan bijak mengelola keuangan, susun anggaran, kemudian prioritaskan kebutuhan, dan kurangi pengeluaran yang tidak penting.
1: Selain itu, kita juga jangan lupa sisakan uang untuk menabung dan investasi ya, biar masa depan kita lebih aman.
0: Dan belilah produk lokal. Dengan mendukung produk dalam negeri, kita turut membantu perekonomian bangsa.
1: Yuk, hadapi inflasi dengan cerdas dan bersama-sama. Bijak sekarang, sejahtera kemudian.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nova single, lewat lagunya Prahara Cinta. Lagu ini dirilis 2016 dengan versinya yang wow, samba abis, salsa ya. Ya, di suasana pagi hari ini pendengar, nantinya di jam 9 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan untuk Anda dialog Gorontalo pagi ini, di mana hal yang krusial saat ini mestinya menjadi perhatian kita bersama, bahwa kewaspadaan kita terhadap ancaman gempa bumi ini jangan disepelekan. Ya, karena suatu saat kita gak pernah tahu kapan itu. Namun secara geologi wilayah ini sudah ditentukan adanya kawasan tektonik aktif, dan ini karena dipengaruhi oleh keberadaan sejumlah struktur patahan dan aktivitas subduksi di sekitarnya. Jadi pendengar, kerawanan ini bukan sekedar ancaman di atas peta. Di 19 Februari 2006, gempa di Laut Sulawesi dirasakan hingga di wilayah Gorontalo dengan intensitas 4 MMI. Sementara di 5 Juni 2006, gempa magnitudo 5,7 di Tenggara Gorontalo juga terjadi. Dan ini pengingat buat kita bahwa masyarakat harus memahami kondisi ini, dan gempa bumi tidak bisa diprediksi kapan itu terjadi. Kita akan bersama dengan Taufik Usman di pagi hari ini dalam dialog Gorontalo pagi ini. Taufik.
1: Ya. Andin.
0: Iya.
1: Benar sekali Andin, terkait dengan waspada gempa bumi ini. Memang ini menjadi satu pengingat penting ya bagi kita untuk terus waspada terhadap kebencanaan, apalagi gempa bumi yang tidak bisa diprediksi, Andin.
0: Iya, dan bukan sekedar tahu bahwa kita ada di wilayah gempa, tapi mungkin bagaimana juga kesiapan kita dalam menghadapi hal ini. Apakah kita rela membangun bangunan yang tinggi, sementara aturan mainnya juga kita nggak boleh sampai tinggi-tinggi ya, kan kita tahu bersama lokasi kita ini memang rawan gempa. Ada juga bagaimana cara bisa menjaga diri kita dari gempa dengan
1: betul
0: mengetahui
1: sekalian
0: jalur evakuasinya seperti apa.
1: Betul. Tapi Andin pernah dengar ya, kalau misalkan mitigasi bencana itu kalau memangnya gempa durasinya cukup lama, tidak perlu panik, tidak usah lari begitu, cukup berlindung aja di bawah meja begitu ya kan?
0: Iya.
1: Atau di bawah tempat yang ada. Tapi sudah benar kan mitigasi seperti itu?
0: Nah,
1: atau
0: kita
1: bagaimana?
0: Perlu tahu
1: nanti
0: ini.
1: Kita akan perdalam itu.
0: Iya.
1: Betul. Nanti kita akan perdalam, Andin.
0: Baik.
1: Andin dan juga pendengar di dialog Gorontalo pagi ini memang bicara terkait dengan mitigasi dan juga bagaimana kita mewaspadai gempa bumi. Ya, rata-rata memang di seluruh wilayah Indonesia termasuk juga kita di Gorontalo perlu untuk waspada terkait dengan hal ini. Namun mitigasinya seperti apa, inilah yang akan perlu kita perdalam, kita bikin masyarakat bisa memahami ya langkah-langkah pencegahan seperti atau langkah-langkah mitigasi seperti apa yang harusnya bisa berpotensi besar ya begitu, bisa memungkinkan atau meminimalisir risiko-risiko kebencanaan itu sendiri, ataupun ya paling kita inginkan jangan sampai ada korban jiwa. Dan juga kami juga dari keluarga besar RRI Gorontalo juga turut berbelasungkawa, turut berduka cita sedalam-dalamnya dengan musibah yang terjadi dari saudara-saudara kita yang ada di NTT. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran dan juga menjadi pengingat bagi kita sekalian yang mitigasi kebencanaan ini penting untuk diedukasi terus-menerus kepada masyarakat. Nah, bicara wilayah Gorontalo ini, seperti yang sudah disampaikan juga sejak pukul 7 pagi tadi, kita sudah membahasakan bahwa wilayah-wilayah yang secara geologi juga berada di kawasan tektonik ini juga perlu kita perhatikan bersama. Namun memang secara umum masyarakat ya tidak tahu persis ya hal-hal yang teknis seperti itu, tapi paling tidak masyarakat bisa mengetahui kalau memang daerah Gorontalo ini memiliki potensi juga rawan, maka harusnya dari segi bangunan, termasuk juga langkah antisipasi, bahkan di rumah. Di rumah itu seringkali, bahkan kita tidak tahu ya, di mana sih titik kumpul begitu, atau di mana jalur evakuasi yang paling aman di rumah kita sendiri nih, yang paling penting untuk kita kalau di lingkungan kerja memang sudah ada standar-standar yang telah diterapkan oleh di lingkungan tempat kerja itu sendiri. Namun di lingkungan rumah ya, apalagi kalau misalkan di rumah itu ada yang masyarakat rentan. Kita perkenalkan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Kepala Stasiun Geofisika Gorontalo, Bapak Andri Wijaya Bidang, ya, sudah bersama-sama dengan kita di Via Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, Pak Andri.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung ya. Taufik ya, dan kabar baik. Para pendengar RRI Gorontalo yang berbahagia.
1: Ya, kabar baik Pak ya.
2: Puji Tuhan, baik-baik.
1: Kemudian juga ada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pohuwato. Oke ya, sudah bersama dengan kita juga ada Pak Hasan Haluta. Kita coba menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hasan. Ah, mikrofonnya masih mati Bapak. Bisa dibuka dulu Pak, tanda merah itu Pak. Tanda merah yang di tanda merah Pak. Yang tanda merah. Ya, oke, baik. Assalamualaikum iya, Bapak. Oke. Kabar baik Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kabar. Kita baik. Masih sempat diberikan kesehatan, kekuatan kita bisa bertemu.
1: Baik, terima kasih.
3: Selamat pagi untuk pemirsa baik. RRI yang tercinta.
1: Kami perkenalkan narasumber yang berikut ada Insinyur Senior di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Kementerian SDM Republik Indonesia, Bapak Deliuzar Ilahude. Ya, kita coba menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Bapak di pagi hari ini ya.
4: Alhamdulillah sehat. Salam buat Pak Dr. Andri. Salam kenal ya, ya Pak Hasan. Dan juga para pendengar di mana saja berada.
1: Baik, kita juga akan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk bisa berpartisipasi, bisa memberikan tanggapan, saran-saran, termasuk juga sebenarnya ada hal-hal yang seperti apa yang sering kita temui ketika berada atau mengalami peristiwa gempa itu sendiri. Dan ini juga yang menjadi hal yang penting untuk pembahasan kita. Sebelum kita masuk lebih dalam bagaimana mitigasinya, kita perlu tahu dulu juga bagaimana sih sebenarnya posisi Gorontalo dalam potensi kebencanaan gempa bumi itu sendiri. Kami memberikan kesempatan Pak Andri Wijaya Bidang untuk bisa memberikan gambaran awal kepada kita sekalian. Dan sebenarnya ini Pak Andri sudah kesekian kalinya ya Pak Andri ya, tapi harus perlu kita ingatkan kembali terus-terus. Silakan Pak.
2: Iya, terima kasih. Selamat pagi ya. Pertama-tama saya mau ucapkan duka cita yang mendalam bagi saudara-saudara kita di NTT, khususnya di Pulau Flores ya, yang Sabtu kemarin terkena musibah gempa bumi dengan kekuatan 7,7. Dan sampai saat ini saya mendengar sudah ada sekitar 70 korban jiwa ya, dan ratusan yang terluka. Tapi saya belum update lagi nih, mungkin RRI punya update yang terbaru terkait korban jiwanya. Okay. Dan memang gempanya ini sangat besar ya, kalau menurut saya ya 7,7 dengan kedalaman 15 km. Dan lebih dekat ke arah Flores di bagian utara ya, daerah-daerah yang pesisir bagian utara itu yang banyak sekali terkena dampak dari getaran gempa tersebut. Dan beberapa menit setelah dilakukan peringatan dini ya, segera mengeluarkan peringatan dini tsunami ya, dari hasil getaran itu di pukul 5:58 WITA ya, waktu Indonesia Tengah. Kemudian 2 menit lebih 20 dia melakukan informasi terhadap potensi tsunami ya. Dan kita memang punya waktu yang cukup lumayan untuk ciri khas gempa yang dekat dengan darat ini ya, dekat darat ini kita membutuhkan waktu untuk mitigasi itu sangat-sangat singkat sekali. Kira-kira sekitar 15 sampai 30 menit ya, kita harus segera menjauhi lokasi bibir pantai. Nah, untuk Gorontalo sendiri memang kita memiliki juga potensi gempa-gempa yang memicu terjadinya tsunami. Dan ini kita bisa lihat juga dari kejadian beberapa waktu yang lalu ya, gempa yang terjadi di Filipina, tetapi potensi apa tsunaminya juga dapat terimbas ya ke Kabupaten Gorontalo Utara ya, Provinsi Gorontalo Utara dan sekitarnya. Dan ini menjadi pengingat juga bagi kita bahwa kita terus waspada. Nah, di Gorontalo sendiri juga punya subduksi yang dapat memicu terjadinya tsunami, tidak kalah juga dengan di selatan bagian Jawa ya, dan barat Sumatera. Jadi kita juga punya yang namanya megatras atau zona megatras, ini sudah dipetakan juga ya dari pemerintah juga melalui Pusgen 2024. Jadi sumbernya itu kita melihat bahwa memang di bagian utara itu kita punya potensi gempa dengan 8,5 dan dapat memicu tsunami. Nah, hal ini bisa kita juga lihat dari sejarah-sejarah kita ya, dari tahun bagian utara khususnya ya, saya berbicara bagian utara. Jadi tahun 90 itu kita punya sejarah 7,3, kekuatan 7,3, 91, satu tahun setelahnya kita juga punya sejarah 7,5. Ya, ini nggak kalah juga dengan apa di NTT Flores ya, memang Flores juga punya sejarah itu juga. Dan 97 kita punya 7,0 ya di bagian pesisir utara Gorontalo, dan 2008 ini cukup besar juga, hampir sama ya kekuatannya 7,7. Dan ini memang menjadi bagian peringatan bagi kita bahwa di Gorontalo itu juga memiliki potensi yang sama dan punya apa bencana juga ya yang hampir mirip dengan walaupun sumber atau dari apa pemicunya ini memiliki perbedaan yang agak berbeda ya. Karena memang di Flores sendiri disebabkan oleh mikrokontinen atau blok kecil mikro yang menyebabkan terjadi gempa-gempa atau kita biasa sebut dengan Flores Back Arc Thrust ya. Kalau kita punya North Sulawesi Thrust ya juga, tapi kita punya lempeng juga mikro yang bisa menyebabkan 8,5 itu tersebut. Kemudian juga kita lihat dari bagian selatan ya, ini masih berbicara di lautan ya. Jadi kita potensi di tahun 9 punya sejarah di 1931 itu di magnitude 8,1. Ya memang kedalamannya cukup menengah ya, 150 km, tetapi juga dapat memicu terjadi getaran atau kerusakan-kerusakan di permukaan darat ya. Kemudian di tahun 2017 juga kita punya sejarah 5,9, dan baru-baru ini ya 2 tahun lalu juga 2024 kita punya 6,4 ya. Kemudian 2025 juga 3 Mei kalau nggak salah itu 6,0. Jadi memang di laut sendiri bagian utara dan selatan kita juga punya apa potensi itu. Di darat punya ada beberapa sesar-sesar lokal aktif, sesar-sesar aktif ya, yang juga dapat memicu terjadinya getaran atau kerusakan-kerusakan. Nah, ini juga kita bisa kita lihat di sesar Gorontalo ini ada dua segmen dengan potensi kegempaan itu 7,2 ya. Jadi Gorontalo bagian utara dan bagian selatan. Memang dari data seismiknya itu kita sangat sedikit sekali ya dapat mendapatkan data-data yang berasal dari sesar Gorontalo. Tetapi ini menjadi satu warning juga ya, karena sesuatu yang belum dilepaskan ini ya, berarti dia lagi mengumpulkan energi. Karena memang Gorontalo Utara Sesar Gorontalo ya, yang memanjang dari selatan ya sampai ke utara ya. Ini memang ada dua blok yang bergerak ke arah utara ya, tetapi dominan di blok sisi bagian barat ini lebih cepat pergerakan di bagian blok sisi bagian timur. Jadi kita melihat ini dari sesar lebih menganan ya. Right slip lateral ya.
1: Yeah.
2: Right lateral ya. Jadi ini perlu juga diwaspadai oleh kita karena sesar Gorontalo ini di sisi bagian selatan ini ya, atau segmen selatan ini dari kota ya membelah Danau Limboto juga hingga ke masuk ke kabupaten, kemudian masuk ke Gorontalo Utara, kemudian segmen utaranya ini dari Gorontalo Utara sampai ke arah laut juga ya, laut bagian utara. Kemudian juga ada namanya sesar Tilamuta ya. Tilamuta ini ada beberapa segmen juga. Kalau saya lihat ini ada sekitar 4 atau sampai 6 segmen. Dan potensi magnitudo itu dari 6,2 hingga dengan 6,9. Oh. Belum lagi kita juga punya potensi di bagian Pohuwatu ada Tomini ya, masuk segmen Tomini itu 6,8. Tapi dari catatan seismik atau data-data gempa terlihat memang di segmen-segmen di Tilamuta ini memang cukup aktif ya, sangat aktif, dan kita merekam beberapa gempa-gempa yang terjadi di darat dan cukup dangkal.
1: Oke, baik.
2: Mungkin itu dari saya.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Deluzer. Ini menarik ini Bapak, kalau kita melihat dan juga tentu kita ingin mendengarkan juga bagaimana di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan terkait dengan kegempaan ini sendiri, termasuk juga ada upaya mitigasi begitu yang memang sementara dikembangkan juga oleh kementerian. Silakan Bapak, Pak Deluzer.
4: Terima kasih Pak Asa. Tentang Gorontalo ini tadi sudah dijelasin sama Pak Andri ya. Memang di sebelah utaranya itu ada megatras, kemudian di sebelah selatannya juga ada patahan-patahan dari peminjaman ganda, itu makanya lebih aktif. Kemudian kemarin tadi dikatakan di Teluk Tomini itu dan di Pohuwatu juga itu memang ada sedikit juga ada patahan. Nah ini yang jadi yang kita inginkan kan sebenarnya. Kalau gempa itu memang tidak akan, tapi yang bahannya itu adalah runtuhan dari bangunan itu. Jadi infrastrukturnya yang dikhawatirkan menimpa masyarakat dari korban. Itu yang kita ajak. Kalau gempanya sendiri sih memang begitulah, tapi yang bahannya itu infrastruktur. Kemudian yang utama itu terutama misalnya ada setelah dari kejadian itu ada kebakaran. Saya khususnya ini kita jaga, ini sebenarnya ini termasuk mitigasi ya. Nah kemudian belum lagi misalnya tsunami. Tsunami itu kan kita nggak tahu, kalau tsunami bisa diprediksi ya. Tepat sekali kalau di Sulawesi utara, Gorontalo utara itu bisa dari mana, kadang-kadang dari Filipina masuk ke situ, kadang dari Jepang juga ada. Jadi sebenarnya yang utama itu bagaimana kita memitigasi kalau misalnya ada kejadian gempa. Jadi sebelum kejadian gempa itu kita mesti memperhatikan bangunan kita, konstruksinya apakah tahan gempa atau enggak gitu. Kemudian untuk misalnya tadi katanya Pak Hasan tadi terutama di lingkungan rumah kita kan, kita mesti perhatikan juga perabot kita di rumah, kita mesti menyingkirkan misalnya perabot yang berat-berat itu jangan sampai malah menimpa kita sendiri. Kemudian menyiapkan, ini penting, sebelum kejadian gempa itu kita harus menyiapkan tas namanya tas siaga ya. Jadi itu ada isinya logistik, misalnya ada obat-obatan, senter, dokumen, dan macam-macam lah. Jadi kita mesti siapkan itu untuk mengenali sebelum kita terjadi gempa. Kemudian kita harus mengenali juga jalur evakuasi kita. Jadi misalnya kita mau kemana nih, kita harus kalau terjadi gempa, jadi harus disiapin kemana nih carinya kalau misalnya terjadi gempa. Karena kalau kejadiannya malam, itu repot. Nah kalau di Sulawesi, waktu itu saya di RRI Toli-Toli, nah, mereka apa namanya, mereka menyiapkan jalur jalur itu evakuasi, jalur evakuasi mereka memasang itu lampu-lampu khusus untuk kalau misalnya terjadi malam hari, jadi mereka sudah memasang lampu khusus ini gitu. Jadi itulah kita mesti siapkan ininya gitu. Jadi tadi sudah dikatakan Pak Andri tadi memang Gorontalo itu memang rawan ini gempa, karena itu ada sesar Gorontalo. Cuma saya agak sanksi ya, tadi katakan tadi ada, karena saya sudah meneliti di situ ya. Nah, saya meneliti di daerah apa Turtum ini, kemudian meneliti di Gorontalo Utara. Nah, tadi gambarnya itu saya protes, saya kritik gitu. Gambarnya sesar itu kok sampai ke laut, dan itu datanya dari mana gitu. Saya kan kerjain dia, ya, makanya ini kok sampai ke laut itu lah, dari mana datanya gitu. Itu jadi data, jadi memandang apa namanya pembuatan peta itu, peta sesar itu kok sampai dari ke laut, sedangkan datanya nggak ada. Itu jadi tanya kita di kantor itu. Jadi saya rasa mudah-mudahan ke depan kita bisa perbaiki lagi peta-peta yang ada di Gorontalo, jangan sampai kita, masyarakat bisa apa, mereka pernah nanya gimana ini kalau misalnya kok sampai di ini.
1: Ya, Pak. Ini kalau melihat juga bagaimana kesiapan dari rumah-rumah tadi yang Bapak sebutkan tadi, dan juga kita sudah sounding juga bahwa mitigasi yang bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Nah, tadi kan kejadiannya dicontohkan malam hari ada lampu ya untuk ke jalur evakuasi. Tapi akankah bangunan-bangunan rumah-rumah kita, termasuk juga bangunan-bangunan publik, itu sudah memenuhi standar untuk bangunan yang mungkin katakanlah yang kita inginkan lah rawan gempa, tahan gempa begitu. Silakan Pak Rilujar.
4: Ya. Dan memang kalau saya lihat di Gorontalo masih sedikit ya bangunan-bangunan yang bertingkat ya. Jadi tidak sampai tingkat 4 itu nggak seperti Jakarta kalau saya lihat. Masih belum inilah. Dan itu konstruksinya itu harus kita lihat sendiri, harus lebih di, apa, memilih bangunan yang tahan gempa gitu. Jadi mudah-mudahan aja orang apa yang terjadi teknik sipil bisa mengantisipasi itu ya. Jadi itu mudah-mudahan ke depan bisa, karena Gorontalo ini emang rawan gempa memang. Cuman kadang-kadang itulah yang saya khawatirkan, itu isunya ini yang mesti, isunya apa namanya, misalnya isu tsunami, itu harusnya memastikan data apa informasi dari BMKG, jadi mereka masyarakat malah membuat ini sendiri, isu sendiri, jadi malah melakukan masyarakat di situ. Mudah-mudahan inilah BMKG, tugasnya BMKG ya, yang memberikan masyarakat.
1: Oke, baik. Ditahan dulu ya Pak Dujar. Saya ke Pak Hasan Haluta. Monitor Bapak bisa dibuka mikrofonnya, Pak. Dibuka dulu mikrofonnya, Pak. Masih tanda merah itu. Oke. Pak, ini menarik ini, Pak, kalau bicara terkait dengan mitigasi. Tadi sudah cukup banyak ulasan-ulasan terkait dengan potensi dan juga kondisi Gorontalo begitu. Ada satu komunitas atau satu tempat yang memang yang rentan begitu, yaitu dunia pendidikan, yaitu sekolah dan juga termasuk kampus. Nah, kalau dibicara di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, properti yang ada itu paling hanya kursi, ya, meja, dan termasuk juga mungkin ada lemari lah begitu. Nah, ada yang sempat saya dengar informasi bahwa kalau ketika terjadi gempa, apalagi ya satu, hanya satu pintu, terus ada puluhan sampai bisa banyak anak-anak yang berhamburan lari keluar, itu kan justru malah apa namanya, justru begitu paniknya ya, justru malah berbahaya begitu. Nah, benarkah tidak mitigasi yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar bisa berlindung di bawah meja begitu ya, tempat-tempat yang bisa menahan reruntuhan, apakah benar seperti itu Pak Hasan? Silakan Pak.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih sama-sama berkumpul untuk menyampaikan edukasi terhadap publik keterkaitan dengan mitigasi bencana tsunami maupun gempa bumi. Yang saya hormati dari BMKG itu ya Pak Deliuser, ya, yang saya hormati dari Kementerian Perikanan yang tadi SDM, secara gamblang. Oh, ya, ya, maaf SDM. Ya. Okay. Ya, terima kasih. Ya, ya, saya sebetulnya sudah berapa kali menyampaikan hal-hal yang terkait dengan mitigasi. Memang ini adalah ranahnya dari bidang mitigasi melalui Kepala Badan BPBD mendelegasikan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPBD. Kemarin tanggal 5 Agustus BPBD telah menyelenggarakan kegiatan mitigasi gempa bumi dan tsunami. Itu melibatkan seluruh siswa tingkat SMP, SMA, kurang lebih ada 250 orang yang kita laksanakan di lokasi Pohon Cinta, pas di wisata Pohon Cinta di pantai. Alhamdulillah itu dibuka langsung oleh Bapak Wakil Bupati dan seluruh pemangku kepentingan juga hadir di dalam menyelenggarakan, mengedukasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Memang berbicara masalah gempa bumi ini maupun tsunami, kita tidak bisa duga dan kita tidak bisa raih bahwa akan terjadi besok atau lusa. Namun ini adalah kuasa Allah. Tetapi kita tetap manusia harus waspada dalam hal bila ada terjadi gempa bumi. Nah, terkait dengan kegiatan yang dimaksud kemarin, kita selalu mengedukasi mulai dari siswa itu untuk menjaga bila terjadi gempa bumi. Ya, langkah-langkah yang harus kita antisipasi adalah bila terjadi kita di dalam posisi jam kerja ataupun kita di sekolah, maka kita jangan panik, kita melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Bila mana misalnya contoh bangunan yang bisa kita jadikan sebagai tempat perlindungan, maka kita harus lihat tempat-tempat yang kuat, ya, yang tidak menimbulkan runtuhan. Satu contoh juga itu yang disampaikan tadi, ketika misalnya ada kita harus berlindung di bawah meja, itu juga bagian daripada mitigasi. Tetapi kita harus lihat dulu, apakah bangunan ini layak untuk kita jadikan sebagai langkah awal untuk pelindung. Kalau memang itu tidak layak, kita harus lari keluar. Kita jangan panik, biar kita tidak terjadi kecelakaan. Ya, begitu.
1: Oke, okay, baik. Jadi, mungkin Pak Hasan Pak Hasan juga sudah sering melihat ya bagaimana informasi-informasi atau video-video yang tersebar di berbagai media, baik termasuk juga di media sosial, ketika terjadi gempa ya, masyarakat rentan ataupun yang komunitas-komunitas yang banyak berkumpulnya orang seperti di dunia pendidikan itu justru berhamburan keluar, Pak. Bapak pernah lihat videonya kan? Potongan video yang tersebar. Kalau misalkan ada kegempaan, dan yang paling sering kita lihat itu guru-guru juga mengarahkan loh anak-anak itu bisa keluar ruangan, cepat keluar, tidak ada yang dalam ruangan. Itu kan sering kita lihat di video. Mitigasi seperti itu sudah tepat menurut Bapak?
3: Ya, itu yang saya bilang tadi. Kita harus melihat dulu kondisi bangunan yang ada, ya, kali untuk menjadi perlindungan kita. Kalau memang toh itu tidak layak untuk kita jadikan sebagai perlindungan, antisipasi itu kita harus keluar. Kemarin juga itu kegiatan dihadiri oleh guru-guru. Ya, juga guru-guru kita berikan edukasi biar mereka juga ketika di bangku pendidikan terjadinya gempa bumi, mereka bisa akan mengarahkan siswanya untuk kita harus melakukan perlindungan diri.
1: Oke, baik. Pak Diluzar, monitor Pak Diluzar. Artinya masyarakat, orang tua termasuk juga para siswa itu tidak melihat lagi kualitas bangunan itu apakah layak dan tidak, begitu kan, Pak? Karena pada dasarnya mereka percaya bahwa tempat ini atau bangunan ini, sekolah utamanya, itu memang kuat, begitu. Dan sekarang ini bisa dilihat ataupun bisa di apa ya, bisa diperkirakan mungkin cuma cukup satu dua orang saja yang melihat kondisi bangunan ini tidak, ini tahan gempa atau tidak, kan tidak mungkin kita sampaikan begitu. Tapi ada upaya mitigasi yang memang komprehensif yang harus diperhitungkan oleh pihak sekolah itu sendiri, termasuk juga dari bagaimana edukasi kepada siswa. Pak Deluzer melihatnya bagaimana? Silakan.
4: Ya, betul. Kalau waktu di Jepang kan mereka masih tetap masih di bawah, mereka berlindung di bawah meja ya tempat tidur. Karena mungkin mereka tahu bahwa ini bangunannya di Jepang itu kan masih kuat lah intinya. Nah, kalau di Gorontalo kita nggak tahu, mungkin apalagi di sekolah-sekolah itu. Jadi murid-murid karena dia panik ya dia langsung lari keluar. Sebenarnya kalau masih ada kesempatan masih bisa lari keluar gitu. Itu yang pentingnya. Dan begitu keluar itu harus memperhatikan gedung apa bangunan di sebelahnya, jangan sampai ada bangunan yang tinggi malah jadi menimpa mereka juga. Jadi persyaratan untuk misalnya kita berlindung di meja itu ya itu memang ininya gitu, apa namanya, set opsinya itu ini Pak atau itu.
1: Ya, Pak, memungkinkan tidak kalau misalkan ada semacam, kalau memang betul-betul kita ingin apa namanya, kita ingin safety luar biasa terhadap di dunia pendidikan ya, memang ini berkumpulnya banyak orang ya Pak ya di dunia sekolah, ada semacam ada pintu khusus ya, kalau semacam disilakan ini kayak pintu darurat lah begitu Pak Dusar, ada pintu darurat yang itu sewaktu-waktu hanya dibuka ketika terjadi kegempaan, contoh atau bisa didoprak begitu ya, didoprak atau ditendang begitu dia langsung kebuka begitu. Karena kalau misalkan di pintu-pintu kelas itu atau pintu-pintu rumah, kebanyakan kita itu kan ke dalam ya Pak, buka tutupnya itu yang bukanya keluar kan saat kelas lagi dikunci mungkin karena memang, atau lagi ditutup karena memang lagi ingin suasana hening pembelajaran. Tapi kalau kondisi dalam keadaan tertutup kalau terjadi gempa, nah itu kan yang jadi karena dia bukanya ke dalam, akhirnya kan tidak bisa dibuka Pak. Ini bagaimana Pak menurut Pak Alizar?
4: Betul, ini memang salah satu ini kita ya, kelemahan kita kan bangunan kita kadang-kadang kita dari ke dalam ya, gitu. Jadi ada juga satu untuk mitigasi kita. Jadi misalnya ada gempa, misalnya kita di rumah nih, kita berdua sama dengan anak-anak, kita berdiri aja di bawah pintu aja, di bawah pintu kusen, itu yang kuat. Jadi tidak keluar, tapi kita menunggu begitu aman, baru kita bisa keluar.
1: Di mana Pak? Di mana tadi Pak? Di mana Pak?
4: Kita berlindung di bawah kusen pintu.
1: Bawah kusen. Karena beberapa
4: kan ada pintu. Itu kan ada beberapa kusen itu, kita beri situ itu kekuatannya lebih aman daripada kita di meja gitu. Jadi apa namanya, salah satunya itu untuk kita berlindung di bawah kusen pintu itu, pintu keluar ya.
1: Pintu keluar.
4: Di rumah sih. Nah, kalau di sekolah kan nggak mungkin kan kita berlindung di pintunya itu, pasti pada keluar dulu kan banyak gitu. Itu untuk di rumah sendiri untuk mitigasi di lingkungan keluarga aja.
1: Kalau di tempat di sekolah-sekolah Pak, di dunia pendidikan perlu ada semacam pintu darurat Pak kalau menurut Bapak?
4: Nah itu harus ya kan tergantung sekolahnya, kalau misalnya mereka mau membuat pintu darurat kan itu anggarannya juga lumayan juga dimasukin ke situ kan. Itu tergantung anggaran untuk membuat pintu darurat itu, dan pasti ada sedikit inilah apa namanya pertimbangan dari ada kebijakan kepala sekolahnya di mana itu pemerintah setempat.
1: Iya, tapi memang harus sudah bisa apa namanya, harus masuk dalam perencanaan termasuk juga penganggaran Pak, karena memang kalau bicara mitigasi jangan nanggung-nanggung dong begitu kan Pak, harusnya kita bisa all in, bisa memang benar-benar safety di tempat-tempat berkumpulnya banyak orang begitu, dan bukan hanya di sekolah ya. Sih sebenarnya.
4: Iya. Mudah-mudahan aja seperti itu ya, kalau misalnya mereka buat seperti itu untuk pintu darurat, ya saya rasa lebih bagus ya kalau pintu darurat. Karena kalau satu pintu di sekolah itu, waduh. Saya, apa namanya, sebede-bedetan itu ininya. Jadi harus ada pintu darurat yang memang agak banyak.
1: Betul. Baik, Pak, sebelum masuk ke BMKG, saya kembali ke Pak Hasan. Pak Hasan, kalau Bapak mengamati di sekolah-sekolah yang ada di Pohuwato, itu benar-benar apa namanya dari segi mitigasi termasuk titik kumpul dan juga jalur evakuasi itu kalau di sekolah-sekolah benar-benar sudah terlihat, sudah ada begitu bahasan bagaimana?
3: Alhamdulillah pendidikan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun provinsi itu alhamdulillah itu layak untuk kita jadikan sebagai tempat perlindungan siswa bila terjadi gempa bumi. Nah, lagi-lagi kita juga harus melihat, kita juga harus waspada bahwa getarannya ini harus kita lihat dulu. Kalau getarannya cukup tinggi, ya tentunya kita harus menyelamatkan keluar, tidak boleh di dalam bangunan. Meskipun kita berlindung di bawah meja, karena perlindungan awal memang di bawah meja, tetapi ketika memang terlalu tinggi, kita harus lari keluar, tidak boleh di dalam bangunan. Kemudian satu catatan juga bahwa di Pehuwato juga sudah ada titik evakuasi bila terjadi gempa bumi dengan tsunami. Di Pehuwato itu ada 3 titik jalur evakuasi. Karena di Pehuwato, terutama di pusat kota Marisa itu kan dia berdekatan dengan laut ya. Betul. Sehingga BMKG sudah merilis titik-titik evakuasi langkah pertama, kedua, dan ketiga. Alhamdulillah itu sudah ada, dan juga itu kita edukasi kemarin juga kepada siswa yang ada di pesisir. Ya, begitu.
1: Oke, baik. Kita undang penelpon yang ingin bergabung, silakan 0819468664 bagi pendengar yang ingin menyampaikan pendapat, ada saran-saran, termasuk juga Bapak Ibu pendengar yang memiliki pengalaman-pengalaman bagaimana melakukan upaya penyelamatan, termasuk juga mitigasi, ya silakan Anda bisa sampaikan pada kesempatan ini. Nanti akan kami sambungkan juga, kami akan berikan kesempatan kepada narasumber untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Silakan kita angkat pendengar. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo.
5: Halo.
1: Ya, halo Pak. Oke, Pak Hasan, silakan Pak Hasan.
5: Halo.
1: Oke, Pak Sudirman ya, Pak Sudirman Panai di Bandung. Ya. Silakan Pak Sudirman.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak narasumber. Telah memperhatikan apa yang menjadi paparan hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah, tentunya sebagai masyarakat awam, kami tidak bisa mengetahui, terutama garis daripada patahan ini kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itu mungkin untuk pembangunan baik bangunan pribadi maupun bangunan pemerintah tentunya harus dihindarkan daripada garis itu. Pertanyaan yang kedua adalah bahwa apakah hal ini atau gempa yang terjadi itu tidak ada hubungan dengan kerusakan alam. Okay. Dari lingkungan hidup, baik itu mengenai masalah penggundulan, kemudian ada tambang dan lain-lain sebagainya. Apakah itu tidak ada hubungan?
1: Oke, lanjut.
5: Yang berikutnya adalah, ketika itu ada hubungan, apakah dari pihak BMKG maupun dari lingkungan hidup barangkali bisa melakukan suatu, katakanlah intervensi seperti itu kepada pihak pemerintah agar kiranya tambang maupun penggunaan pengalihan fungsi hutan yang berdekatan dengan garis patahan ini barangkali bisa diberikan informasi bahwa itu tidak dibolehkan. Okay. Apakah itu mungkin bisa dilakukan, Pak?
1: Okay, baik.
5: Kira-kira hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sudirman. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, terkait dengan kaitan-kaitannya tadi, termasuk juga berhubungan dengan lingkungan ya. Oke, okay, baik. Sambil kita tunggu lagi penelpon di 0821-9664-8664 bagi masyarakat yang ingin memberikan tanggapan termasuk juga saran-saran. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Pak, dengan siapa Pak, di mana Pak?
6: Amran Kaharu di Kelurahan Pulau Balang.
1: Oke, okay, Pak Amran Kaharu, silakan Pak Amran.
6: Kami menyampaikan bahwa ada sedikitnya keluhan ini Pak. Terutama yang berada di pasar Rabu maupun pasar Sabtu di Andalas ini Pak.
1: Ya.
6: Tentang parkiran yang sudah memakai bahu jalan atau setengah jalan yang mereka
1: Oke, baik, baik, Pak. Pikiran. Ya, baik, terima kasih Pak Amran. Pak Amran, topik kita mengenai kebencanaan pagi hari ini ya, Pak Amran ya.
6: Oh, maaf.
1: Terima kasih Pak Amran ya. Bapak ya, mungkin punya sedikit pandangan ya, punya pandangan terkait dengan bagaimana mitigasi bencana, Pak? Utamanya gempa. Iya,
6: makanya saya mau nyambung apa yang disampaikan Pak Sudirman tadi.
1: Oke.
6: Okay. Karena di mana-mana bencana ini, karena mungkin kemungkinan menurutnya sudah dengan hutan-hutan kita yang berada di, terutama di Provinsi Gorontalo.
1: Oke.
6: Okay. Ini mungkin yang menjadi, kita mencari solusi bagaimana caranya untuk supaya tidak akan terjadi apa yang kita tidak inginkan bersama.
1: Baik. Baik.
6: Itu saja yang menjadi tanggapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran Kaharu ya. Terakhir, kita buka satu orang menelpon lagi sebelum kita jawab sekeseluruhan karena ini pertanyaannya hampir sama ya. Oke, silakan 0821-964-8664 bagi pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan juga saran-saran, silakan. Oke. Jika belum ada, langsung saja kita tanggapin. Ya, ini menarik ini. Saya jadi bingung ini. Mau sorokan ke siapa ini? Mungkin ke Pak Andri atau juga bisa ke Pak Rizal ya. Ini mengenai kaitan-kaitannya ini. Mengenai garis patahan. Masyarakat tidak tahu ya di mana saja garis patahan tersebut. Sehingga ada upaya lebih awal tidak membangun bangunan yang tinggi ya bisa jadi. Termasuk juga kaitan antara gempa dengan kerusakan alam ya, ketika ada apa langkah mungkin dari BMKG ya, silakan Pak Andri.
2: Iya, terima kasih ya. Tadi memang dari Pak Sudirman menanyakan bahwa garis patahan ini tidak diketahui. Jadi patahan yang saya sampaikan tadi atau sesar yang saya sampaikan itu sumbernya memang dari Pusgen atau Pusat Studi Kegempaan Nasional ya, yang di situ ada BMKG, ada ESDM juga, dan pakar-pakar dari universitas-universitas terkemuka seperti ITB, UGM, dan ini sudah memang jadi pakem kita untuk sebagai dasar untuk menginfokan ke masyarakat, karena memang dari data-data inilah yang kita gunakan ya, bukan dari simpang siur klaim-klaim sepihak gitu ya. Jadi memang garis patahan ini memang sudah dipublis oleh Kementerian PUPR, dan kita bisa lihat bersama juga pemerintah daerah juga bisa memakainya untuk sebagai rujukan kita. Dan memang juga ada beberapa peneliti lainnya juga yang di luar ini juga memberikan paparan atau paper-papernya sudah ada di jurnal-jurnal internasional. Scopus Q1 itu sudah banyak sekali terkait Gorontalo itu sendiri. Jadi bisa kita berikan juga ya rilis dari PUPR ini ya. Ini tim 9 kalau tidak salah. Jadi ada badan geologi dari SDM juga masuk di dalamnya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kerusakan alam berhubung yang hubungannya dengan tambang ya, apakah hubungannya juga dengan gempa? Ini salah satu hal yang berbeda ya, berbeda. Jadi kerusakan itu berada di permukaan ya, permukaan bumi ya, sedangkan gempa itu berada di kedalaman yang cukup berbeda jaraknya ya. Kalau tambang itu mungkin, kalau kita berpikir tambang itu ya paling dalam tambang di dunia itu mungkin sekitar berapa ya, 5 kilo ya, kalau saya tidak salah itu ada yang 10 kilo juga ya. Tetapi sangat jarang sekali ya tambang, apalagi di Gorontalo itu sampai puluhan kilometer ya. Jadi memang ini hal yang berbeda. Kemudian sumber pemicunya juga beda ya. Jadi sesar ini pergerakannya ini memang pure murni karena pergerakan lempeng atau pergerakan blok, mikroblok lempengnya. Jadi ada memang tekanan yang sumbernya memang dari bawah permukaan bumi. Jadi bukan dari jadi kalau kita lihat kerusakan alam ini yang disebabkan oleh manusia ini kan berada di permukaan ya. Ya, tidak lebih dari 1 kilo ya kalau saya lihat ya. Nah, ini ada berbeda sumber ya. Jadi ini tidak ada hubungannya gempa dengan kerusakan alam di permukaan. Kalau memang itu penebangan pohon ya, itu berbeda jauh. Kemudian yang saya luruskan lagi, memang mungkin ada anggapan bahwa berlindung di bawah meja itu bukan hal yang sesuatu yang apa tabu, tapi ini adalah pakem dari memang dunia pendidikan di seluruh dunia. Kenapa di bawah meja ini ya? Apalagi meja, jangan ya, kita harus membedakan juga kalau bagaimana kalau meja yang kaca itu sebenarnya tidak bisa ya dilakukan perlindungan ya. Meja memang harus meja yang kuat dan kayu. Rata-rata kalau kita di sekolah ya, kalau di sekolah biasanya meja ya terbuat dari meja kayu. Kenapa? Kenapa hal ini di bawah perlindungan meja? Jadi dalam satu kelas itu kita punya sekitar siswa itu ya, di atas 30 ada ya kira-kira ya, Bung Taufik ya?
1: Iya, iya.
2: Ya, kemudian pintunya hanya selebar mungkin dua anak ya cukup untuk lewat ya. Jadi tidak bisa 3, 10 itu tidak bisa ya. Jadi memang kenapa hal ini dilakukan? Karena getaran banyak kejadian dan ini bukan di Indonesia saja, dimanapun itu, mau di Jepang, mau di Amerika, mau di mana ya, di Australia, semua dunia pendidikan itu awal pertama adalah berlindung di bawah meja atau kursi yang kuat ya, dengan melindungi kepala. Dan ini adalah prinsipnya drop, cover, and hold on. Ini sudah menjadi apa salah satu safety. Jadi ini yang menjadi agak miss atau keliru ketika guru mempersilakan siswa-siswa segera berlari keluar dari gedung. Ini yang menjadi parahnya ketika gempanya itu hanya dirasakan saja. Bagaimana kalau gempa itu dirasakan, kemudian anak-anak disuruh dengan segera cepat keluar dari gedung ruangan. Ini akan terjadi namanya kecelakaan atau dapat menyebabkan anak itu terdorong ya. Kemudian dapat diinjak-injak, kemudian dan sebenarnya kejadian itu tidak diperlukan. Jadi rasa tenang, tidak boleh panik, itu tidak boleh kita kita tirukan ke anak-anak, tetapi kita lebih memberikan bahwa anak-anak ini harus bersikap tenang, melindungi kepala, karena tidak semua gempa itu atau memicu terjadi kerusakan yang sangat luar biasa. Bisa juga seperti kemarin ya, gempa di tahun 2025 ya, 3 Mei di Pohuwatu itu ada kerusakan di sekolah untuk bagian atap plafon. Walaupun memang kita terasa, tetapi dampak kerusakannya itu hanya plafon yang jatuh. Artinya untuk meja sendiri bisa untuk menahan. Jadi kalau kita memaksakan anak-anak dengan apalagi SMA ya, SMA itu badannya besar-besar. Betul. Juga ya ketimbang
1: satu pintu mungkin dua orang aja, Pak. Satu pintu dua orang aja tuh muat di situ itu.
2: Ya bisa juga ada yang satu orang dengan besarnya itu. Bagaimana ketika ada yang jatuh dan kemudian terdorong dan terinjak. Dan ada juga kejadian di Maluku Utara. Saya 3 tahun di sana sebagai kepala. Itu ada yang lompat dari lantai 2 karena paniknya ingin segera keluar dari gedung dan patah. Patah tangannya. Padahal itu gempanya cuma 4-5. Nah inilah yang menjadi apa misunderstanding yang saya perlu luruskan, bahwa drop and cover and hold on ini sangat penting sekali. Dan kita sudah melihat banyak sekali kejadian-kejadian karena kita terlalu panik, kita segera keluar dari gedung. Nah memang kalau misalnya gedung itu memang tidak cukup kuat dan memang dapat berpotensi terjadinya keruntuhan atau kegagalan struktur, ini perlu diwaspadai. Okay. Tetapi kita juga harus perlu mewaspadai gempa-gempa yang tidak terlalu memicu terjadi kerusakan. Kita panik melihat terjadinya seperti di mana? Di gempa di Aceh, kemudian gempa-gempa besar lainnya, sehingga kita terlalu panik. Nah, bisa juga berbahaya buat kita. Nah inilah yang menjadi salah satu PR bagi kita, bahwa sebenarnya bangunan-bangunan atau infrastruktur di dalam sekolah itu memang harus dibuat dengan ketahanan untuk mendukung agar kita tidak ketika tertimpa itu tidak bisa tidak mengalami luka yang sangat serius. Ya, nah, ini juga ada video juga banyak di YouTube ya. Ketika orang berusaha segera keluar dari gedung dan gempanya itu sangat besar. Bayangkan, Bapak Ibu jalan didorong aja tidak bisa berlari keluar. Ini getaran ya, pintu ini bergerak ya. Bergerak semua ya, engsel-engsel tadinya. Dan ini juga ya pengalaman ya, gempa biasa juga ada terjadi malam hari. Nah, orang mau keluar cepat cari pintu. Nah, kemudian pintunya itu mengalami pergeseran. Sehingga yang tadinya mau membuka kunci pintu itu tidak bisa terkunci. Jadi terkunci mereka. Jadi mereka mengalami kepanikan dan ini yang menyebabkan ya sangat berbahaya sekali. Makanya dari awal pertama kejadian memang harus berlindung di bawah meja. Nah, itu salah satunya ya untuk memperkecil.
1: Betul. Ya. Oke, baik. Jadi itu kalau misalnya sudah pakai itu Pak ya, drop cover and
2: ya, kalau menurut saya itu langkah awal pertama karena kalau Bung Taufik aja kalau mengalami gempa di atas 7 ya pernah merasakan atau bagaimana?
1: Pernah itu Pak, pernah. Kelas 3 SD, kelas 1 kelas 2.
2: Apakah bisa jalan? Apakah bisa berlari? Apakah bisa keluar dengan cepat?
1: Iya.
2: Itu pertanyaan saya. Itu sebenarnya hal yang sangat-sangat berbahaya sekali menurut saya. Karena saya melihat beberapa kejadian. Saya pernah mengalami juga.
1: Ya pusing itu. Pak. Agak-agak pusing bawaannya Pak. Agak pusing Pak bawaannya. Ya, pusing.
2: Betul. Untuk berdiri saja itu sangat sulit sekali. Sulit. Jadi saya pernah kejadian di Sorong. 5 tahun saya bertugas jadi kepala BMKG di sana. Itu saya istirahat di kursi ya jam 3 subuh itu seperti ditendang yang sangat luar biasa ya. Saya pikir ada truk yang lewat yang menendang saya gitu ya atau menyenggol saya gitu ya. Dan saya terjatuh gitu ya. Dan apa yang saya lakukan ya pertama adalah berlindung dulu di bawah meja.
1: Berlindungnya.
2: Nah, itu ya yang perlu kita memang dengungkan.
1: Oke, baik.
2: Kalau memang tidak ada meja ya memang seperti tadi ada struktur-struktur bangunan yang memang harus kita berlindung.
1: Betul. Saya bahasakan Pak baik. Karena kita juga dibatasi oleh waktu ini Pak Andri. Saya ke Pak Rilzar ini sekaligus juga kita akan mintakan closing statement dari Pak Rilzar. Pak, kalau melihat struktur bangunan di rumah-rumah warga khususnya di wilayah kita di Gorontalo. Ada yang mengatakan Pak kalau rumah-rumah setua atau sudah berumur itu sebaiknya tidak bisa untuk kita bisa jadikan tempat perlindungan begitu. Tapi kalau saya lihat Pak, secara kasat mata kalau kita lihat, justru bangunan-bangunan tua, rumah-rumah tua orang-orang dulu terdahulu itu justru sampai sekarang masih kokoh kuat ya Pak ya. Kalau saya lihat juga justru mengalami beberapa kali kejadian gempa bahkan. Tapi ada yang bangunan yang baru dibangun 1-2 tahun ya tiba-tiba ambruk gara-gara gempa. Sebenarnya dari segi penelitian juga mungkin ada Pak ada terkait hal itu. Silakan Pak Dilsar. Dan sekaligus juga dengan closing statement Bapak, silakan.
4: Terima kasih. Saya waktu itu kejadian di Gorontalo ya tahun berapa itu? 1989. Ini bioskop murni sampai roboh ya. Bioskop murni itu. Murni yang di di depan apa ya, tempat ngopi-ngopi sekarang. Di situ kemudian ada lagi di daerah tempat berenang, olahraga renang itu kan di situ konstruksinya itu bagus sekali, jadi tidak sampai retak ya. Jadi yang paling bahaya itu ya bangunan yang lama-lama itu, yang itu bahaya. Terus kalau kita menggerontal itu memang sudah dari dulu memang nggak ada bangunan yang diperbarui, banyak kan yang rumah-rumah tua semua gitu. Kemudian ada tadi yang menanyakan tentang sesar. Ya memang sesar Gorontalo tadi sudah pakem yang dari peta yang dikeluarkan oleh SDM dari Badan Geologi. Nah, kalau kita mau lihat Gorontalo itu, kita bisa lihat itu jalur sesar. Kita aja datangnya ke tempat pelelangan ikan, di situ ada gawir sesar itu. Pelelangan ikan itu ada gawir sesar. Nah, itu salah satu tanda, itu indikasi dari sesar. Ada gawir sesar itu. Nah, kita lihat aja, kemana nih larinya. Nah, waktu saya survei di Danau Limboto, itu terekam. Jadi waktu itu dari Kepala Dinas Pertambangan, minta saya untuk survei di situ untuk

0: Pak, kalau di Gorontalo lain Pak. Kalau ketika ada isu tsunami, masyarakat justru lari-lari ke pantai Pak. Dan itu banyak videonya. saking apa namanya ya, penasarannya seperti apa ini tsunami ini. Justru masyarakat Gorontalo malah larinya bukan ke gunung Pak, tapi larinya ke pantai Pak. sambil ngerekam air Pak, air laut.
1: Kan mereka gitu ya.
0: Ya betul Pak. Terima kasih Pak Ilusan atas kebersamaannya dengan RRI pagi hari ini Bapak. Terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan Pak Hasan untuk bisa closing statement Pak Hasan terkait dengan topik kita. Mungkin ada satu pertanyaan yang menarik Pak, ataupun bisa disarankan ke pemerintah. Akankah pemerintah daerah di Pohuwato juga bisa menganggarkan atau dari segi perencanaan BPBD bisa mengusulkan, yaitu ada semacam upgrade lah untuk sarana-prasarana dunia pendidikan di sekolah-sekolah. Ada bangunan-bangunan yang sudah tua mungkin bisa di upgrade begitu Pak. Silakan.
2: Oke, terima kasih untuk Pohuwato. Insya Allah karena kita masih dalam situasi efisiensi anggaran, insya Allah di 2027 ini kita sudah mendapatkan free dari perusahaan. Insya Allah apa yang menjadi harapan kita bersama terkait dengan pembangunan itu juga memang penting harus kita ajukan sebagai perbaikan demi keselamatan siswa. Langkah-langkah yang kita ambil kemarin itu yaitu untuk menjadikan bahwa bangku pendidikan itu menjadi agen edukasi kebencanaan di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, sehingga mampu untuk meningkatkan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi maupun tsunami.
0: Baik.
2: Nah, ini harapan kami dan ada beberapa titik lagi yang kita akan laksanakan. Rencana di 2026 ini ada 3 titik. Baru yang 1 titik yang kita laksanakan. Itu pun kita melaksanakan itu tidak menggunakan biaya APBD. Mm-hmm. Kita kolaborasi dengan dunia usaha. Ya alhamdulillah mendapat support dari ada CSR, ada dari perusahaan-perusahaan yang ada di Pohuwato. Insya Allah berkelanjutan setiap tahun ini yang menjadi komitmen kita melalui pemerintah daerah BPBD dengan dunia usaha. Kita sudah kolaborasi mulai dari tahun ini, kita akan kolaborasi terus dengan dunia usaha. Dan itu menjadi komitmen kita bersama.
0: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan. Silakan Pak Andri Wijaya Binang untuk bisa closing statement. 1 menit saja Pak ya, kita dibatas oleh waktu. Silakan Pak.
3: Ya, terima kasih. Harapan kami BMKG ya, masyarakat tetap informasinya dari BMKG. Kemudian untuk memperkuat mitigasi struktural maupun non-struktural perlu dilakukan. Karena memang risiko kita di Provinsi Gorontalo yang kita cinta ini punya risiko yang cukup tinggi. Mungkin itu saja dari saya.
0: Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah meluangkan waktu bersama-sama dengan RRI Gorontalo di pagi hari ini memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana mitigasi dan juga mewaspadai gempa bumi. Ya, kita berdoa mudah-mudahan saja daerah kita ini selalu dijauhkan dari peristiwa-peristiwa yang merugikan kita semua ya. Dan mudah-mudahan juga masyarakat semakin tercerdaskan ya. Ada yang pakem tadi yang sudah disebutkan ya, berlindung di bawah meja itu. Dan ini menjadi hal yang penting, yang wajib untuk yang bagi di dunia pendidikan. Ada satu hal lagi yaitu kalau di rumah di bawah pintu masuk ya Pak Dusar ya, itu kusennya kuat ya Pak ya. Kalau memang ingin terjebak begitu Pak ya. Oke, baik. Dan mudah-mudahan ini juga masyarakat semakin memahami seperti apa edukasi dan juga langkah mitigasi untuk kebencanaan gempa bumi itu sendiri. Kita akhiri dialog, saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag

Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit, bahwa

0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
1: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
2: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
4: Selamat siang, peringkat Pro 1 RRI Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo siang ini di SIM Rabu 19 Agustus 2026 untuk sesi Halo RRI. Seperti biasa, satu jam ke depan Anda kami mintakan kontribusi untuk bergabung bersama kami di 0821-9664-8664, 0822-5996-8324, atau juga di layanan WA di 0822-5996-8324 untuk menyampaikan seluruh informasi terkait informasi layanan publik masyarakat, ya, apa yang menjadi kebutuhan Anda sebagai pendengar yang bisa segera mungkin untuk diintervensi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo RRI.
1: Kami masih terus mengajak Anda pendengar di layanan interaktif telepon kami 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 serta di layanan WA di 0822-5996-8324 untuk menyampaikan informasi terkait keluhan layanan publik di masyarakat yang harapannya ini. Itu enggak menunjukkan ini ya, bentuk ini ya. Oh, baiklah, terima kasih. Yang sekiranya informasi-informasi dari Anda itu bisa segera mungkin untuk di follow up ya, dan juga ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu pemerintah maupun juga pihak-pihak lainnya. Seperti halnya terkait pemanfaatan jembatan Bailey yang pada akhirnya sudah mulai dirasakan manfaatnya setelah pemerintah Kabupaten Gorontalo meresmikan pemanfaatan jembatan Bailey di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala hari Sabtu lalu. Jembatan bantuan PT Pani Gold Mine ini menggantikan jembatan yang sebelumnya ambruk akibat peningkatan volume air sungai dan tidak dapat dilalui warga selama sekitar 1,5 tahun. Jembatan besi rakitan itu telah dimanfaatkan oleh masyarakat selama sekitar 7 bulan sebelum diresmikan secara formal. Keberadaannya kembali membuka akses mobilitas warga dan anak sekolah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Melihat pentingnya keberadaan jembatan ini, Wakil Bupati Gorontalo Tony Yunus mengapresiasi dukungan PT Pani Gold Mine yang meminjamkan aset jembatan untuk membantu memulihkan akses masyarakat Pulubala. Sementara itu, Direktur Utama PT Pani Gold Mine Boyke Abidin mengatakan dukungan ini merupakan bagian dari komitmen sosial perusahaan melalui program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Gorontalo, dan pemanfaatan jembatan Bailey ini diharapkan dapat memperkuat kembali konektivitas masyarakat Pulubala, terutama untuk mendukung aktivitas pendidikan, mobilitas warga, dan juga kegiatan ekonomi sehari-hari.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
2: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Kita terus lanjutkan untuk sesi Halo RRI di kesempatan kali ini. Selain di layanan interaktif di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324, Anda juga bisa berpartisipasi di layanan live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Silakan sematkan di kolom komentar apa yang menjadi informasi yang bisa Anda sampaikan kepada kami, keluhannya, sehingga ini bisa kami intervensi ke pihak-pihak yang tengah Anda keluhkan gitu ya, pelayanan publiknya. Di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. Terkait soal intervensi mengenai percepatan stunting di Gorontalo lewat pembangunan rumah layak huni keluarga rentan stunting di wilayah Kabupaten Gorontalo, Wakil Bupati Gorontalo Tony Yunus bersama tim survei sekaligus meninjau langsung pembangunan rumah layak huni yang menjadi program pemerintah pusat melalui Seruni Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih yang lokasinya ada di Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat beberapa waktu lalu. Kegiatan ini pendengar turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Kesehatan dan juga BKKBN. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pekerjaan rumah yang menjadi sasaran pemerintah berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Kabupaten Gorontalo sendiri, program ini menyasar rumah 5 keluarga rentan stunting di Desa Huidu Utara. Renovasi sendiri dilakukan dalam bentuk perbaikan konstruksi yang lebih layak, dilengkapi lantai tehel serta fasilitas kamar mandi dan WC. Proses pekerjaan sendiri ditargetkan selesai pada akhir Agustus dan peresmian direncanakan pada awal September nanti. Menurut Wabub, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga ruang untuk membangun kehidupan yang lebih aman, sehat dan juga nyaman dan bermartabat bagi setiap keluarga. Karenanya kondisi rumah yang layak menjadi sangat penting untuk dipenuhi dan diwujudkan. Wabub juga menambahkan penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi kesehatan dan pemenuhan gizi. Menurutnya, kualitas hunian, sanitasi, kebersihan lingkungan, serta kondisi sosial keluarga juga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan stunting. Dirinya berharap ke depan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait dengan program Seruni ini dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat pembangunan dan memiliki hunian yang layak untuk mendukung kehidupan keluarga yang lebih sejahtera.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Kami masih terus mengajak Anda bergabung pendengar di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 atau juga bisa melipir ke sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Kita sementara live di situ. Anda bisa memberikan argumen atau juga informasi ya terkait sejauh mana pelayanan publik di masyarakat yang sekiranya ini cukup mengganggu aktivitas dari masyarakat, entah itu pelayanan infrastruktur, layanan infrastruktur dan juga sarana prasarana umum ya, yang semisal ada traffic light yang terganggu atau juga ada jalanan berlubang, jalanan rusak atau juga beberapa layanan masyarakat lainnya seperti mengurus ini dan mengurus itu atau juga dari sektor kesehatan terkait pelayanan kesehatan dan sebagainya, ada yang perlu Anda informasikan, bisa Anda kabarkan kepada kami di telepon maupun juga di WA atau juga ke kolom komentar di Facebook RRI Gorontalo. Yang harapannya ini bisa kita mintakan keterangannya kepada pihak-pihak terkait untuk bisa segera ditindaklanjuti dari informasi apa yang sudah Anda sampaikan. Bicara soal bagaimana mengakomodir UMKM yang hari ini begitu masif ya di daerah kita di Gorontalo, yang harapannya ini juga bisa diintervensi oleh pemerintah melalui beberapa bantuan dalam hal kepengurusan izin dan juga hal lainnya terkait bagaimana bisa UMKM ini berkembang lebih luas lagi, baik itu marketingnya maupun juga secara brandingnya. Pelaku UMKM di Gorontalo ini mengapresiasi fasilitas sertifikat merek yang diberikan oleh pemerintah melalui kolaborasi kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo dengan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga. Salah satu pelaku UMKM, Reza Boking, mengatakan sertifikat merek ini sangat penting bagi para pelaku usaha karena memberikan perlindungan terhadap merek yang digunakan dalam menjalankan bisnis para pelaku UMKM. Dirinya menyampaikan hal ini saat menghadiri pameran UMKM dan layanan publik dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 yang digelar Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo hari Selasa lalu. Menurutnya, UMKM yang dikelolanya menjadi salah satu penerima sertifikat merek dalam kegiatan tersebut dan mengaku terbantu karena proses pengurusan sertifikat berlangsung relatif cepat dan tidak membebani pelaku usaha dengan biaya. Dirinya juga menilai fasilitas pemerintah ini memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM khususnya dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas identitas usaha. Ia juga mengapresiasi dukungan Dinas Pariwisata yang turut memfasilitasi proses tersebut sehingga UMKM dapat memperoleh sertifikat merek secara gratis. Dan dirinya juga berharap program fasilitas sertifikat merek ini dapat terus dilanjutkan dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di Gorontalo karena masih banyak UMKM yang membutuhkan pendampingan dan fasilitas agar memiliki perlindungan hukum terhadap merek produk mereka sendiri.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku persahabatan Soekarno dan John F. Kennedy, The Untold Stories, ditulis oleh Sigit Aris Prasetyo, seorang diplomat muda yang berbakat dan sekaligus penulis yang produktif. Di buku ini, studi hubungan dan politik internasional yang serba kompleks dan praktik diplomasi yang serba teknis berhasil diramu dalam bentuk bacaan yang menarik. Melalui kisah tentang Soekarno dan Kennedy ini, politik global menjadi lebih mudah dipahami oleh para pembaca dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang berbeda. Sigit adalah bagian dari generasi pasca Perang Dingin, suatu era di mana kisah persahabatan Soekarno dan Kennedy terjadi. Tapi Sigit berhasil menyajikan kepada para pembaca bagaimana Indonesia di zaman Soekarno dan Amerika Serikat di zaman Kennedy. Terutama pemimpin kedua bangsa telah berhubungan erat satu sama lain. Menurut Profesor Dr. Susanto Zuhdi M. Hum, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, buku ini berisi kisah persahabatan dua tokoh besar dunia yang ditulis secara populer sehingga mudah dicerna. Banyak hal krusial dan kritis dalam hubungan antar bangsa Indonesia dan Amerika Serikat. Namun tidak kalah asiknya, terdapat pula segi yang humanis seperti selera yang sama terhadap wanita. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, tidak merasa minder worthy hey sebagai kepala dari negara yang baru saja merdeka berhadapan dengan John F. Kennedy, Presiden dari negara adidaya. Bahkan Soekarno, presiden diplomat yang ulung ini dalam beberapa segi mampu memanfaatkan situasi tertentu. Contohnya sewaktu Soekarno berhasil mendesak Amerika untuk berpihak pada Indonesia versus Belanda dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hal itu tidak lepas dari isu pembebasan Alan Pope, seorang warga Amerika Serikat terpidana mati oleh Soekarno dalam kasus penyerangan dari udara ke Istana Merdeka. Ditulis bukan oleh sejarawan formal, justru pantas diacungi jempol sebagai buku populer sejarah, khususnya sejarah diplomasi. Sedangkan menurut Yurike Sanger, istri Soekarno, tidak hanya tentang persahabatan erat dan kedekatan personal antara Soekarno dan John F. Kennedy, namun juga harapan dan impian kedua pemimpin untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih aman, adil, demokratis, dan tentunya memanusiakan manusia. Visi kedua pemimpin ini layaknya menjadi sebuah legasi bagi seluruh umat manusia yang perlu kita wujudkan. Dalam buku ini, Soekarno dan John F. Kennedy adalah sepasang cahaya di tengah muramnya wajah dunia karena tingginya tensi Perang Dingin. Soekarno menyinari dari timur, Kennedy menyambutnya di barat. Keduanya membangun hubungan sebagai sahabat untuk kemudian bergandengan tangan mewujudkan sebuah mimpi perdamaian dunia tanpa eksploitasi dan imperialisme. Di masa kejayaan keduanya, perseteruan antara blok barat dan timur berusaha diakhiri. Di masa kedekatan keduanya, masalah Irian Barat dapat terselesaikan tanpa perang dan pertumpahan darah. Wajah muka bumi seolah mulai dipoles menuju perdamaian abadi kala keduanya bersinergi. Namun, tragedi Dallas yang berujung kematian Kennedy sontak membuyarkan segalanya. Barat dan Timur kembali bersitegang dan Soekarno lengser dari kekuasaannya sebagai tawanan politik di rumahnya sendiri. Perdamaian abadi seolah tinggal mimpi. Kisah 1000 hari persahabatan Soekarno dan Kennedy dapat memberi kita sebuah pelajaran penting bahwa hubungan antar negara dapat kokoh berdiri jika difondasi oleh persahabatan para pemimpinnya yang tulus dan jujur. Buku ini menelisik begitu istimewa dan menariknya hubungan personal kedua tokoh yang belum banyak tersiar.
2: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Menit ke-50 saat ini dari jam 10 kita sudahi kebersamaan kita untuk Halo RRI. Nantikan Halo RRI setiap harinya. Dari hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat dari jam 10 sampai dengan di jam 11, dan Anda bisa menggunakan layanan interaktif kami di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 serta di WA di 0822-5996-8324. Untuk beberapa informasi yang sudah Anda sampaikan bisa didengar keterangannya di minggu depan atau juga dalam buletin berita Warta Pagi dan juga Warta Siang serta Lintas Magota. Tetap bersama kami di Pro 1.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Prosoter dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita update beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Berikan dampak gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang NTT pada hari Sabtu lalu masih dirasakan masyarakat hingga kini. BNPB mencatat sedikitnya 40.040 warga mengungsi akibat bencana ini, dengan Kabupaten Manggarai Timur menjadi daerah menampung pengungsi terbanyak. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan angka ini merupakan data sementara karena jumlah pengungsi tidak bisa langsung dijadikan gambaran mengenai tingkat kerusakan bangunan. Faktor psikologis juga turut mendorong masyarakat untuk mencari tempat yang dianggap lebih aman, karena itu data pengungsian harus dibaca secara hati-hati dan tidak serta-merta disamakan dengan jumlah rumah yang mengalami kerusakan. Sementara itu, aktivitas gempa bumi susulan masih terus terjadi di NTT hingga hari ini, tepatnya setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang NTT. BMKG mencatat ada sebanyak 2768 kali gempa susulan hingga hari ini. Data ini disampaikan BMKG melalui akun resminya. Dari ribuan gempa susulan yang tercatat, ada sebanyak 81 gempa dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak. BMKG juga mencatat gempa susulan dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Jumlah ini menunjukkan aktivitas seismik di NTT masih cukup tinggi. Beberapa hari setelah gempa utama, masyarakat di wilayah terdampak masih harus menghadapi kemungkinan terjadinya getaran susulan. Sehari sebelumnya, jumlah gempa susulan tercatat masih berada di angka 2.119 kejadian hingga hari Selasa kemarin. Artinya, dalam rentang waktu tersebut terjadi penambahan ratusan aktivitas gempa susulan berdasarkan pembaruan data yang disampaikan oleh BMKG.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pemerintah mengerahkan 40 armada udara untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Ini dikatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dirinya mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani karhutla secara terpadu, termasuk melakukan sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Kim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

jeda untuk pelaksanaan sholat zuhur hari ini pukul 11.55 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya adzan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan karyawati LPPR RI Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan pendengar, kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul Akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga.

0: Merbace ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso. Ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat. Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Modri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3-6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kalian ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 16 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Aris Mariski melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari saganya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Fabiana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk tim performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat baik.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16. Gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

mengerahkan 6 pesawat angkut untuk mempercepat pengiriman bantuan logistik bagi korban gempa bumi di NTT. Armada ini disiapkan untuk memastikan kebutuhan pangan dan berbagai perlengkapan masyarakat dapat segera tiba di wilayah bencana. Kadis Penau Marsika Pertama TNI Nyoman Sujayana mengatakan seluruh pesawat telah ditugaskan sejak Senin lalu. Menurutnya pengarahan armada ini dilakukan berdasarkan kebutuhan penanganan bencana di lapangan.

Sudahi untuk beberapa informasi dari portal berita online kami radio.co.id. Saat lagi kami ajak Anda bersama dengan Tepakuni dalam Hulun Talo Lipu'u untuk tetap bersama kami di Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital

0: berita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jauh sebelum menjadi pelindung hujan, payung adalah simbol kekuasaan dan status. Di Mesir kuno, payung digunakan khusus untuk menaungi Fir'aun dari matahari, melambangkan bahwa ia berada di atas manusia biasa. Di Tiongkok kuno, payung berwarna kuning atau bertingkat hanya boleh dipakai oleh kaisar karena warna dan bentuknya dianggap suci. Bahkan di Persia kuno, payung dibawa oleh pelayan kerajaan sebagai tanda kehormatan bagi raja. Semakin besar dan mewah payungnya, semakin tinggi kekuasaan pemiliknya. Rakyat biasa dilarang untuk memakainya. Baru berabad-abad kemudian, makna sakral ini memudar dan payung berubah fungsi menjadi benda sehari-hari. Namun jejaknya sebagai simbol kekuatan masih terasa hingga hari ini.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dewau syukuru bepetaluan tomola ode hadratilio ea. Tudutio ea ta ima-ima tumei dunia botia wolopolo utia lio wau agama. Syukuru uito ma lo olumbeta ode walulopula tua ulo taunu umaradeka udidu tohuhu peta. Salawati wa salamu popotalu ondoma ode nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggele patama o ode ongo ngala alio mongo sahabati lio uolo tonulata lo dudu ahihilinga lio duando tima-tima manga sare atilio. Syukuru itu donggolo oto dua umur. Syukuru yang donggolo oto dua. Insya Allah itu amiati ada boy sehat ya hiku atia hi ori jiki atau dulah hebotia. Tunggu lo mola akhirnya wa utipi aminia. Amin ya robbal alamin. Mengudulah mengudato. Debo donggo jo bolo odu ola po data. Kebetulan dokter komputer latia boti tipa Nur Holiskum. Jo. Ya. Mana mai memo program teh tu oleh la kulise. Jo. Anda itu betul jo. Botia dong ko lantolantonga dulahe odi. Debo PN ta bucu popo era mai. Ujo. Ani jo, ujo, jo. Endung-endu endan mamu ta mengabi. Jo. Ama oh mamo mas sepakat untuk pelaksanaan. Ujo, jo. Jo, abol mabol. Ujo. Po hilelio de olanto ta tabu isi-isi ali. Wau dilamu palongo boli dilamu minaya. Udong kolanto lantongo pola dula heo die membidu ode umo pabu membidu ode dunggalo banyaki wau moda tata dilamu otapu taluhe beresi taluhe uilumo anta di pahayon tadi mo otapu taluhe uilumo. Silakan komentar di sini tapi disertai dengan alamat yang jelas desa dan kecamatan gitu loh. Bojaman mo leleme to lamiatia kan jata latihan itu tu kampung lo utonu gitu lo yo malam abu lo lo ini nah itu beda nah bo itu jo itu mo amilala ma mo petalu lo doa u ya lamiatia donggo itu ya ta kawasa to u mo amilala ito eya tamola mahetutu eya lo umo aamilala mahaluku amiatia mamu petalu lo dua petala debo mamu to duo mei rahmati uma tuhutal yo mei didi uma mo to duo didi jo sawu botia tili hapatalo huta botia jumakil kilumu hengo pei aminia mei uito ei jo ya itu baito no itu. Nah, bapati ending gak saya dapat dengar itu to Bulango Selatan ya. Bulango Selatan ada kiri kanan. Ada kiri kanan beti-beti matu mulai beti jam 2. Jo. Nah, bapati tak oke okay, ingin hina waktu patu 12 kan. Ya, paling jam 12 sudah berkumpul lah. Di sekolah. Menuju lapangan. Ini lantung-lantung dulahu. Baru ini yang pakai topi, kasih kuat itu topi. Baru perempuan yang pakai rok, dah bawa pakai dalaman. Jo, coba cuma musim apa boh elalau tijo, karena ada bermalut tak lo kantor tak mah bilin tak iyo, bilin tak iyo tau, bilin tak iyo tau aku tau. Jo, boh ela. Ya, dah itu betul jo. Itu Bulango Selatan, nanti yang mentala. Jo, inti. Jo, main tiba tijo. Jam 2 awal 5 mulai hidup itu kiri kanan. Ko kiri ko kanan. Ya itu beto. Ipo imato batia walantu wala undo. Bolo mak mengiluti dia po yang ia air berwarna. Jo. Nah itu karena biasa dia olo anak-anak uti demam gerak jalan. Demam gerak jalan itu ju. Mak di dumonga.
Ame itu nggak melatih gue mengaku lah. Eh si mengang ah itu kan buti patu-patu odie. Eh mau patu tu tidak lo mau nana eh. Teto boleh betul mah. Kan main lo patu tu tidak lo mau ilang beli lo lo esin dia tu tu lo mana mah. Mah hunku ngolo dan itu langsung jo. Nah itu betul jo. I musi po imatowa wau to tahulialo buti awala buti ajuta. Tamu barisi, tunggulu lo tamu pawai, dan lain-lain sebagainya. Ya, memberikan semangat kepada anak-anak, memperingati talia lo nyawa. Jo, talia lo nyawa buat ya. Ya, jangan kita berpikir bahwa penjajah-penjajah pikirannya meulang, buat ya malah terdua merdeka. Tahu lo, mau itu penjajah. Yo, tinggallah sejarah. Tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan buti? Ui tu mah pikilang yo, mah berlali. Bo, iya tu. Yo, yo, walau mah buol ini, walau mah puli. Yo. Lanjut. Nih wati buti ya, bila-bila ada ulohi berarti ada Facebook. Wati buti yang pembaca pemejo. Berarti onal-onal. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Wahi pemai sumangati odeta hipo corowa. Lantai dua Pak Kuni. Wih, semangat odi. Supaya tinggal hati semangati. Dah boleh lo sama tolong ngunggung ngope. Alim boleh meja apa itu. Mandi lo patuluh lah. Jo. Walau wale kal-kal bebe lo kuni. Jauh me kal bebe mu wale mandi lo patuluh lah. Wale. Mantam-mantam melingo le le to ati aju keke. Walau kal-kal bebelat kun, adi lo patulu belah heta wali bos. Oh, dah dah, walau mak walau lo tiju. Yang punya nama Sarton Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, odu ola po-po data. Berarti ada yang mengatakan ola. Mohu udah adu poto. Mohu udah. Ati Allah saya itu udah mau pikir-pikir lagi. Jo, ati tato bihu pentadu udah heto. Tato bihu udah heto. Gimana gitu ya? Untuk itu. Ya karena sering ngoli-ngoli beti duduk alangkah ya uhe lulia ngoli Pak Umar Seni. Yo. Bila ma beti ih pun ma masana ngoli beti duduk he polia alangkah ya teh ame. Umar he polulia seni ti mengoli ye. Yo. Yo karena tidu pota adi hu. Lua-lua ai kan untuk de heta ui to. No. Yo. Hiam bolali. Teh ya ma bolo di apalagi hiam bolade bolo. Inde beti tieli junde. Yen de ya tu tulo ma itu ya walau ti siapa yang punya nama bila-bila ada Allah ala poluati ya jo yang punya nama wah jejak langkah jo odu Allah malai amin mai siapa ini yang tidak punya nama mohon maaf yang tidak punya nama saya lewati dulu tidak tahu kalau apa itu ya kasih jelas boleh maaf bu. Siapa lagi Iin buti Eton buti Aan Hasiru mengirim sayangi aku sepenuhnya oh nana wow adita yo Aan adita adita yo yo yo bolo dua lah po data berarti ada di Pak Aan Hasiru yo minta disayangin aku Enjo, balok dua lapor data lanjut yang punya nama Nelly Ngale. Salam sehat Pak Kunijo, amin. Yang punya nama Bintang Kejora. Assalamualaikum Pak Kunijo, waalaikumsalam. Yang punya nama Tatira Opsalam Pak Kunijo, waalaikumsalam. Yang punya nama Rustam Kabelco, yo, dua lopo data yang punya nama Dedin Jibril, donggo muda tikuni ye, ganteng lagi. donggo muda ulau tima polo walati, no. Siapa yang bakirin bunga mawar itu? Yo.
Eh bunga ros, bunga mawar, bunga mawar, bunga mawar yang ku tanam dulu di tamanku tak lagi mengembang seperti dulu lagi. Ima polo dulu itu tumula de tanu. Bunga mawar kini hanya pohonnya yang kering. Ini lupa lopot belah itu cuma nuhengu. Dia bertiti eli lanjut deh. Yang punya nama dua itu. Jadi tu Pak Dedin itu rampe kamera ini merubah wajah abah. Atu tuloma bet. Ya kami labu kamera bergengsi. Bukan cerita sombong ini. Sekadar info. Dari lampu lo cukup bergengsi ya. Dari batai mula tu hatian budong ko untung nggak melawat hati atu tuloma. Yo, abah maaf walo. Yang punya nama AA. Halo. Wolola barik makuni. Jo alhamdulillah buat dia juga sehat. Lanjut yang punya nama siapa ini? Intan Isa mengikuti ojo jojo. Yang punya nama Angker. Bolo mahetom botaseni. Buat dia lucu. Yo jangankan tu bihu bihu, boti mana tu olamiati aja, cuma mana tu tu dulu asid de bos ini potong boti yo, yo nak itu bido, hingga apalagi tu bihu deh tu hati, yo, enda itu jo, lanjut lagi yang punya nama Marto Jama, makan ubi dengan gula merah pak kuni, apa kabar? Baik kabarnya. Ubi dengan gula merah, patau dengan bongot di langato, asik itu pak. Atu tu lama apa mas tu? Enggak hulu mana malah tu ombongot dia mama likola. Kan ma, ma ombongot, ma pangka, ma kasubi. Dia tu kalau ada bongot dia, ide ombongot dia mama likola. Jo, daripada orang kemutu kola, jo. Madi pulau mah ada lobahan. Oh, jo, pulau hai mutian di efisiensi. Lanjut tapi buti yang bilah malah dia mau molang buti proklamasi buti nama iko gerak jalan tuan tidak mau iko tidak ada kaus mau bilah akang oh nanti on ya ibu-ibu PKK ada pun mikir lagi ya kalau mah bola anak sekolah karena semangat orang tua mendukung anaknya bola itu open depo bulia lio hati yang penting anak ini ikut di hal-hal yang positif begitu. Ya. Lanjut yang punya nama Marta Labamusu. Ambungu moboboli alangkaya. Lulia lio. Masatia. Pakela GP balang ma pakela wolo ma pakela wolo. Uate. Wah dia pedi tu pakela nilon ma pakela buat tulo. Dia tu dulu mai je. Tahu-tahu dia mai potong potio penda. Ambu tu lah tu ayu atau tu dah pemunggat dari pemunggat tio ayu ti. Mahu dulu potong nanai. Jo. Lanjut yang punya nama M Rusli Mono apa? Jo ti mak. Amalan minggu ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bogor hadir. Jo boleh ti mak Bogor jo. Jo beto. Panas tapi semendung poli sore hujan tahu jo Bogor nanti itu dah bolo rasa itu Bogor kota hujan detonu buat Bogor kota hujan di detonu iya bolo tuma-tuma hu alo mola di pema ude bo tutu kota hujan buat Bogor apa tak langsung liling-liling kat ulahu wah tiap ilma bau tie nak bawa lo hulu liya wah. Dia biasa optim patu dia ambil juga dia mau hulung. Oh, nah, dia beti tieli pengakalnya posilita beti bel dulu tu melakopi milo hulung. Winde mana ana? Jo, berarti oli baru silo tidak makilah bali lo hulung. Berarti ada bolor rasa. Jo, jo, pada itu malu popo abulu. Jo. Iya, kebetulan bintang radio waktu itu tahun berapa ya? Mail patalati ya, tebeler pilotule to balai kota Beido. Kan tata lo istana Bogor, popo abu ulu jo. Jo, ande beli cuma to Bogor poli. Diperkirakan hujan, ma dua mai to. Ya, malum kata hujan,
penjah pelele meli pada mah hujan. Malu, kok tahu hujan itu tiali ju. Lanjut, Bang Ju, lagu Paolo kun Latif Madi Pulau Datal komentar. Lanjut. Ya, saya menghargai komentarnya. Berarti ya, anti Allah, saya itu dia bawa ulu hasap itu jauh baca begitu. A halu. Alah, emot tatawa abah. Ya, yang punya nama Ogami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang Mus, Allah buka kirim es abah. Nah. Buka kirim es ju. Ya. Siapa ini? Aisaki. Ih, orang Jepang. Yo. Aisa Sapakiana. Oh, bo. Bo singkatan nama. Jo. Waktu ada buat ilah saya kira orang Jepang. Yo. Oh ya lo kaki bu mati lah dia bahasa lo Jepang ini dia malu baca toh. Yo. Nah, tiba-tiba. Aisaki, Aisa, siapa? Kiana, jo, disingkat Aisaki, jo. Malai amin, semoga segera diturunkan hujan kuni. Amin, ya Rabbal Alamin, insya Allah, jo. Karena betia tidha patalo hutak betia ati mahiko hengah. Jo, membela betia, untuk do dompet tilo mak. Yang punya nama Forsisan. Hello bang, hello juga. Ya, yang punya nama Bintang Kejora. Alhamdulillah Pak Kondi sehat selalu. Sehat Jo. Jo amin. Yang punya nama Rinto Box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam. Salam sehat selalu itu ya. Jo. Tidak sampai itu bo DP huruf C. Ya, yang lain angin masih bawah. Jo. Yang punya nama A Halu. Mo elamai masa mulolo pakuni uame. Inti. Jo, umulolo itu paling gagah itu pak. Jo, wow itu hadiah bagi kita. Itu umulolo itu hadiah dek Olanda uit. Jo, sampai itu tilanggula leo nostalgia. Itu kan umulolo itu. Karena itu hadiah yang tidak akan sirna dari diri pribadi seseorang. Sehingga itu lagu-lagu itu nostalgia itu. Itu lagunya itu. Karena itu merupakan hadiah. Lagu begini, masa jaya ini. Itu kan hadiah. Gitu loh. Asik. Jo. Ma, walau ti. Ida mailu manti olo ma. Oh. Wahai po elawa umulolo wau. Lanjut. Iya tima Allah tu Facebook mangop balung taah. Iya, yo beli mau ontol mama bangga ngolom di pulau pulau baca wati abu beli ontol mama bangga ngolo. Yo, mauloti yang punya nama apa Amir. Pulau dulah ekun jo. Donggolan dolan donggol dulah ujupe endah tiju. Nah itu udah bawa Musa sabari apa. Ya, siapa ini yang punya nama Angkir? Allah budi ada tertawa akang apa? Mutmainnah. Salam dari kota Mobagu Pak Kuni. Ya, kota Mobagu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Panas ono matahari di sana? Yo, Allah maaf Allah. Indah baik. Terima kasih. Lanjut lagi Maisrowati. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Lanjut lagi Aisyahku Pak Kuni umur berapa? Maksud nanya. Ya. Yang punya nama Yusrin 07. Malohengu ya. Ditula. Oh, ditula uit ya maksudnya. Malo hengu ditula. Bo dia mau henguli. Uti lantong-lantong hadi. Memang. Ini apalagi kan. Mandi dulu uhe mau tahu taluh kan. Buti ayu-ayu ala. Buti kan mau tahu taluh. Dabu buti ayu ma bibilung. Nah itu. Ini dulu. Oh, hengu apa? Ya.
Lanjut, yang punya nama Ina Aries. Jo, Aries itu eh. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Siapa lagi yang punya nama siapa? Matono Beti, dalam hidup manti Allah maaf, mau belali. Jo. yang punya nama Marta Lapamusu. Mahale pahangga pakuni ya. Mahale pahangga pak. Karena wolo wa olo didu molabu. Itu baito. Wa olo didu molabu. Nah itu baito cu. Ilangi produksi lo bohito. Kan oleh potulia pahangga kan. Itu baito. Dapu baito oli. Oli. Pak Kasman Gobel to desa Kayogu, Atinggola, Podata maju, jo, itu betul tiba ti siapa dulu ini tiba hewan blongkon tiom kai to menggupo, Podata maju, jo hebu huti mawa olah tiba huti maju, aduh tiom melabu data, jo, lanjut, mahale pahangga. Jauh itu poli pahangga. Jamak logat ya poli itu. Siapa ini yang punya nama L? Jo pakun, Jo Allah, Jo, Jo Allah. Yang punya Marta laba musuh ala bodohan tertawa akang aba lo, Jo. Siapa lagi? Belum maaf belum mulia. Princess, salam dari Wong Kaditi Pakun. Bu di belakang saya, hitung-hitung di belakang saya ni Wong Kaditi Abah. Ya, belau deh mau. Siapa ini yang punya nama Misrawati? Salam dari Bone Bolango Pakun. Bone Bolango di mana nana? Bone Bolango ini mau tanggal ada aja. Lah di kampung mana, kecamatan mana? Begitu Abah. Mabulali. Allah maaf wolo. Nido Marta laba musu. Masa mulolo itu gagak pakuni. Masa tia anak-anak maduduk hipoito helo goro koba-koba pakuni ya. Entah betul. Itu he omo-omo lumai buti ya. Itu mewujudkan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan, mohaharagawa, taati, mengangadabua itu. Kita ambil saja beto botimagor. Nah itu. Ya tumayanga togoro katakanlah. No tumayanga togoro. Ya no tinggal kau tu ya dia pas. Oh iya baku ganti boli itu kan. Nggak bilang beti itu he mulolo beti itu wanto-wanto he beti mah. Nah data itu. Dah boleh masa tia. Tengah keingat masa tia kan dia dah boleh itu helok wadi. Sehingga Allah ada bulmu dua. Ya. Walau maafkan lahir dan batin poli. Ya. Lanjut. Yang punya Lena Piu. Assalamualaikum. Bakunija. Waalaikumsalam. Saya kasih top dulu di situ. Saya ke Facebook dulu. Mabila-bila dia ulohi poli wati ya. Lanjut. Yang punya nama Ajis Imran. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama Iful Nur. Iful Nur. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Patudulahu rasa-rasa to duhelo. Wito rasa to duhelo moto angwe. Ya. Ini yang punya nama Muiz Masid. Di mana ente? Udah, nyobolo dua lapau datai. Nanti aku dapat di masjid al-jamaah bol ya. Ya Allah, maaf bol. Alhamdulillah Pak Kuni, yang penting dia buat donggohi sehat ya. Ya, itu begitu. Yang penting donggohi sehat ya, dia buat botia mengawala untuk tamu iku bawa, tamu iku botia kiri kanan, mau barisi, mesti jo imatualo tak uke ingat boti, karena patulut dulu lah boti jo, membidu ode u mengongoto. Jo. Nah itu. Lanjut. Bolo pamus. Dia lo pasir-pasir di studio abah. Mabelali. Tanggal 28 nanti. Orang olahraga. Enggak dia mau pasir-pasir kemari. Mabelali.
Papeto. Papeto. Tah pilo kupe ya latia. Ei mo lopo olah satu komputer ti Pak Muis betijo. Hmm. Longko zaman zaman ni lo disket tok begitu. Jo di po zaman ni botilo. Gon zaman ni lo disket. Jo. Nah, dah betul dah tapi lo pilo kupe ya ilmu liyo. Hmm. Eh lanjut, po otak ni, wih, ma po otak lolo ente, nugen panjaya, debo donggo, oh, hula helio ngope malita topa tali kuni, ha? Ngo hula helio, mongo hima odoi, mohetuto lihu, motali ngokilo, motali ngokilo, didupo wanyo. Oh, ente dapat boleh, amin, ente dapat. Nyo, tapi ente bajual ini buah-buah. Hmm. Kecuali terus panugen beti bolo buah hanga, buah hulu, buah lemuk di hepatali. Nyo, itu an mak detapa. Malah itu lo tetap lo SDN Ayla 1. Nyo, itu begitu. Iwo lo itu begitu. Olo ala detapa mola. Nyo, bolo maaf, bolo. Petali buah-buah tiyo. Mak olem buti kan apa buah-buah tok olem buti am bolo buah hulo buah lemon buah hanga udial tok olem buti enjo boga kalo olem buti de bo ma hula helio ar galo malita mengohi ma doi ma itu tok di lupo wali ngi mai oh nana bo jago olo ente ini am eh lanjut Pak Mursid Said. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ulti, tahu betul lo bo mondo Kalimantan Barat. Oh jo. Watia hila dua oh mo hila dua sesehati laito ti bakuni wa para pemirsa to kulondalo odu olo bakuni boti mati pa Mursid pa to Kalimantan Barat jo. Beto, oleh ngolio beto ati dulu hai beto lah ngolio patulo dulu hawa patulo batu bara. Dulu ati, dulu hai beto lah tati beto. Bolo ma bolo lanjut. Pak Saiful Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni, popo tumulai uluti. Popo tumulai. Grup hulung tali di puung. Bo mulaun salamu odeli kalakala lopaku ujo oh ti Pak Saiful Ishak ma belali sanggala mo bobu una noa ngajo donggo grup to begitu ya yo ti pa yang kailoni paling gagau itu ya walau ti pangato Derek Pateda Rick ada di mana ente ini oti. Yo, boleh mabo. Yo, kalau dua lo dari Pak Saiful Ishak. Yo, salam saya selalu. Yo, lanjut. Lanjut. Pak Salim Nusi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Data pilo mulo melo popowate. Dutila bolo ala ala ngangu idi. Betia kemarau dan tolohula masusa. Taluhu. Yo, hunana. Yo. No beto. Beti, wale pantang ala de mala September 7. Walo BMKG. Dabo ito juma mo po watu lo dua. Yo. No beto ma ulo beti tama ulo tabia olio minta hujan tiali jo. Yo. Insya Allah jo. Ma debo ma mo oto dua rahmati Jumat hutalio medidi. Amin. Lanjut Pak Rusli Pak Utina jo odo olo umale yamin ya rabbal alamin yang punya nama Aldi Hantuma. Assalamualaikum Pak Kunija. Waalaikumsalam. Yang punya nama Muhammad Arul Lagata. Assalamualaikum Pak Kunija. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kuni? Info cuaca dulu Pak Kuni. Ini info cuaca lo betima di pulau patulod lahu. Ini itu info cuaca. Panas kuat matahari, panas kuat. Ya. Lanjut, yang punya nama Tommy Rado. Pak Guyaman Pante, mau patu, mau tombotau hati oleh itu. Hati, di Pak Guyaman Pante hati. Mau patu boleh mau tombotau.
Dak itu. Dulu ajen ngeliuti, mau patu boleh mau tempoto. Tapi asiknya poli mau patu masih ada angin toh. Tapi angin poli kering kan, dah bom patu olo. Tapi yang penting ulo titi adu poto eh. Wal dah lah poli bom hasen ni umah wayu adu poto. Untuk itu, nya, nya bo insya Allah jude bom ma. Ma mau hingga dek obati uti. Mau patu lo doa itu mau amin lah. Eh yang punya nama Zain. Assalamualaikum, Bakunija, waalaikumsalam, sehat selalu, jo, insyaallah, amin. Yang punya nama Fitrianti Abbas. Assalamualaikum, Bakunija, waalaikumsalam, kau wei tata eh. Lanjut lagi, yang punya nama Epi Hasan. Tatimao mopatu wau dupoto mohu udah. Mohu udah, jo. Tau tono uti kau eh. Tau tono wei tau gitu ya. Cuma ada lo dipa. Ma pilih dia meju, motong botos bahwa yang ma pantai, dah mata lo mata. Ya, yang kasih informasi tolong ada desanya dan kecamatannya supaya jelas. Ya, kan di pok talat ya itu betian tolak tolak tolak utonu, gitu loh. Hemologat poli ma toto du. Ya, ma waloti. Yang punya nama Lenapi, wassalamualaikum, jo alaikumussalam. Yang punya nama Omat. Matahari tinggi pakuni, bolo mohudu odeta jao on to ojo. Ndak itu matahari tinggi istilah omok mulmeuti, istilah masih acara pasar jajan. Pasar jajan begitu pasar jajan diberhentikan, hilung putar dulu acara hulung talu pu lipu ubeti. Ya, wah hulung talu lipu ubeti cuma tolo pulau wolo molo tahun. Buti, uti kal bebe buti tayati. Tu acara buti tu, alhamdulillah malo tangia. Nah itu tan di polo ode lo buti acara buti umot tangia. Di itu mato lipuli puala buti tu. Awal bel tu belum dalo. Awal ma polo jo matahari tinggi angin kuat. Engko pasar jajan ada timada ada ti ape de tekudede tekugede de beto. Itu lah tekudede itu. Talangun tetek kuda dia timah dah. Ya, talangun tetek kuda, tak kundeng. Ya, lanjut yang punya nama Doni J Angelic. Angelic Voice. SHMH. Lengkap dengan baritnya. Tanggal berapa bintang radio Pak Kun? Te Doni, ente Doni. Ya. Ya, sementara seleksi ini Nunu. Lagi mau seleksi, tanggal 5 mulai Nunu. Ya. Ya, ya. Pak Doni yang juara, yang Doni. Cuma itu foto. Mabeladi. Ya. Matono. Tono. Ya, balo dua apa data? Ya, ode mengutla mengutla tujuan polo luban tanto. Jo, wala undo, jo ada bakat di dunia tarik suara daftar ya meju to bintang radio. Jo, kita bina bakatnya itu. Ya, bina bakat. Lanjut, yang punya nama Lena Piwi kontrol waktu dulu tono. Pak Kuni. Tohungio lo ditula ya. So ada pulau-pulau am. Napa to ti bawah lo jembatan potanga. So ada pulau sarode. Karena meilote. Ah, itu yang menjadi itu. Potala itu tahu di kahu-kahu. Ya itu. Kan itu jadi daratan. Indo. Jangan sampai ti mau hengut itu jadi daratan poli kan. Datang ke poli mau bule kau tolo kan mau dongga melo banjir. Nah itu kan akan menghalangi arus air. Nah itu dah lapan mau betul lo itu toh. Apalagi itu tiba lo potong apa itu kan membidau hati ada uluhi olo ala kan sekalipun mak bila lalu mau tak wito ya petala itu tahu a dipikirkan itu eh andilah mau bubulan taluh ya mau pulau sarande itu eh bukan. Nau, tali ibu surit nau lo pulau sarong dah tiada malah. Orang, ya sudah terbentuk pulau ah. Ya, lanjut
yang punya nama Princess. Pak Kuni, salam dari Oma Rapi. Saya pe Oma. Bapak seperti Pak Kuni. Jo, itu Oma Rapi kau, Walau dua lapa o data. Jo, salam lupa tulu belahu. Walau maaf, bolo. Lanjut. Yang punya nama Rizal, salam dari Sumalata Bakuni. Oh, Sumalata. Kecamatan Sumalata toh, di kampung mana ente gitu loh. Jojo. Lanjut, yang punya nama Liken. Assalamualaikum Bakuni. Waalaikumsalam. Salam Monto, Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur ya. Ojo. Oh, Buladu. Masa ada lewat-lewat ke sana ini. Tahun 86 saya bermain dengan teman-teman, bermain band di hari pasar. Itu hari pasar pula itu lo band, itu jo. Tempat tadi lo Buladu, itu ada rumah tua di situ. Itu pula itu helam niatnya. Tapi waktu saya meliput waktu itu pemilu, pilkada, pilgub, saya lihat rumah itu masih ada. Bejatan sekarang donggo luo. Itu kenangan itu jo. Jo. Bolo dulu yang punya nama Liken. Oh, Buladu itu Sumalata Timur itu ya. Jojo bolo dulu. Ini bukan Monto. Bukan Monto, Londo. Ya, Londo. Kan sudah melakukan pengiriman, berarti Londo sudah melakukan. Kalau Monto baru akan melakukan. Ya, contoh sementara Nawati ya. Londo utono tiba kuni harus Londo, karena saya sudah melakukan perjalanan, sudah melakukan itu Londo. Monto baru akan melakukan tiba kuni beto Monto Manggasara ode Jakarta, saya baru mau antar di Jalaluddin, baru akan melakukan. Ya, boleh maafkan poli, boleh maaf poli ini. Lanjut kontrol waktu. Yo, yang punya nama Yunusogi. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. To desa lamahu malahu hewo unti malahu hewo dulahu malohengu maamila pilomulo sampai dompeti ma aja ilomputo beto kata pilotompoto dupoto uewo kata bol maapu. Pilotompoto dupoto. Yo, itu. To desa lamahu kecamatan mana Dadata desa lamahu nana. Jo. De betitieli bolol dia potong-potong dupo to jo. Jo. Wana ana au bodol teh untul dia mau dupo to. Iya, bolo ba bolo. Lanjut yang siapa ini yang tidak punya nama begini? Bolo ma bolo tidak punya nama Tiali. Ya, saya juga tidak mau baca. Ya. Ini saya juga tidak boleh maaf walo. Ya, apalah boleh menghitung kulo jai naojo, na apalagi itu kan, gitu loh. Jadi boh ya, penghitung kulo betul. Dia boleh mau awota, jo tidak akan malah di itu, malah di ribut ya, TikTok lewat ya. Wih, jo ada itu betul jo. Dia donggo full hang pen apa, jo. Dan apa jo mesti itu isi-isi di lamo palongo wow di lamo milaya polo hengu boti membidu ode mo pabu ulang ya uti membidu ode u anggalo panyaki jo nda beto membidu ode udia mo tapu talu heberesi tadi pohipo tasus haro talu heberesi open bosat satu minggu di pemak polihu tidak apa-apa jo daripada dia lu itu malo mabelali. Jo, jo tidak ada, tidak mau singo. Jo, yang punya nama, matur butuh baca hati Andy. Yang punya nama Tatirau. Salam Pak Kuni, saya sekarang ada di bau-bau. Hah? Pendek jo, jo. Alhamdulillah buka TikTok. Dapat tipe Kuni buai. Oh begitu. Pindah juga sedih bau-bau. Salam buat dia yang putra Gorontalo yang ada di bau-bau. Kubi-kubi gak kesana doang. Kubi-kubi gak mau. Boleh sama. Dimas salamun pakun. Kubi-kubi gak mau lah.
Maulon ti masih dengan tadi rab. Sanangi hilau modungohu bahasa lo hulon dalo. Oh, hati Allah, hati Allah. Jo memang olah lo aju bahasa. Wow pata Allah umonga. Karena tidak sama kan? Tidak sama rambak leto molau rambak putih utingga uwoto hilau. Menyesuaikan makanan olo beito. Nah, muhat-hata lo makna nah. Tidak tutu lo mako. Ya, bolo odu ala po data kau deli buta tirab kau ini melatuk bau-bau. Pendek jo. Ya, lanjut yang punya Herdi. Pak Koni sekarang jangan sembarangan buang puntung rokok. Iya, sudah banyak yang terjadi begitu Pak. Yo, odu ala Pak Herdi. Enggak begitu. Nah buti eta bolo tonula upomoti elelu tutuha. Apalagi mah mudah buti ungu itu mola Pak. Mudah itu muhengu kan. Minta melati itu umah lapo tulu apalagi dupo tak odi wih nah itu di pemapa mobu-mobu odi itu Allah buti atau Allah miat yang mula buti cuma hipo hipo ngotol lah di pemapa buah buti ya karena dupo itu nunggu mau uju dupo itu mau uju ya betulah atau di pemapa buah apalagi titil ya lo bele wano tohu ngopanggi mah masih boleh masih mending antohu ngopanggi mah tapi dongko titi dia lo bele una no bahaya Pak bahaya yo ini lebe ata pemola atau pok butia ai ai bolo apa ta oh ya de tenang tengang di duo dupo to de uido ya jak dupo ta de uton timur odi ambula huyu ade talo dupo to lanjut saya de Facebook Pak Musri Said watia dongko dong golok uito pakuni ti pakuni kalau be kalau bebe mo ela ajang anjang sana oh jojo wali almarhum ti ape jojo no jo ina ono cubo tia acara botia de ma pilot ta pulau ta wompu de ma pilot ta pulau ta wompu cu jo lanjut yang punya nama Aldi Sulaiman. Nanti kapan kita menikmati siaran di Pohua Tokuni? Ah, iya. Nanti saya mau tanya kamar dulu. Iya. Itu baik. Kan itu direhab itu, DP tanpa. Begitu, direhab. Mak Andi Sulaiman. Ya. Direhab itu, DP tanpa. Tiba itu kan dia mau mengawal kutu. Apalagi putih upanga enggak ada odie. Nak itu imo pot deh ingok itu mo pot deh ingok utia, jo. Namun saya tahu alapatu jo. Sabar dulu. Lihat dulu Pak Ana di Facebook atau di TikTok. Begitu asik. Nah. Ya itu kontrol waktu. Yang punya nama Sri Cahaya Rahman. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Monitor Pak Kuni Jo. Pak Kuni amiatiati mahewolola. Ohila mau dunguhe siaran RRI, tapi sayang siaran bi woloti. Belum saja on pakoni. Malu rugi lo tayo radio bohu. Radio bohu di situ Nana. Sosialisasi lo radio bohu, nana. Nyojo. Dila rugi ju. Bo itu betul dong he opio hulio tiali ju. Padahal itu mau opio he bele tiali. Apalagi anu ma dipugar semua toh. Ya karena di du memenuhi syarat itu beito bangunan beito. Ya wow itu hati itu ju pemancar. Nah. Mentia. Lanjut. Yang punya Farina Ina. Assalamualaikum bakuni. Waalaikumsalam. Saya punya pengarah acara Ibu Denilsa Silvi Boking sudah masuk ke ruangan, masih senyum-senyum karena waktu masih ada sedikit, 1 menit lewat sedikit, awas molotot dia punya nama ini, dia punya mata molotot ini, dia ya, bahasa saya dia datang mau kubingung ini. Allah mampu Allah uti. Memangin dulu aku tuh. Nah bauti jo. Bauti ya jo. Mengawala untuk anu polo. Obakato. Dunia tarik suara. Daftar saja. Binadu. Di binadu bauti ya. Vokal lo tak uke ngawati.
Ya banyak tampil ya supaya pokalnya juga tertata. Aduh lima dong kata polo hengok dia pahilai dia si siali membidu ada mopobu membidu dunggalo penyaki moda tata dila mo otapu talu hebresi. Wabu timo ngawala untuk tamo iko barisan, tamo kiri kanan, tamo iko pawai walo po imatoa sabulan tolan tongot belah edi. Pemuhila pita tinggal lo desi. Nah, bolo walia lo patu to tidak lomo. Indo panas dalam poli itu panas dalam patu to tidak lomo. Bolo lo pata menghitung main poli. Ya, bolo maaf bolo poli ti. Bolo maaf poli ti juga kutu. Bolo maafu. Bolo maafkan lahir dan batin. Wah, bolo maaf puli. Bolo maaf puli cuma ngontak dalam mengulaa. Dendali, endendali mengulaa mengotak tentang bobo puli apa tete. Bapa bulu op mati adun kaso tu yang abad yang salah dan mendengar tu yang abad dan itu tu mawa kutu umai mau mutu mawa kuah kutu lo umai mau bubulu ente body topat yang menghidupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Silakan saudara bicara sama saya, yang penting benar. Jangan hanya mau fitnah begini, cuma dengar orang segala macam. Tetapi yang paling penting, siapapun dia, silakan dikritik.
2: Untuk pengelolaan KNMP nantinya akan diserahkan langsung ke KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih pengelolaannya.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Denise Bookings.

0: Wali Kota Gorontalo Aden Dambea mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo agar meningkatkan kinerja kreatif, menciptakan inovasi, memberi saran, masukan, dan gagasan yang positif dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Selain itu, ASN juga diberi ruang untuk memberikan kritikan jika kebijakan yang dikeluarkan pimpinan dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wali Kota menegaskan dalam kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Indra Gobel tidak alergi dengan kritikan, tetapi kritikan yang disampaikan harus secara santun dan beretika.
1: Pegawai itu tidak dilarang, misalnya mau kritisi saya, tidak dilarang. Saudara-saudara mau kritisi saya, tapi yang penting jangan memfitnah. Tetapi saya tidak mau saudara-saudara juga tetap mau kritisi tetap dengan cara kurang aja. Ya. Jangan mengkritisi dia pakai etika. Silakan saudara bicara, pasal yang penting benar. Jangan hanya mau fitnah begini, cuma dengar orang segala macam. Tetapi yang paling penting, siapapun dia, silakan dikritisi. Atasan, teman, bawahan, silakanlah dikritisi. Artinya, sama kita punya hak yang sama. Ada hak saudara, tetapi sering hargai, ini atasan. Itu harus dihargai. Makanya saya punya nomor ya,

0: Oh, bukan salah di rakyat segala macam, apalagi pegawai harus tahu semua saya punya nomor ya. Diberikan masukan lah, mungkin Pak Wali baiknya begini, tidak salah.
1: Wali Kota mengingatkan kepada seluruh ASN agar meningkatkan disiplin dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya ASN yang patuh pada kedisiplinan akan menciptakan hasil kinerja yang baik. Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas ASN pada jam kerja. Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-102 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Berikut laporan Raihan Datau.
2: DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 Selasa 18 Agustus 2026. Persetujuan tersebut dilakukan setelah DPRD menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan bersama pemerintah Provinsi Gorontalo. Pembahasan dilakukan melalui Badan Anggaran, Komisi Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan organisasi perangkat daerah terkait. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus Thomas Mopil mengatakan, pembahasan dilakukan untuk memastikan perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah. DPRD juga memberikan perhatian terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, terutama yang bersumber dari pajak daerah. Hasil pembahasan selanjutnya disepakati untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3: Dalam hal ini 8 fraksi DPRD menerima dan mengharapkan agar ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Alhamdulillah bahwa ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD. Selanjutnya akan segera kami sampaikan kepada Gubernur untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada.
2: DPRD mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo membuka akses layanan kekayaan intelektual dengan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp0. Kemudian ini disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo Raymond Johannes Hendra Putra Takasenseran saat membuka pameran UMKM dan pelayanan publik dalam rangka Hari Pengayoman ke-81. Raymond mengatakan fasilitas tersebut diberikan untuk memudahkan masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan para pencipta, dalam mendapatkan perlindungan hukum atas karya dan produk mereka. Raymond menyebut sejumlah penyanyi dan pencipta asal Gorontalo telah memanfaatkan kemudahan ini.
4: Sudah banyak penyanyi dari Gorontalo maupun daerah lain sudah mendaftarkan, sudah dicatat, seperti kemarin penyanyi Tabora Bale, Pak Ivan, sudah mendaftar. Begitu juga penyanyi Eko, sudah mendaftarkan. Ada 60-an Eko punya ciptaan, begitu juga Ivan, sekitar 20-an. Masih ada potensi-potensi penyanyi pencipta yang ada di Gorontalo akan mendaftarkan karena Rp0.
1: Raymond menambahkan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi, bimbingan, dan fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual. Layanan tersebut mencakup perlindungan merek hak cipta, desain industri, hingga indikasi geografis. Raymond menekankan perlindungan kekayaan intelektual penting untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi karya maupun produk. Pendengar generasi muda didorong menjadi penggerak perubahan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Kemandirian pemuda dapat dilakukan melalui pendidikan, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan ekonomi.
5: Generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Kemandirian pemuda melalui pendidikan, keterampilan, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting menghadapi tantangan ekonomi. Aktivis pemuda Ahmad Faruk Ananda mengatakan, generasi muda tidak cukup hanya menjadi pencari kerja, tetapi perlu mulai membangun kemandirian dengan menciptakan peluang ekonomi sesuai potensi yang dimiliki. Menurutnya, perkembangan teknologi dan akses informasi yang semakin luas memberikan ruang bagi pemuda untuk mengembangkan kreativitas dan menghasilkan berbagai inovasi yang memiliki nilai ekonomi. Ia menjelaskan pemuda memiliki keunggulan dari sisi kreativitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Potensi tersebut perlu diarahkan menjadi kekuatan produktif agar mampu memberikan dampak terhadap lingkungan dan perekonomian masyarakat.
6: Dan sampai saat ini menurut saya, kemandirian masyarakat muda atau Gen Z saat ini sudah cenderung tinggi. Tidak lagi melihat kapan lapangan kerja itu terbuka, tetapi anak muda saat ini menciptakan lapangan kerja sendiri.
7: Oh ya? Begitu. Banyak ya?
6: Banyak.
7: Di mana saja itu?
6: Kita lihat di Gorontalo sendiri. UMKM berkembang sangat pesat 2 tahun terakhir ini. Dan semuanya yang ada di dalamnya adalah anak-anak muda. Meskipun ada beberapa dukungan dari pemerintahan terkait fasilitas, kemudian pembiayaan, tetapi siapa yang menjalankan F&B tersebut? Anak-anak muda.
5: Ahmad Faruk mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pelaku usaha. Anak muda juga dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi melalui usaha rintisan, ekonomi kreatif, sektor digital, hingga pengembangan potensi lokal. Ahmad berharap semakin banyak generasi muda di Gorontalo yang mampu memanfaatkan potensi daerah sebagai peluang ekonomi. Dengan kemandirian dan kreativitas, pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terampil sebagai penggerak perubahan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Rustianita melaporkan.
1: Program ekonomi produktif berupa pemberian modal usaha bagi UMKM dan pengrajin terus dimaksimalkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo. Tahun 2026 ini sebanyak 80 UMKM dan 50 pengrajin menjadi perhatian pihak Basnas.
8: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo terus bergerak cepat dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Khusus penerima bantuan ini harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Basnas itu sendiri. Sukrimo Onti, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo, mengemukakan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat di daerah ini, pihaknya senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Khusus bidang ekonomi produktif pada semester 1 tahun 2026 ini, pihaknya telah memberikan modal kepada 80 UMKM dan rencananya dalam waktu dekat ini akan membantu memberikan modal kepada 50 pengrajin. Menurutnya terkait dengan bantuan terhadap 50 pengrajin usaha tersebut, saat ini sementara dalam proses untuk pengadaan bahan maupun barang yang dibutuhkan.
9: Ekonomi produktif. Kami di Basnas di semester 1 tahun 2026 ini sudah 80 UMKM yang kami sudah berikan modal. Dan insya Allah semester ini ada 50 pengrajin usaha yang sekarang lagi dalam proses untuk pengadaan bahan-bahan mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian ada program pendampingan UMKM berupa pengadaan peralatan untuk usaha kerajinan seperti pengadaan penggorengan krepek itu di Kecamatan Limboto Barat dan di Desa Tilhua, Kelurahan Tilhua. Ini sementara dalam proses persiapan, baik dalam proses pengemasan, proses izin dan label halalnya.
8: Sukri Mohonti menambahkan pihaknya juga melaksanakan program pendampingan bagi UMKM, bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan usaha kerajinan seperti tempat untuk penggorengan krepek yang berada di Kecamatan Limboto Barat. Terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh Basnas mencakup pengemasan, kemudian izin dan label halal. Hendra Rauk melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
1: Pembentukan karakter anak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada lembaga pendidikan. Keluarga memiliki peran utama dalam menanamkan nilai-nilai dasar.
11: Keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter dan kepribadian seseorang sebelum mengenal sekolah maupun lingkungan sosial yang lebih luas. Orang tua dan orang-orang terdekat di rumah menjadi sosok pertama yang ditiru oleh anak dalam belajar berbicara, bersikap, dan berinteraksi. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mona Arfa kepada RRI mengatakan, pembentukan karakter anak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada lembaga pendidikan. Keluarga memiliki peran utama dalam menanamkan nilai dasar yang akan menjadi bekal anak dalam menjalani kehidupan. Menurutnya, nilai kasih sayang, saling menghormati, kejujuran, dan tanggung jawab perlu ditanamkan sejak usia dini. Nilai tersebut akan lebih mudah diterima anak jika tidak hanya disampaikan melalui nasihat, tetapi juga ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari.
7: dalam pendidikan karakter, keluarga itu tidak bisa digantikan. Apa artinya? Harus ada keteladanan di dalam rumah tangga itu. Harus ada contoh konkret di dalam rumah tangga yang akan menjadi role model dari anak-anak. Jadi sekali lagi, sekolah tidak bisa dapat dijadikan pengganti membangun karakter yang mulai dari rumah itu. Nah dulu ya, dulu kita masih kecil, coba bayangkan. Saya masih merasakan itu. Bagaimana kita itu diajarkan membersihkan tempat tidur, menyapu halaman. Padahal kita anak-anak, suruh bantu-bantu. Wah, sistem kerjaan yang kecil. Jadi kalau begitu juga kita disuruh misalnya belanja, ya. Orang tua itu tahu ya kita ini, tapi pengembalian itu terus dengan jujur kita sampaikan ini harga sekian ini, kita kembalikan. Sebagaimana ada tidak kita tidak kembalikan. Dan itu mengajarkan secara perlahan-lahan gitu loh.
11: Ridwan Mona Arfa menilai orang tua perlu menjadi contoh bagi anak dalam kehidupan keluarga. Kebiasaan sederhana seperti berbicara dengan sopan, menghargai anggota keluarga, menepati janji dan bertanggung jawab terhadap tugas dapat menjadi proses pembelajaran karakter yang kuat. Peran keluarga sebagai sekolah pertama dinilai semakin penting di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola pergaulan anak. Akses terhadap informasi yang semakin luas membuat anak dapat memperoleh berbagai pengaruh dari luar lingkungan keluarga. Taufik Usman melaporkan.
1: Pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kabupaten Gorontalo nantinya akan melibatkan Koperasi Desa Merah Putih. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gorontalo, Marlian Muhammad menyampaikan kebijakan tersebut mengacu pada arahan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program KNMP. Sementara itu pemerintah desa dan pemerintah kawasan memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
12: Sesuai penyampaian dari Kementerian, dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, bahwa untuk pengelolaan KNMP nantinya akan diserahkan langsung ke KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih pengelolaannya. Itu pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten itu sebagai pengawas pada program KNMP. Untuk pengelolaannya seperti penyampaian, bahwa itu langsung dikelola oleh KDMP.
1: Skema pengelolaan ini menempatkan koperasi sebagai penggerak utama dalam menjalankan program KNMP. Keterlibatan koperasi diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program di kawasan pesisir. Pemerintah tetap memiliki fungsi pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Dengan pembagian peran tersebut, pengelolaan KNMP diharapkan dapat berjalan secara terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan. Pendengar, keterbatasan screening pendengaran menjadi salah satu kendala dalam mendeteksi gangguan pendengaran di Provinsi Gorontalo. Kondisi ini membuat upaya menemukan gangguan pendengaran sejak dini masih menghadapi tantangan. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Meike Mayangsari Sunardi, mengatakan pemeriksaan pendengaran membutuhkan dukungan sarana, tenaga kesehatan, dan peralatan yang memadai. Menurutnya screening penting dilakukan untuk mengetahui kondisi pendengaran masyarakat sejak awal, terutama pada kelompok yang memiliki faktor resiko maupun mereka yang memulai mengalami tanda-tanda gangguan pendengaran. Ia menjelaskan gangguan pendengaran dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang apabila tidak segera diketahui. Pada anak, kondisi tersebut bahkan dapat berdampak terhadap proses tumbuh kembang, komunikasi, dan kemampuan mengikuti pembelajaran. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mengabaikan gejala yang berkaitan dengan penurunan fungsi pendengaran.
13: Tantangan utama kami selaku tenaga kesehatan itu untuk bayi baru lahir dan anak di bawah usia dari 7 tahun adalah masih banyaknya petugas kesehatan, terutama para bidan, yang belum kami latih terkait screening indera pendengaran. Yang kami sudah latih itu saat ini hanya petugas ataupun pengelola program indera dengan sasaran indikator program kami itu usia di atas 7 tahun. Dan yang kedua itu Pak, tantangan kami masih belum lengkapnya alat kesehatan untuk mendeteksi dini gangguan indera pendengaran pada bayi terutama yang ada di puskesmas. Rata-rata alat kesehatan puskesmas itu untuk screening indera itu masih sangat terbatas.
1: Meike Mayangsari mengungkapkan pemeriksaan perlu dilakukan apabila seseorang mengalami kesulitan mendengar percakapan, sering meminta lawan bicara mengulang perkataan atau harus meningkatkan volume suara saat menggunakan perangkat elektronik. Selain keterbatasan screening, kesadaran masyarakat untuk memeriksa kondisi pendengaran secara berkala juga menjadi perhatian. Sebagian masyarakat masih menganggap gangguan pendengaran sebagai kondisi yang bisa terjadi seiring bertambahnya usia. Ia berharap dukungan berbagai pihak dapat memperluas akses screening pendengaran di Gorontalo. Pendengar Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Miss Nawati Nuna, mengemukakan menjadi suatu kebanggaan tersendiri menjadi pengurus serta anggota Takmirul Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo. Menurutnya, para pengurus Masjid Hunto yang baru dilantik tahun ini tentu memegang amanah dan tanggung jawab yang besar mengingat Hunto merupakan salah satu masjid yang mempunyai sejarah tersendiri berkaitan dengan kehadirannya di Gorontalo. Dirinya berharap para pengurus maupun anggota Takmirul Masjid Hunto dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Tugas para Takmirul Masjid saat ini bukan hanya menjaga dan memelihara tempat ibadah tersebut, melainkan harus merawat barang peninggalan sejarah yang berada di lingkungan sekitar Masjid Hunto.
14: Menjadi pengurus ataupun Takmirul Masjid Hunto atau Masjid Sultan Amai Gorontalo ini, saya pikir ini adalah amanah yang luar biasa. Karena masjid ini kita tahu bersama adalah masjid bersejarah. Jadi berbeda dengan menjadi Takmirul Masjid di masjid-masjid lainnya. Nah, sehingga harapan kami bahwa Takmirul Masjid ini bisa melaksanakan amanahnya dengan baik, karena mereka tidak hanya merawat masjid ini, tetapi juga sekaligus merawat budaya peninggalan yang ada di dalam masjid ini.
1: Miss Nawati menambahkan, selain jemaah masjid, masyarakat, pengunjung pun banyak yang berdatangan ingin melihat secara langsung keberadaan barang peninggalan sejarah di masjid itu. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
10: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pada bendera merah putih, hormat Zak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda masih bersama kami 100% lagu dan request 100% Indonesia. Silakan untuk Anda bisa lain telepon. Ada lagu Gea Indrawari, Terima Kasih Sudah Bertahan, Nadine Amiza, Taruh, dan juga ada lagunya mana nih? Ryan Pono, Kau Anggap Mati. Ryan Pono, Kau Anggap Mati, Nadine Amiza, Taruh, Gea Indrawari, Terima Kasih Sudah Bertahan. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Inka di channel.
0: Oke, Inka, lagu
1: Kau Anggap Mati.
0: Tidak ada pulih Kau Anggap Mati. Oh ada.
1: Terima kasih,
0: Kak Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gea Indrawari, Terima Kasih Sudah Bertahan, atau Nadine Amiza, Taruh. Halo LDR.
2: 100% Indonesia. Halo Tete Denny.
0: Halo juga Ibu Nelly. Silahkan lagu
2: Indrawari.
0: Gea. Oke deh.
2: Oke Tete Denny, sayang. Selalu. Amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
3: Halo LDR. Iya. 100% Indonesia.
0: Iya, Bung Putra.
3: Betul sekali.
0: Iya, lagu ikutan.
3: Lagu apa?
0: Gea, Terima Kasih Sudah Bertahan, Ryan Pono, Kau Anggap Mati.
3: Yang terakhir tadi.
0: Kau Anggap Mati.
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Yeah, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, LDR.
4: 100% Indonesia. Halo Kak Deni.
0: Halo juga.
4: Dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Oke, okay, Ibu Rostin. Lagu yang mana?
4: Kau Anggap Mati.
0: Kau Anggap Mati. Siap. Terima kasih.
4: Makasih Kak Deni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
5: 100% Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
5: Matio di Tamalate.
0: Oh, Matio. Ikutan lagu yang mana?
5: Gea.
0: Oke,
5: Taleni, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu penelpon, setelah saya balik lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke, pendengar Sudia Kia Indrawari, terima kasih sudah bertahan ya. Terima kasih sudah bertahan. Jam 14.50 menit waktu Indonesia Tengah. Lanjut lagi ada lagunya Bunga Citra Lestari Kecewa. Masuk lagi Nadine Amiza, Taruh, Krisya, Seperti Yang Kau Minta. Halo LDR. Halo LDR. Oke, coba lagi.
1: Sepertian Indonesia.
0: Iya, dengar.
1: Tanoo.
0: Oke, Tanoo lagu.
1: Lagunya Krisya.
0: Krisya, oke.
1: Terima kasih. Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanoo, sudah. Lagunya Krisya. Sekarang yang mana nih? Bunga Citra Lestari Kecewa atau Nadine Amiza, Taruh. Halo, LDR.
1: Halo.
0: Iya.
1: Indonesia dari Ibu Dia Lakoro, okay. Di Desa Cibubur Pantai.
0: Oke, okay, Ibu Dia, lagu.
1: Lagunya yang pertama itu Kaden.
0: Nadine Amiza, Taruh atau iya. Yang itu. Oke, okay, dah. Makasih.
1: Sakit-sakit Kaden.
0: Hah?
1: Sudah sakit, waringus, panas.
0: Aduh.
1: Dengan batuk soalnya semusim
0: panas
1: sekali.
0: Iya.
1: Proses ini disangka-angka angin ini.
0: Allah, banyak istirahat, minum vitamin.
1: Ada baguling ini.
0: Iya, itulah ya, harus minum.
1: Musim tongkat, musim kemarau.
0: Iya, sebetul itu. Berarti disuruh istirahat tuh Ibu Dia. Okay.
1: Di rumah terus ini.
0: Oh, di rumah terus, yang penting ada pendengar Pro 1.
1: Insyaallah
0: sok sehat, dihibur.
1: Tidak ketinggalan itu kadernya.
0: Oh, terima kasih banyak Ibu Dia.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan ya. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
2: Ibu Ratna Naci di Tilamuta Baremo.
0: Oke, Ibu Ratna, silakan ikutan lagu yang mana? Nadine Amiza, Taruh. Lagunya
2: Tanoo.
0: Lagunya Tanoo, Krisya.
2: Iya.
0: Oke, dan
2: terima kasih. Semoga ada tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya. Dengan
3: Ibu Liz, Kaden.
0: Ibu Liz, silahkan ikutan lagu yang mana?
3: Lagunya Nadine Amiza.
0: Nadine Amiza. Oke, okay. Terima kasih, okay, Ibu Liz.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi, halo LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, Pak Wardi.
4: Pak Wardi di Tilamuta.
0: Oke, okay, silahkan.
4: Itu lagu apa dulu?
0: Mana?
4: Nadine Amiza, Taruh, atau Taru. Kita lagi bertaruh. Oke, terima kasih Kak Denis yang cantik, Lozo dan Emot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tipe Wardi. Halo. Alah, Bu Adam mati. Satu penelpon lagi, baru seputar lagu. Halo.
5: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
5: Ibu Dokter Denis.
0: Wah, Ibu Dokter Denis, amin.
5: Karena tadi kan pasien ada keluhan tuh.
0: So, jadi dokter ya?
5: Jadi dokter sekarang.
0: Iya, semua cari anu jadi suami dokter, biar jadi ibu dokter.
5: Dengan Ibu Tuti ini.
0: Silakan Ibu Tuti yang punya kawasan Polda. Lagu.
5: Nah, ikutan dengan Tanoo.
0: Oke, siap. Krisya.
5: Terima kasih.
0: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Ya, kita lanjut lagi. Ada lagu Cross Bottom 9 tahun, Gita Gutawa Sempurna, Becel Kecewa. Cross Bottom 9 tahun, Becel Kecewa, Gita Gutawa Sempurna. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Kak Denny.
0: Waalaikumsalam. Apa ini?
1: Halo, Ibu Sri ini.
0: Ibu Sri di mana?
1: Suawas.
0: Di Suawas. Oke, okay,
1: yang
0: lagu
1: ulang tahun, Jo.
0: Mana yang ulang tahun? 9 tahun, Poli.
1: Aku apa itu?
0: Lagu di Cross Bottom, lagu dulu.
1: Oh,
0: Becil. Oke, okay, Ibu Sri, terima kasih. Amin. Ya Rabbal Alamin, terima kasih. Cross Bottom tetap pilih. 9 tahun lamanya tak kuduga cari sia-sia. Iya, next lagi. Gita Gutawa Sempurna atau Becel Kecewa? Halo.
1: 100% Indonesia, Bu Deni.
0: Iya, dengan
1: dari Boto Ibu Hatta.
0: Oh, oke, Deo.
1: Nama tidak kosong, Ibu Deni.
0: Betul sekali, dari mana dari aja Ibu Hapsa ini?
1: Lagunya apa saat tadi?
0: Ada lagu Gita Gutawa Sempurna, Becel Kecewa.
1: BCL
0: aja. Oke.
1: Okay. Bu Deni.
0: Sama-sama Ibu
1: Hafsah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, lanjut lagi. Halo LDR.
1: Halo LDR, Satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Om Maaf nih,
0: Om Maaf nih, di Buladu. Oke, kecewa.
1: Iya. Sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecewa. Sudah dipilih. Next lagi. 0819964668. Lagunya saya putar nanti setelah azan asar ya. Azan asar ini jam 15 lebih 12 menit. Oke. Okay. Lanjut lagi 0821-9664-8664. Halo LDR.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Dari Lian di Petangan.
0: Oke, Bu Lian, silakan.
2: Lagunya BCL.
0: BCL, oke deh.
2: Makasih, Tata Denis. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum kita break ya, menantikan aja Nasar.

Jadi ada lagu Cross Batam 9 tahun, Bunga Citra Lestari, Kecewa. Line telepon 0821-9664-8664. Silakan Anda bisa bersama kami 0821-9664-8664.

Ada lagunya Cross Bottom, terus 9 tahun Bunga Citra Lestari, Kecewa. Kalau gitu kita akan break dulu ya pendengar, menantikan aja Nasar pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kita lanjutkan kembali untuk lagu dan request 100% Indonesia. Pendengar, silakan Anda boleh bersama kami. Ada lagu Dewa 19 Kirana, Best Jam Bukan Pujangga, dan juga ada lagu dari Audi Dibalas Dengan Dusta. Halo LDR.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Oke.
0: Dengan
1: Telaga Biru.
0: Pak siapa?
1: Pak Niko.
0: Pak Niko, silakan. Pak Niko, lagu?
1: Lagunya Dewa.
0: Dewa. Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi 082196648664. Halo LDR. Iya, dengan siapa? Kecil sekali suaranya. Halo. Ibu boleh jauh dari radio. Halo. Dari siapa? Lisan. Halo Ibu. Dengan siapa ini? Ibu Lina. Oke, Ibu Lina, lagu yang mana, yang Best Jam Pujangga atau Audi Dibalas Dengan Dusta?
2: Ya, itu dia.
0: Yang mana?
2: Itu yang Dibalas
0: Dengan Dusta. Halo. Oke. Oke, Ibu Lina. Baik, tidak bisa didengar ini suaranya. Iya, baik. Tidak bisa scan dapat dengar. Itu kenapa ya? Karena angin ya. Oke, lain telepon lagi. Aku tidak dengar itu. Bukan pujangga atau Dibalas Dengan Dusta. Silakan lain telepon 082196648664.

Silakan lagi lain telepon 082196648664. Maaf Bu, tadi Ibu Lina saya tidak dapat dengar ada bilang apa, lagu apa. Silakan lain telepon kembali 082196648664. Dewa 19 Kirana Audi dibalas dengan dusta. Dewa 19 sudah. Best Jam bukan Pujangga dan juga Audi dibalas dengan dusta. Silakan line telepon 0821-9664-664 untuk Anda bergabung bersama kami. Oke, halo LDR. Ya. Memang berarti gangguan nanti Ibu Lina Pit. Lagu yang mana? Dibalas dengan dusta. Oke. Baik, siap. Baik, terima kasih Ibu Lina ya. Oke. Coba penelpon lagi, saya coba mau dengar kalau penelpon yang selanjutnya bagus berarti ada gangguan di handphonenya Ibu Lina ya. Tapi untuk saya sudah dengar ya. Audi dibalas dengan dusta. Oke deh. Sudah tidak ada, kalau begitu tolong semua sudahi untuk lagu dan request ya. Terima kasih atas atensi dengar Anda. Yang pasti tetap terus di Pro 1.

0: 15. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo di obrolan sore kita. Tamu kita, kita akan bahas ya terkait topik kemana arah investasi Gorontalo. Dengan saya Dinilsa Silvi Bookings, menemani Anda kurang lebih 50 menit ke depan. Dan ini akan topik juga ya, Anda bisa dialog ini bisa dengarkan di 101,8 FM, aplikasi live streaming RRI Digital dan YouTube RRI Gorontalo. Kemana arah investasi Gorontalo? Ini sudah bersama kami narasumber di via Zoom ya. Saya sapa dulu ada Bapak ya. Oh, Ibu, maaf, Ibu Dr. Arfiani Rizky Paramata SPI MSI, Akademisi Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo. Mohon maaf ini ya, selamat sore.
1: Ya. Ibu, selamat sore.
0: Iya, ya. Ibu Arfiani, selamat sore, assalamualaikum. Dan juga dengan Bapak Syamsul Bahri Umar. Bapak Syamsul Bahri Umar, WKU Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kadin Provinsi Gorontalo. Selamat sore, assalamualaikum Bapak Syamsul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Selamat sore Ibu Dokter.
1: Ya, selamat sore Pak.
0: Iya, baik pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi nantinya di line telepon 0821-9668-664 dan kolom live chat di YouTube RRI Gorontalo. Silakan bertanya terkait topik kita, kemana arah investasi Gorontalo. Gorontalo ini pendengar sebenarnya punya banyak potensi yang bisa dikembangkan ya. Ada pertanian, perikanan, ada peternakan, pariwisata, sampai UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, kita punya jagung, kelapa, hasil laut, sapi potong, dan berbagai komoditas lokal lainnya. Pertanyaannya, apakah semua potensi ini sudah benar-benar dimanfaatkan untuk menarik investasi atau tidak nih? Selama ini masih banyak hasil bumi dan hasil laut yang dijual dalam bentuk bahan mentah, padahal pendengar kalau diolah di daerah sendiri nilainya itu tentu bisa lebih tinggi. Artinya investasi itu bukan cuma soal berapa banyak uang yang masuk ke Gorontalo, tetapi juga bagaimana investasi itu bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membuat produk lokal punya nilai tambah gitu. Pemerintah juga ini terus mendorong berbagai program untuk menarik investor, mulai dari pengembangan kawasan industri, hilirisasi, penguatan UMKM, sampai berbagai event nasional yang membuka peluang promosi potensi daerah. Tapi tentu investor juga punya banyak pertimbangan nih. Mereka tuh melihat infrastruktur, kemudahan perizinan, bagaimana ketersediaan bahan baku, listrik, pelabuhan, jalan, tenaga kerja, sampai kepastian usahanya. Kalau melihat potensi yang ada, sebenarnya kemana arah investasi Gorontalo ke depan gitu? Sektor mana nih yang paling siap menjadi andalan, dan apa saja yang masih harus dipenahi supaya investor ini benar-benar tertarik gitu?

0: datang terus membangun usaha di daerah Gorontalo ini, ya pendengar. Dan saya mau langsung aja ke Ibu Dr. Arfiani. Ibu, selain pertanian Gorontalo, ini juga Gorontalo ini punya potensi laut gitu ya. Perikanan yang besar ini tentu bisa menjadi peluang investasi yang menjanjikan. Kalau dari sektor perikanan, bidang apa yang menurut Ibu paling menarik nih untuk dikembangkan melalui investasi?
1: Oh iya, baik. Sebelumnya terima kasih ya untuk kesempatan ini berbicara investasi dari segi saya sebagai akademisi kelautan dan perikanan khususnya. Investasi di Gorontalo saya melihat memang sektor kelautan perikanan ini sebenarnya punya posisi yang sangat strategis ya. Kita tidak hanya memiliki sumber daya ikan, tetapi juga kita berada di kawasan Teluk Tomini yang secara geografis memiliki potensi ekonomi kelautan yang besar. Jadi ini memang karunia yang sudah diberikan memang secara garis besarnya. Tapi saya ingin menekankan bahwa potensi perikanan ini jangan dihitung dari berapa ton ikan yang bisa kita tangkap. Biasanya potensi investasi ini justru jauh lebih besar kalau kita melihat seluruh rantai nilainya seperti itu. Mulai dari penangkapan atau budidaya. Kemudian yang sekarang Pemprov sudah coba jalani seperti cold chain atau penyimpanan. Nah, kemudian pengolahan, pengemasan, transportasi sampai ke pemasaran. Jadi investasi yang kita butuhkan bukan hanya investasi untuk mengambil ikan dari laut, tetapi investasi untuk menciptakan nilai tambah dari ikan tersebut. Ini dari segi perikanan, mungkin juga nanti dari segi pertanian yang sekarang itu lagi diiming-imingnya ada hilirisasi kayak gitu. Seperti itu, Bu.
0: Oke. Nah, mengapa Ibu sampai sekarang sebagian hasil perikanan kita itu masih banyak dijual dalam kondisi segar?
1: Nah, itu dia sebenarnya sih menurut saya bukan semata-mata karena nelayan atau budidaya itu tidak mau melakukan diversifikasi ya. Cuma ada persoalan struktural seperti menjual ikan segar itu adalah cara paling cepat menghasilkan pendapatan. Dan resikonya lebih sederhana bagi nelayan itu sendiri, apalagi kita nelayannya masih ya skala lokal tradisional. Bukan berarti juga ada juga pemain-pemain nelayan seperti pengusaha-pengusaha lain yang udah di skala nasional. Untuk itu masuk ke produk olahan dibutuhkan tentunya modal, teknologi, keterampilan, kemudian standar mutu, kemasan, kemudian pasarnya juga, dan yang paling penting adalah keberlanjutan bahan baku. Nah, di sini secara akademisi mungkin kita lebih mikir keberlanjutan bahan baku ini. Kalau bahan bakunya tidak tersedia secara konsisten, investor juga mungkin akan berpikir dua kali untuk membangun industri pengolahan di sini. Jadi jangan kita hanya mengatakan bahwa masyarakat harus diedukasi untuk mengolah ikan, tapi kita juga harus membangun ekosistem yang membuat kegiatan hilirisasi itu secara ekonomi memang menguntungkan bagi mereka. Mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Saya sapa dulu Pak Prof. Dr. Muhammad Iqbal Pahua. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak Prof.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, pemirsa RRI. Ya. Kabar, Bu?
0: Ya, baik. Alhamdulillah. Bapak, Pak Prof, kalau bicara investor, ini pasti sektor pertanian jadi salah satu kekuatan Gorontalo gitu ya. Kalau melihat potensi pertanian Gorontalo, komoditas yang paling punya peluang besar ini investasi jangka panjang, investasi apa, Prof?
2: Ya, terima kasih. Jadi, kalau kita bercerita investasi, berarti seberapa besar kesiapan kita dalam menghadapi atau dalam bekerja sama dengan investasi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seberapa banyak regulasi yang mengatur mereka. Dan yang ketiga, seberapa besar kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk kegiatan investasi. Di bidang pertanian, kalau kita lihat sebenarnya Gorontalo punya potensi lebih banyak ke arah jagung dan tanaman palawija seperti singkong, kemudian pisang, kacang tanah itu, dan kacang hijau dan sayuran dataran rendah. Nah, kalau kita lihat sistem investasinya adalah sistem investasi privatisasi, artinya pemerintah hanya menyediakan tempat, ini tempatnya, ini wilayah kerja saya, ini wilayah daerah saya ini, wilayah kabupaten, ini wilayah kota, wilayah kabupaten Bualemo dan lain sebagainya, ini petani saya, ini mereka petani, ini itu disediakan saja semua ini dengan regulasi. Ataupun yang disebut dengan yang tadi misalnya prosesnya hulu hilir, hilirisasi ditentukan oleh hulurisasi, ketersediaan yang namanya benih, ketersediaannya pupuk, ketersediaan pengolahan tanah, ketersediaan yang namanya alat dan mesin pertanian, teknologi pertanian di dalamnya. Sehingga di sini yang paling penting itu adalah ada tiga komoditi yang harus fokus oleh pemerintah, yaitu jagung, kemudian kacang tanah, kemudian pisang, dan di lainnya itu hanya penunjang aja. Nah, kalau padi sawah kan sebenarnya mencukupi kebutuhan provinsi Gorontalo sudah memadai. Okay. Seperti itu. Jadi ada tiga komoditi sebenarnya yang kita kembangkan, kacang tanah, kemudian pisang dan jagung. Okay. Seperti itu, Bu.
0: Baik, apakah produksi pertanian kita saat ini, Prof, sudah siap untuk memasuk kebutuhan industri secara berkelanjutan?
2: Iya, kalau kita lihat dari segi misalnya jagung ya, jagung itu kan Gorontalo punya prestasi untuk produksi jagung di tingkat nasional maupun internasional. Hanya saja di sini adalah tadi Ibu siapa perikanan tadi mengatakan kualitasnya kemudian kesinambungannya. Nah, kesinambungan itu berarti harus ditunjang oleh yang namanya potensi SDM-nya. Nah, petani siap nggak dengan kegiatan investasi? Karena yang diharapkan oleh investasi itu adalah bagaimana regulasinya tidak terlalu mengikat mereka, tidak terlalu membebankan mereka, dan petani juga sudah siap. Sehingga perlu di sini ada yang namanya pendidikan terhadap petani, edukasi terhadap petani, atau edukasi terhadap sumber daya manusia, terutama generasi muda, untuk penggunaan teknologi pertanian. Kenapa? Karena jagung Gorontalo sudah terkenal, sehingga perlu tinggal polesan saja di bidang kualitasnya, kadar airnya dan lain sebagainya, baik itu untuk hilirisasi bidang misalnya minyak jagung, kemudian tepung jagung juga bisa jadi pakan ternak, seperti itu. Tapi di sini perlu yang namanya keberlanjutan kesinambungannya, dan perlu dibantu oleh yang namanya potensi sumber daya manusia, seperti itu, Bu.
0: Oke, baik, terima kasih Prof. Pak Sabsul.
2: Ya, makasih.
0: Kalau dari perspektif industri dan perdagangan, nah potensi apa sih yang paling menarik untuk ditawarkan kepada investor?
3: Ya, makasih. Jadi pertama-tama saya perkenalkan dulu nih tadi ini mungkin masih banyak pemirsa pendengar yang belum paham atau belum begitu memahami. Kadin itu adalah satu-satunya organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Jadi Kadin berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah. Perannya adalah apa? Sebagai jembatan antara investor dan pemerintah sebagai pemegang regulasi gitu. Jadi kalau bicara mengenai investasi, ya barangkali saya menyambung dari Ibu Dr. Adriani dan Pak Prof. Iqbal tadi, itu kan semua hasil-hasil produksi. Barangkali kalau dari perspektif bisnisnya, ya mungkin pemerintah daerah, saya sih menyarankan untuk menyiapkan lahan, lahan untuk investor membangun industrinya, kan gitu. Nah, ini yang selama ini tidak kita perhatikan barangkali. Ketersediaan lahan untuk mengelola industri. Karena hasil-hasil produksi pertanian, perikanan, seperti kata Ibu Dokter tadi, itu praktis dijual fresh saja. Karena tidak banyak risiko yang ditanggung oleh nelayannya. Begitu juga petani ya, beras, jagung. Nah, itu kan langsung diserap gabahnya, padinya. Nah, yang saya maksud di sini lahan pemerintah daerah menyiapkan lahan pengembangan industri itu kalau bisa dibuat pasar. Pasar industri itu pasar modern ya. Pasar modern, pasar tradisional, nah skalanya seperti mall. Itu tempat terjadinya transaksi. Namanya pasar kan tempat bertransaksi antara penjual dan pembeli. Nah, seperti itu. Nah, saya kebetulan bicara mengenai industri, ya industrinya ya saya menyarankan kita retail itu bagus perspektifnya untuk prospek ke depan.
4: Oke.
3: Kita kan masih punya satu pasar modern kan, ya Gorontalo Mall itu cuma satu-satunya di Gorontalo. Barangkali ada pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk mengundang investor membangun lagi pusat-pusat keramaian, pusat-pusat perbelanjaan, sehingga hasil serapan dari produk-produk yang seperti disebut tadi dari awal itu bisa diperdagangkan di lokasi itu. Kurang lebih seperti itu, Bu.
4: Ya, baik. Bapak, apakah industri pendukung di Gorontalo ini sudah cukup siap untuk mengelola komoditas lokal menjadi produk bernilai lebih atau seperti apa, Pak?
3: Kalau bicara mengenai industrinya, kita kan ada banyak kelapa tumbuh di Gorontalo. Itu industrinya sudah ada. Yang pertama di Kabupaten Gorontalo ada pabrik tepung kelapa, itu PT Royal Coconut itu memproduksi tepung kelapa, tapi kan kita nggak pernah tahu di mana itu hasilnya kan. Kita nggak pernah dapat, saya sendiri nggak pernah dapat hasil anunya, produknya kan gitu. Yang kedua, ada pabrik pengolahan nata de coco. Nah itu mereknya Is Cogor kalau nggak salah itu. Saya juga tidak pernah dapat di lokasi-lokasi perbelanjaan. Kemana itu produk disalurkan kan gitu. Nah, jadi produk-produk turunannya mereka itu kan banyak. Tempurungnya bisa jadi briket, sabuknya bisa jadi kerajinan, apa ya, bahan baku untuk alas kursi atau apa dan segala macam itu kan boleh semua dimanfaatkan. Cuma kan persoalannya kita tidak punya sarananya untuk menampung semua itu. Jadi kelapa ini banyak sekali turunannya dan bisa menghasilkan duit semua kalau seandainya diseriusi gitu.
4: Baik.
3: Kita punya kiat dulu. Kawasan industri agro terpadu. Itu kan sebenarnya bagus itu dibentuk tahun 2005, tapi cuma berjalan berapa lama setelah itu stop. Nah, itu barangkali Bapak Ibu pernah tahu itu, kiat itu, dan itu kawasan yang sengaja dibentuk untuk seperti tema kita ini, kemana investasi itu Gorontalo mau diarahkan tuh? Nah, investor bisa juga berinvestasi di situ karena jadi pusat industri sentra. Nah, begitu kurang lebih, Bu. Gitu.
4: Ya, baik, terima kasih, Pak. Bu Dokter, industri pengolahan seperti apa nih yang paling realistis dikembangkan di Gorontalo?
1: Baik, industri pengolahan ya. Sebenarnya soal industri ini bukan hal baru di Gorontalo, karena saya juga dulu waktu masih zaman mahasiswa saya sudah pernah magang atau PKL di salah satu CV di sini. Dia juga produk loin tuna, jadi memang sudah tingkatan ekspor ya kalau nggak salah ke Amerika kemarin. Cuma memang sebelum berbicara industri pengolahan, kita harus bicara dulu realistis. Industri yang dikembangkan itu harus mengikuti ketersediaan bahan baku, kemudian karakter nelayan itu sendiri, infrastruktur, kemudian dan pasar. Nah, untuk perikanan tangkap dari segi kelautan perikanan, saya melihat yang paling realistis adalah penguatan cold chain itu, atau itu infrastruktur untuk pendinginan, dan industri pengolahan skala menengah yang terhubung dengan komoditas unggulan seperti tuna, tongkol, cakalang, nah kayak gitu. Nah, ini produk-produk ini bisa berupa ikan beku, loin yang saya sampaikan tadi, atau fillet, atau produk olahan yang memiliki pasar jelas. Jadi sebenarnya ada beberapa bagian-bagian ikan yang memang harus diprioritaskan. Ada yang memang khusus dijual untuk ikan segar, ada yang kurang diminati dijual untuk produk-produk ini atau diverifikasi seperti fillet, loin, atau nugget. Nah, kemudian itu kita juga bisa mengembangkan industri hasil samping itu sendiri. Sekarang orang hanya tahu memang dari ikannya tuna besar itu ada loinnya. Loin itu hanya bentuk daging dibungkus sedemikian rupa, itu dipasok dan itu permintaan pasar Amerika biasanya. Fillet juga dalam bentuk daging. Nah, ini industri samping ini biasa yang belum begitu terinfokan, misalnya seperti kepala, tulang, kulit, itu bagian ikan yang selama ini kan kurang bernilai, itu bisa diarahkan menjadi bahan baku untuk tepung ikan, pakan itu sendiri, kolagen atau produk lainnya. Ini banyak beberapa negara sudah mencari-mencari produk ini, tentunya harus berdasarkan kelayakan teknis dan ekonominya ya. Sehingga saya lebih memilih kita membangun industri secara bertahap, mulai dari cold storage dan quality handling, kemudian processing, kemudian packaging dan pasar. Nah, jadi investasinya tumbuh mengikuti kesiapan rantai pasok dulu. Intinya rantai pasok ini jelas seperti tadi Bapak Kadin dan Prof sampaikan juga, memang kemana itu, karena kurang jelas rantai pasoknya. Walaupun kita punya keterberlimpahan sumber daya, tapi harus jelas dulu di awal ini nanti kemana. Intinya rantainya itu harus jelas, sehingga jangan langsung membangun pabrik besar kalau memang bahan bakunya juga belum terjamin mau ke arah mana, seperti itu.
4: Oke, baik, terima kasih Ibu Dokter. Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, kita akan break dulu, setelah ini kita balik lagi.

Pernahkah kita membayangkan Gorontalo bukan hanya dikenal karena hasil jagungnya, lautnya yang kaya, atau keindahan alamnya? Gorontalo punya peluang lebih besar. Pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, hingga UMKM memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi investasi yang menghasilkan nilai tambah. Namun, investasi bukan sekadar soal berapa banyak modal yang masuk. Investasi yang baik adalah investasi yang membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari bersama menciptakan iklim investasi yang sehat dengan pelayanan yang mudah, kepastian aturan, infrastruktur yang mendukung, sumber daya manusia yang siap, dan tentunya tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Gorontalo punya potensinya. Tugas kita adalah mengubah potensi itu menjadi peluang, dan peluang menjadi kesejahteraan. Investasi masuk, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera. Mari arahkan investasi Gorontalo menuju masa depan yang berkualitas dan berkelanjutan.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Ya, tamu kita pendengar topik kepenarah investasi Gorontalo kan masih menunggu untuk Anda berpartisipasi. Lain telepon 8219664864 ya. Dan saya mau ke Pak Prof. Pak Prof, salah satu pertimbangan investor itu pasti kepastian bahan baku ya. Apakah kontinuitas produksi pertanian Gorontalo ini sudah mampu memenuhi kebutuhan industri atau belum, Bapak?
2: Iya. Jadi kalau dari segi ketersediaan bahan baku, provinsi Gorontalo siap. Itu saya katakan, saya di segi peternakan. Dari dulu peternakan sapi itu sudah ada yang menjualnya sampai lintas pulau, Kalimantan, Bali dan lain sebagainya. Kemudian kalau pertanian, apalagi kalau perkebunan dari dulu itu kopra apa semut kan sudah dijual antar pulau, sudah perjualkan antar pulau. Sehingga di sini perlu yang namanya regulasi, manajemen prosesnya seperti apa dan kepastian dari petani serta kepastian dari investor dan pemerintah. Artinya gini, misalnya perkebunan kelapa. Benar tadi yang katakan Kadin tadi. Kelapa itu kan tanaman dari akarnya sampai daunnya itu bermanfaat. Nah, sehingga di sini perlu adanya kepastian hukum dari sisi regulasinya untuk investor yang masuk. Yang kedua, bahan baku kelapa ini kan di Gorontalo memang agak ini, agak istimewa. Karena di sini ada tanah milik orang lain, tapi kelapa milik orang lain. Nah, ini uniknya di Gorontalo. Sehingga bahan bakunya itu kontinuitasnya itu selalu ada kalau dari segi tanaman perkebunan. Kemudian pasarnya, pasar kelapa ini dari awal sudah tersedia di mancanegara, bahkan sudah berturun temurun produksi kelapa ini sudah dilakukan di Gorontalo. Hanya saja di sini adalah perlu yang dilakukan adalah penguatan manajemen pada sektor hulu, kemudian penguatan manajemen pada sektor.
1: Iya. Prof, oke, putus ya. Semoga bisa tersambung kembali untuk Prof ya. Kami masih menunggu juga jawaban-jawaban dari Prof. Silahkan. Dan saya mau ke Pak Syamsul dulu sambil menunggu Prof ya. Pak Syamsul, bagaimana sih caranya agar investasi yang masuk ini bukan cuma membawa modal, tetapi ini juga bisa membawa teknologi dan juga membuka akses pasar.
3: Ya, makasih. Jadi kalau bicara soal itu, ya mungkin investor itu kan butuh keamanan berinvestasi yang pertama. Yang kedua, kemudahan perizinannya. Yang ketiga, kemudahan mendapatkan lahan. Yang keempat, jaminan ketersediaan bahan baku. Misalnya, kalau kita bicara soal jagung. Jagung ini kan jadi salah satu andalan Provinsi Gorontalo. Tapi kenapa tidak ada pabrik pakan yang ada di Gorontalo? Kan gitu. Rata-rata hasil jagung kita dikirim biji-biji berapa kontainer gitu kan, dan itu kita ya apakah mau dijadikan satu kebanggaan kita bisa mengekspor mendarat jagung itu sebagian diekspor dan ada industri-industri seperti Carun Popan Java itu kan mereka mengumpulkan jagung juga mereka kirim ke Jawa. Nah, diolah di Jawa, pakannya dikirim ke Gorontalo. Nah, ini kan baru-baru ada, saya baca di media online, pakan ternak itu naik sampai 3 kali lipat. Itu kenapa, tuh? Ya, itu mungkin mata rantainya karena jalur distribusinya. Seperti itu, kan? Jadi, banyak hal-hal yang bisa kita jadikan acuan, gitu. Kalau misalnya ini mau aman, tentram di Gorontalo, ya betul. Itu saja jaminan-jaminan itu seperti yang saya bilang tadi gitu.
1: Oke. Ya, menurut Bapak apa pekerjaan rumah terbesar Gorontalo agar iklim investasi ini semakin kompetitif?
3: Ya, kalau bicara ya tadi kan juga saya sudah jelaskan itu juga salah satu yang menjamin mereka butuh keamanan, mereka butuh jaminan ketersediaan bahan baku. Kalau misalnya investornya sudah ada di Gorontalo, itu yang mereka butuhkan. Tapi kalau misalnya kita baru mau mengundang mereka masuk ke Gorontalo, ya sama juga. Jaminan itu juga yang mereka butuhkan gitu. Nah, makanya PR terbesarnya ya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Misalnya kalau lokasinya ada di kabupaten, ya tentu kan itu daerah otonomnya kabupaten, otomatis harus ada kolaborasi. Jangan egosentris yang ditonjolkan di situ, kan, oh ini daerah saya, provinsi hanya ini kan. Itu yang kadang-kadang sering terjadi di daerah kita gitu, sehingga dalam hal kita mengundang investor masuk, mereka pertama-tama itu kan cari lahan. Nah, dari awal saya sudah bilang bahwa pemerintah daerah bisa, harus bisa menyiapkan lahan yang memang khusus untuk industri kan. Supaya pada saat mereka diundang masuk, langsung ditunjukkan ini loh lokasi anunya, industrinya. Tapi kan kita sudah survei sebelumnya bahwa ini khusus untuk, cocok untuk apa misalnya. Kalau menurut Ibu Dokter tadi mengenai perikanan, kita kelemahannya kita tidak punya banyak cool storage yang memadai. Adapun cool storage itu tidak dimanfaatkan. Ya mungkin karena biaya sewanya mahal, biaya maintenance mahal, sehingga itu tidak bisa dioptimalkan. Ada BUMD pernah mengelola cool storage, itu sama. Ibu Alimo itu justru malah itu jadi tidak tahu lah jadi bagaimana nasibnya kan. Jadi banyak PR-PR yang harus kita runut dari awal tuh. Ini Gorontalo ini sudah 26 tahun resmi berdiri kan, tapi kita sangat ketinggalan dengan daerah lain. Saya kasih contoh begini Bu, kondisi daerah induk itu, provinsi induk Sulawesi Utara itu, Manado khususnya itu. Saya pernah di sana membuka cabang industri tahun 99 sampai 2000. Waktu itu pusat keramaiannya mereka cuma ada di Samratulangi, barangkali Bapak Ibu tahu itu kan. Nah itu salah satunya yang pusat keramaian yang ada di Manado pada saat itu. Boulevard masih baru dibangun waktu itu. Nah kalau kita membandingkan kondisi Gorontalo saat ini itu sama. Kurang lebih sama dengan kondisi Manado 26 tahun yang lalu. Jadi kalau kita mau mengejar mereka, kita butuh waktu berapa tahun? 25 tahun, 26 tahun, 30 tahun. Nah, infrastruktur penting untuk kita bangun. Karena salah satu tolak ukur daerah itu maju, kalau kita lihat banyak truk-truk itu jalan di jalan raya, bawa pasir, bawa material, itu berarti ada pembangunan. Nah, salah satu yang pernah kita lihat itu kan pada saat pembangunan Mall Gorontalo itu. Nah, di kota ini kan banyak lahan. Di situ juga banyak terserap lapangan kerja, industri. Kita lihat sekarang orang Gorontalo kalau ke Manado, kemana? Ke mall, mega mall itu kan banyak di situ industri UMKM apa dan segala macam. Pusat perdagangan gitu. Di Manado ada pusat pasar tradisional. Mereka menjual sayur-sayur segar. Itu pemerintah daerah yang siapkan. Mereka tinggal masuk bawa barangnya gitu. Nah kita ada beberapa pasar tradisional di sini, tapi kan tidak optimal ininya. Penggunaannya seperti itu kira-kira.
1: Iya. Apakah peta wilayah industri kita ini yang belum diasesmen oleh pemerintah hingga kebutuhan akan pembangunan investasi ini tidak jelas mau diarahkan kemana Pak atau seperti apa?
3: Saya kira pemerintah sekarang kan sudah punya roadmap untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, dan itu kan harus sepemahaman saya itu dibikin bertahap gitu kan, yang mungkin kita belum bisa berharap banyak dengan kondisi yang ada sekarang, tapi yang jelas itu sudah dihentis semua. Saya pernah dengar bahwa ada kawasan yang di apa itu Jalan Pangeran Hidayat itu, yang tanah kosong itu di Jalan Kalimantan itu, dulu saya dengar pernah mau dibangun mall. Itu bagus itu kalau dibangun mall di situ, karena pada saat mall dibangun semua sendi-sendi bergerak. Kalau itu pun terjadi, jadi pusat industri lagi kan. Ini retail ini kan juga industri. Kita industri itu kan kita tidak bicara hanya mengenai industri pakan, industri padi, jagung. Pasar modern juga industri itu. Bahkan pendidikan pun industri. Begitu. Nah, jadi apapun yang dikerjakan daerah kami ini di Kadin, ya tugasnya hanya mempromosikan, menjual kalau perlu kan begitu. Saya kira begitu, Bu.
4: Iya, oke. Pak, bagaimana dengan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan konektivitas dalam menentukan keputusan investor?
3: Ya, alhamdulillah kan sekarang listrik kita sudah aman. Jarang lagi mati lampu, itu kan semua sudah diperhitungkan. Yang berikut mengenai infrastruktur yang lain, jalan, apa dan segala macam, itu juga masih perlu. Karena bagaimana investor mau masuk, membangun industri di satu daerah kalau infrastruktur jalannya tidak memadai, kan? Nah, ini kan untuk mobilisasi produk ini. Kita tidak bisa pungkiri itu harus semua diperhitungkan dari hulu ke hilir itu. Penting sekali infrastruktur itu. Nah, kalau misalnya akses jalan misalnya kayak contoh di Gorut itu pelabuhan anggrek itu kan banyak kapal-kapal tinggal itu biasanya menuju anggrek itu kalau 3 atau 2 saja kontainer lewat di situ beriringan sudah macet itu kan. Itu kan salah satu kendala buat kita dan itu perlu diperhitungkan sehingga mobilisasi produk bisa lancar. Nah, investor merasa bahwa waktu tempuh mereka cepat, otomatis kan ya pengusaha itu kan maunya waktu adalah duit, begitu kira-kira.
4: Tapi kalau dilihat Bapak ya, pemerintah ini kan sudah effort sekali gitu dengan mediasi, belum lagi di lobby-lobby. Ya, tapi itu hanya berakhir di perencanaan saja seperti kemarin dengan Uni Emirat, Malaysia, Jepang, dan masih banyak lagi. Tapi actionnya ini yang tidak ada, Bapak. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala seperti itu?
3: Kalau bicara kendala itu teknis sekali ya, karena saya tidak punya akses untuk informasi itu kan. Tapi kan kalau kita lihat kendala yang paling umum itu ya mungkin investor itu tidak mau masuk karena salah satu pertimbangannya ya membangun industri itu kan tidak murah. Itu investasi mereka itu butuh waktu bertahun-tahun puluhan tahun gitu dan bahan baku yang mereka butuhkan itu mereka sudah perhitungkan. Mereka bangun industri sekian investasi sekian miliar misalnya sampai triliun gitu. Itu sudah mereka perhitungkan. Ketersediaan bahan baku ini bisa enggak bertahan 30 tahun ke depan? Kalau cuma habis 5 tahun, ya rugi mereka berinvestasi kan. Nah, itulah yang harus dijamin oleh pemerintah daerah. Nah, termasuk infrastrukturnya. Di saat produksi sudah jadi, ini mobilisasi ini harus lancar. Nah, makanya ya sangat penting itu seperti itu, Bu.
4: Ya baik Pak Samsul, terima kasih Bapak. Sama ke Ibu Dokter, apakah nelayan lokal kita ini sudah cukup siap menjadi bagian dari rantai industri yang lebih besar atau belum nih?
5: Baik, gimana ya? Cukup siap dan belum siap itu sebenarnya bukan jawaban secara akademis. Menurut saya memang nelayan kita punya potensi. Siap atau belum siapnya itu memang tidak bisa langsung di judge kalau misalnya belum siap atau siap. Karena semuanya punya potensi apalagi jika disusun, didukung oleh infrastruktur dan pemerintah itu sendiri. Cuma nelayan perlu diperkuat dari sisi misalnya penanganan ikannya, kualitas, pencatatan produksi, kemudian kontinuitas pasokan, itu mungkin mereka ya, nelayan-nelayan. Nah, di sisi lain, industri juga harus membuka skema kemitraan yang fair. Jadi maksudnya memang betul ada tadi sinkronisasi antara ABC itu sendiri, akademisi, kemudian pengusaha itu sendiri, dan company, perusahaan, dan nelayan itu sendiri sebagai pemasok. Nah, ini harus terintegrasi atau sekarang lebih lagi pentahelix atau gabungan dari 5 kerjasama itu sendiri. Untuk nelayan itu sendiri harus tetap sinkron dengan semua tadi itu, dengan pemerintah, kemudian sekarang harus ditambahnya, sekarang ini kan dari tadi diomongin hanya pemerintah, kota, Pemda itu sangat, Pemkot atau Pemprov itu kalau tidak ada integrasi sehingga program-program tidak akan sinkron. Nah, sekarang harus memang benar-benar ABC ini, akademisi, kemudian korporat itu dan dan pelaku itu harus terintegrasi sehingga menghasilkan nelayan yang connect hingga ke pasar itu sendiri. Nah, di sini perguruan tinggi, saya berbicara secara akademisi, punya peran ya, di mana kita bisa masuk pada teknologi peningkatan kapasitas, pendampingan sampai pengembangan model bisnis itu sendiri yang kita bisa hubungkan ke nelayan itu sendiri. Jadi kita sebagai akademisi penghubung nelayan dan industri, tidak hanya hubungan jual beli tetapi juga hubungan kemitraan didukung oleh pemerintah itu sendiri. Seperti itu.
4: Oke, jadi infrastruktur apa nih Ibu Dokter yang paling dibutuhkan untuk memperkuat investasi perikanan, terutama ini dari sisi rantai dingin dan distribusinya?
5: Ya, untuk rantai dingin itu sendiri kan saya sudah dengar kemarin waktu dialog sebelumnya dengan Kabid Perikanan sudah dibuatkan itu sekitar 200 ton. Memang itu sudah jalan. Kalau bicara investasi perikanan, investor yang paling mendasar itu memang cold chain itu, yang rantai dingin. Sudah jalan, tetapi yang sering dilupakan adalah itu tadi, listrik. Listrik memang Gorontalo sudah jarang mati lampu seperti tadi Pak Samsu ini kan. Tapi dalam cold chain itu sendiri butuh pasokan listrik yang sangat, sangat memadai ya. Karena ikan itu kan komoditas yang sangat mudah mengalami penurunan mutu. Dia 6 jam saja itu dia sudah kena rigor mortis. Sehingga saya juga sendiri kemarin kalau sering ke pelelangan, kemana itu saya langsung tanya ini sampai di pelabuhan jam berapa. Walaupun memang rigor mortis itu proses pembusukan ikan, itu 6 jam. Kalau tidak melalui proses pendinginan, dia di luar itu dia 6 jam. Sehingga kita tidak bisa berbicara industri pengolahan itu kalau sejak dari kapal atau tempat pendaratannya itu, transportasi sampai ke unit pengolahan itu tidak terjamin rantai dinginnya. Nah, sehingga memang selain rantai dingin itu penting, karena kalau berbicara ke lautan memang harus, memang dari kapal harus masuk dalam sistem pendingin. Nah, sistem pendingin ini terintegrasi mulai dari ice plant-nya, cold storage, fasilitas penanganan di pelabuhan, tempat pendaratan ikan, kendaraan berpendingin. Nah, semua itu connect sehingga menuju pasar. Yang sering dilupakan itu adalah listriknya. Cold storage.
4: Iya, baik. Mohon maaf, Ibu Dokter. Mohon maaf, Ibu Dokter. Suaranya kami tidak bisa dengar, Ibu Dokter. Oke, pendengar, kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
5: Yang kan kita kalau ke pasar,

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
2: Tamu Kita.
3: Ya, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami. Mohon maaf tadi ya, Ibu Dokter ada kendala teknis ya. Tiba-tiba memang langsung mati ya, Ibu Dokter. Ibu Dokter kita lanjut lagi. Kalau harus memilih satu sektor perikanan yang menjadi prioritas investasi Gorontalo dalam 5-10 tahun ke depan ini, kira-kira apa pilihannya?
4: 5-10 tahun.
3: Baik,
4: 10 tahun ini ya.
3: Iya.
4: Sebenarnya tidak bisa memilih karena semua berjalan dengan berbeda jalan ya. Kayak tangkap itu jalan juga. Sebenarnya saya sudah menyiapkan 5 itu sendiri yang untuk kita bisa gayet. Tentunya dari tadi saling berkesinambungan, perikanan tangkap untuk ekspor, ikan beku, loin, tuna, cakalang, apa, karena itu merupakan primadona untuk wilayah Teluk Tomini khususnya ya, Gorontalo. Nah, di situ dengan tadi masalahnya di listrik cold chain, sebenarnya kita bisa menggait industri lain di bidang energi terbarukan dengan tenaga listrik pembangkit surya atau pembangkit panel atau ini. Itu banyak sekarang negara-negara Cina, Jepang lagi menggandrungi itu. Sehingga bisa mendukung pemasokan cold storage, pengadaan infrastruktur cold storage tersebut. Jadi ada infrastruktur untuk energi terbarukan, kemudian yang tadi tetap juga untuk pemasokan ikan itu sendiri. Kemudian di sisi lain melihat Gorontalo ini wilayah atau Teluk Tomini sangat panas, kita bisa menjadi yang lagi ngetren sekarang, bukan ngetren juga ya, sudah lama, tetapi maksudnya bisa kita tarik ke Gorontalo itu investasinya besar itu adalah karbon. Karbon itu jadi kita tidak bicara lagi komoditas, okelah ikan, sumber daya ikan dan hasil-hasilnya termasuk rumput laut. Ikan itu yang sudah jalan memang di Gorontalo, rumput laut itu sendiri sejak tahun 2024-2025 juga, kemarin juga Pemprov juga sudah menggaung-gaungkan investor ikan beku, kemudian rumput laut, termasuk juga hasil pertanian. Nah, ini yang mungkin kurang dilirik adalah investasi dalam energi terbarukan. Itu wilayah-wilayah besar luar negeri sangat menggandrungi itu saat ini, dan Gorontalo punya potensi itu, terutama akan dikaitkan dengan infrastruktur dari cold chain tadi, seperti kebutuhan listrik yang kurang memadai untuk adanya cold storage. Jadi kita perlu itu energi terbarukan menunjang PLT pembangkit tenaga surya, kemudian karbon itu sendiri untuk mangrove. Tapi untuk komoditas itu sendiri tetap kita punya primadona di tuna, cakalang, kemudian rumput laut untuk komoditas perikanan ya. Kalau untuk pertanian mungkin ada Pak Iqbal tadi, tapi kebetulan juga saya kemarin terintegrasi, ini yang baru kerjasama dengan Gorut kan, ada PT Firman Group baru tanda tangan untuk pembuatan pabrik yang memang sudah akan dibangun di Gorontalo, sehingga menggunakan tenaga kerja dari orang sekitar dan pasokan komoditasnya benih semuanya dari nelayan petani juga Gorontalo, sehingga itu semoga itu akan membuka investor lainnya untuk berdatangan ke Gorontalo itu sendiri. Kalau untuk ikan ya untuk tiga komoditas besar tadi, tuna itu sendiri yang memang sudah mendunia, bukan lagi menasional, rumput laut, kemudian yang dilupakan adalah udang itu sendiri. Udang dari segi tambak itu sangat di ini karena dia memiliki citosan kitinnya. Itu untuk wilayah perairan darat. Kalau laut, tuna cakalang untuk komoditas tetap tangkap. Untuk budidaya itu sendiri yang lagi primadona adalah perudang-udangannya. Karena bukan hanya dagingnya saja yang dikelola, tapi juga sampai kulitnya itu bisa dijadikan berbagai macam industri.
3: Iya. Gitu. Baik, Bu Dokter. Apa strategi apa nih agar investasi perikanan itu dapat tumbuh?
4: Strategi ya, berbicara secara akademisi, investasi akan tumbuh sebenarnya kepercayaan yang dibangun. Investasi itu sebenarnya berawal dari kepercayaan investor itu sendiri kepada kita sebagai penduduk Gorontalo, baik itu Pemprov, penyedia komoditas, kita juga akademisi, terus terintegrasi. Jadi punya hubungan kerjasama yang dibalut oleh kepercayaan. Kepercayaan bahwa kita sebagai penyedia produk atau bahan baku itu sendiri bisa meyakinkan kepada investor bahwa kami siap, kami akan selalu ada untuk menyediakan sebagai penyedia dengan data-data ini tersedia, sehingga investor itu percaya. Nah, jadi kita menjaga kepercayaan ini. Nah, selain itu investor juga tentunya tidak akan begitu cuma-cuma memberikan investasi ya ke Gorontalo itu sendiri kalau memang tidak dilandasi oleh keberadaan sumber daya yang tersedia. Sehingga menurut saya strateginya itu memang dibangun kepercayaan-kepercayaan itu dengan merekrut-rekrut atau menjalin networking yang memang bisa dipercaya. Kebetulan beberapa dekade ini, beberapa akhir-akhir ini memang banyak ikut, selain akademisi, saya juga terlibat dalam beberapa kerjasama. Kemarin juga Jepang baru kerjasama dengan fakultas kami, itu langsung dengan industrinya, Seed Holdings langsung dengan CEO, dua CEO besar Jepang datang itu guide ke Fakultas Perikanan untuk apa? Untuk merangkul dari segi teknologi dan edukasinya dulu. Sehingga kita akan nanti sama-sama bagaimana caranya ke lapangan tentunya melalui Pemprov juga atau program-program yang telah ada, di situ kita akan buka. Untuk skala kecil memang kita melakukan secara penelitian. Jadi strateginya dari skala teknologi penelitian itu kita ini dulu, kita jajaki dulu, kemudian kita ini ke skala besar. Nah, mereka akan lebih percaya kalau memang ada hasil skala penelitian itu. Seperti yang paling ini itu adalah saya kebetulan kemarin penelitian mengenai shrimp cell alias kulit udang. Itu untuk biochar. Biochar ini juga sangat digandrungi oleh investor-investor luar. Nah, itu dari skala penelitian kita akademisi, investor kan mencari biochar Gorontalo, muncullah nama saya di guide, sehingga itu akan menjadi dasar untuk keberlanjutan mereka mau menginvestasikan kalau bahan baku tersebut tersedia banyak di sini, sehingga kita bisa berkelanjutan. Jadi strateginya adalah membangun kepercayaan dan memang harus ada nilai jualnya gitu.
3: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Dokter. Saya mau ke Pak Samsul terakhir, Bapak ya, sebelum kita closing juga ini Pak. Bagaimana nih mendorong investor agar tidak hanya mengambil bahan baku dari Gorontalo saja, tetapi juga bisa membangun industri pengolahannya di daerah? Mohon maaf Pak Samsul, mikrofonnya bisa diaktifkan.
2: Ya. Ya, halo.
3: Ya, baik. Bisa? Terima kasih ya, Pak Samsul, silakan Bapak.
2: Ya, jadi seperti yang Ibu Afriani tadi bilang, apa namanya ya, keamanan, ketersediaan pasokan listrik itu juga penting kan. Daerah itu hanya menjual lahan, produk ke investor. Jadi tugas kita ya hanya menyediakan lahan untuk membangun investor. Investor itu kan yang punya uang. Mereka mau membuang uangnya ke Gorontalo, apa yang kita mau tawarkan? Okay. Misalnya, kita fokus ke perikanan gitu kan. Ada nelayan tangkap, ada nelayan garing, ada nelayan budidaya. Itu kan semua hasil-hasilnya apa ya, harus bisa terserap di industri kan. Nah sekarang industri kita di Gorontalo untuk itu mungkin belum ada. Ada Miyagi kan yang apa namanya khusus di perikanan, tapi itu hanya sekedar pengumpul kalau tidak salah kan. Nah industri yang kita maksud di sini adalah contoh misalnya pengalingannya. Di Bitung kan ada pengalingan tuna gitu kan. Okay. Jadi nelayan-nelayan tangkap yang mungkin ya kita tidak tahu kualitas tuna yang mereka kalingkan itu apakah kualitas tuna kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Yang jelas tuna Gorontalo itu diakui sama Jepang bahwa yang terbaik di dunia, salah satu yang terbaik di dunia tuna kita itu. Nah industri yang kita harus kembangkan di sektor pertanian barangkali salah satunya pengalingannya itu kan, sehingga bisa menjadi produk-produk unggulan yang apa yang kita bisa janjikan ke investor supaya mereka mau menanamkan modalnya di Gorontalo. Ya. Nah, tentu kan lahannya kita harus siapkan. Baik. Apa namanya infrastrukturnya tentu kan kita sudah perhitungkan itu kan, aksesnya misalnya dari hulu ke hilir bagaimana, ketersediaan bahan bakunya bisa bertahan kira-kira dijamin tak untuk 20-30 tahun mereka membangun industrinya. Nah kalau kita tidak yakin dengan itu pasti investor tidak mau kan, investor juga menghitung itu. Saya pernah dulu dengar cerita itu, sudah lama sekali itu, bahwa kita kontak sendiri sama pabrik semen.
3: Baik,
2: karena ada tidak kalau tidak salah bahan baku ada tapi tidak cukup hanya untuk habis 10 tahun. Nah itu mereka tidak mau buka industrinya, jadi harus dijamin waktu kan. Itu harus kita jamin begitu.
3: Baik, terima kasih Pak Samsul dan juga Ibu Dokter. Ini sudah menit ke 58 kita tuntaskan untuk obrolan kita sore hari ini. Tamu kita sekali lagi ya, terima kasih untuk Pak Samsul Bahri Umar, WKU Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kadin Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Samsul, terima kasih kembali juga untuk Ibu Dokter Arfiani Rizky Pratama, SPI MSI, Akademisi Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali juga untuk Pak Prof. Dr. Muhammad Iqbal Banu, SPM MSI, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Saya Daniel Sasilvi Poking, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Gorontalo. Kami akan update informasi sore hari ini di lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat penting untuk mencegah gigi berlubang, bau mulut, dan infeksi. Edukasi lewat penyuluhan juga jadi bagian penting dalam penerapannya.
1: Puskesmas Tikala Kota Manado intens melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan pola hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak hanya sekedar menggosok gigi setiap hari. Anda perlu menerapkan beberapa cara, mulai dari memilih sikat gigi yang tepat hingga berkonsultasi ke dokter gigi secara rutin. Cara tersebut juga terbukti mampu mengurangi resiko terkena penyakit gigi dan mulut. Dr. David Octavian menyebutkan, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat dilakukan dengan menggosok gigi 2 kali sehari, pola hidup sehat dari makanan maupun minuman yang kita konsumsi. Selain dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut, kebiasaan yang baik ini juga dapat mencegah tubuh dari berbagai penyakit.
2: Kalau memilih sikat gigi, itu disarankan yang cari yang paling halus, yang extra soft. Kalau yang keras itu dia bisa merusak gusi, gusinya bisa luka. Dan kalau memilih sikat gigi, coba cari yang ujungnya membulat dan kecil agar bisa mencapai yang paling ujung. Kalau sikat gigi dengan ujungnya yang mengkotak dan besar, kan sampai ujung sudut mulutnya tidak kena. Jadi tidak bersihnya tidak maksimal. Jadi pilihnya yang lembut dan ujungnya membulat. Serta kalau pakai odol atau pasta gigi, tidak perlu dioles semua sebesar-besar ini. Cukup sebiji jagung. Jagung saya cukup, nggak usah banyak-banyak, nggak usah rupa di iklan dan yang memang full 110 sama. Sebenarnya semua merek itu rata-rata sama, asalkan carinya yang ada kandungan berflornya. Berflor supaya membantu gigi itu tidak berlubang.
1: Dr. David menambahkan, ketika memilih sikat gigi, pastikan bulu pada sikat gigi yang kita pilih memiliki ujung yang kecil membulat. Jika sudah 3 bulan digunakan, sebaiknya mengganti sikat gigi tersebut. Kita juga disarankan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Hal ini untuk mendeteksi lebih awal jika ada masalah pada gigi, gusi maupun rongga mulut. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sama pentingnya dengan menjaga kesehatan bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, kita perlu memenuhi asupan makanan bergizi seperti buah dan sayuran, serta minum air putih setidaknya sebanyak 8 gelas per hari. Dianemasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari RRI Manado kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Mulango saat ini terus menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau.
1: Sekitar 4.000 kepala keluarga di Kabupaten Bone Mulango mengalami krisis air bersih akibat kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air, terutama untuk konsumsi sehari-hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Mulango kini terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa yang terdampak. Penyaluran dilakukan secara bergiliran karena keterbatasan armada pengangkut air. Salah seorang warga Melintogubo Kecamatan Sowa Selatan, Hartin Mouke, mengatakan kondisi sumur milik warga semakin memprihatinkan. Debit air terus berkurang hingga sebagian sumur tidak lagi menghasilkan air. Menurut Hartin, kondisi ini membuat warga harus mencari sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan distribusi air bersih dari pemerintah menjadi salah satu sumber yang sangat diharapkan masyarakat selama kemarau.
2: Ini kan yang ada sekarang 3 loyang. Bisa mau pakai berapa lama itu, Ibu?
3: Paling cuma 2 hari habis.
2: Ngelahui?
3: 2 hari.
2: 2 hari.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Mulango, Ahril Yohan Babiongo, mengatakan krisis air bersih telah dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Penyaluran air dilakukan dengan sistem bergiliran dari satu desa ke desa lainnya.
4: Ini diprediksi bisa berkepanjangan. Mitigasi apa yang akan dilakukan ke depan jangka panjang?
5: Untuk kami Bone Mulango, kami sudah persiapkan memang peringatan dininya itu sampai bulan September. Jadi kalau memang berkepanjangan, kami sudah sedia dengan pertama ada tong-tong air juga, hidran juga kami sudah siapkan, dan barangkali yang kami sangat butuhkan ada armada untuk pengangkutan air.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Mulango menjelaskan keterbatasan armada menjadi salah satu kendala dalam mempercepat distribusi. Dengan kondisi armada yang tersedia saat ini, setiap desa terdampak baru dapat memperoleh bantuan air bersih sekitar satu kali dalam sepekan. BPBD Bone Mulango memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama masyarakat menghadapi dampak kemarau. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2026.
7: Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2026. Lomba gerak jalan tingkat SD diikuti 31 peserta, sedangkan tingkat SMP sebanyak 21 peserta. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan semangat kemerdekaan yang tinggi bagi seluruh siswa. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Joy Adrian, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan semangat kemerdekaan kepada seluruh siswa SD dan SMP, khususnya yang berada di wilayah Tahuna. Menurut JU, lomba gerak jalan diharapkan dapat mendorong siswa tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan fisik yang baik, serta sehat dan kuat. Selain itu, kegiatan tersebut dinilai mampu memupuk semangat dan percaya diri pada siswa.
8: Jadi harapan yang paling utama tentu bukan hanya sekedar cerdas secara pengetahuan, tapi kita punya kecerdasan fisik. Dengan lomba gerak jalan ini, maka di dalamnya terpupuk disiplin, semangat, keberanian, percaya diri, sehingga anak-anak Sangihe itu tampil seperti semboyan kita semua kayak gitu, pantang menyerah.
7: Adapun rute lomba dimulai dari pendopo rumah jabatan bupati, bergerak ke arah kanan menuju Kelurahan Tidore, kemudian melintasi Kelurahan Tabuang hingga depan SKB dan berakhir kembali di pendopo. Jumel Johanis melaporkan.
0: Memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, RT 10 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menggelar berbagai lomba yang dimulai 15 hingga 17 Agustus 2026.
7: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, RT 10 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangiha, menggelar berbagai lomba yang dimulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi antar warga, serta membangun semangat kebersamaan, kekompakan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat. Ketua RT 10 sekaligus Ketua Panitia Julianus Dapamanis Lumeling kepada RRI menyampaikan, kegiatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kekompakan warga melalui semangat gotong royong. Menurutnya, rangkaian perlombaan tersebut menjadi wadah memperkuat kebersamaan warga sekaligus menghadirkan hiburan dan kegiatan positif yang melibatkan masyarakat secara aktif.
9: Tanggal 15 Agustus, lomba lari 100 meter dari U6 sampai U7 dan sampai umum. Baru lomba bintang vokal ya kemarin tanggal 16. Baru ini lomba di seputaran lorong, cuma lorong tawa DP peserta. Kalau lomba lari dibuka untuk umum, jadi ada yang dari Salurang, ada yang dari Manitu.
7: Sementara Bendahara Panitia HUT RI ke-81, RT 10 Sawang Bendar, Kristianti Biasane, mengatakan kegiatan lomba tersebut juga merupakan perdana dan akan terus diselenggarakan di tahun-tahun yang akan datang.
10: Diharapkan ke depannya lagi, di tahun depan akan lebih memeriah lagi, karena pada kesempatan ini, di tahun ini, perdana kami di RT 10 bikin lomba seperti ini.
7: Perlombaan diawali dengan lari 100 meter pada tanggal 15 Agustus yang dibuka untuk umum, kemudian dilanjutkan dengan lomba bintang vokalia pada 16 Agustus bagi seluruh warga di lingkungan RT 10. Rangkaian berikutnya menghadirkan lomba lari kelereng, gantung botol, makan kerupuk, cukur kelapa bagi pria menggunakan daster, serta permainan bola kaki menggunakan botol. Jumel Johannes melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Telaut. Diduga tidak transparan menangani kasus indikasi korupsi, Kepala Desa Maririk, Kantor Inspektorat Kabupaten Telaut digeruduk massa. Warga menuntut kejelasan nilai tuntutan ganti rugi atau TGR serta mendesak penonaktifan sang kepala desa.
11: Sejumlah warga Desa Mariri, Kecamatan Esang, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Telaut. Masa menuntut transparansi terkait proses penanganan tuntutan ganti rugi TGR atas dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Mariri, Eji Padesenaen. Koordinator lapangan aksi, Estepanus Taaraungan, dan Petrus Tamawiwi menilai Inspektorat tidak terbuka kepada publik mengenai besaran nilai pengembalian kerugian negara maupun arah penyalurannya. Warga juga menduga Inspektorat cenderung melindungi pelaku dan tidak memeriksa seluruh poin laporan masyarakat. Dalam orasinya, massa secara mendesak meminta pejabat Irban 4 untuk mundur dari jabatannya karena dinilai sering membela oknum kepala desa yang bermasalah, termasuk kasus di Desa Maririk dan Desa Ruso. Warga mempertanyakan kejelasan hukum terkait pengembalian TGR. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian ganti rugi tidak boleh memutihkan unsur pidana pelaku atau memperlakukan kerugian negara layaknya transaksi simpan pinjam, sebab dapat memicu presiden buruk dan merusak efek jera. Atas kondisi ini, massa mendesak Bupati Kepulauan Telaut Felitita untuk turun tangan mengevaluasi kinerja Inspektorat serta menonaktifkan Kepala Desa Maririk dari jabatannya.
12: Dijanjung oleh Inspektorat transparansi pemerintah yang di pusat, yang memerintahkannya, mereka mengakui, mengikuti aturan bekerja, Inspektorat nyanda, Kades Maririk nyanda,
13: jadi memang kami nilai seperti itu. Mau hidup di mana kalau di tempat air yang kabur?
11: Aksi tersebut diterima oleh PLT Sekretaris Inspektorat Mara Rusli Tinuwo yang menyampaikan bahwa seluruh aspirasi warga akan diteruskan ke pimpinan. Mara Rusli juga memberikan penjelasan mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah atau APIP.
14: Karena instansi teknis yang menangani persoalan kita mengaktif kepala desa.

0: Mendatangi inspektorat, massa melanjutkan aksinya di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DP3 APMD serta Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut. Seluruh rangkaian penyampaian aspirasi berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari jajaran Polres Kepulauan Telaut yang dipimpin oleh Kabak Ops AKP Yakobus Melale, Kaset Intel, Ibtu Yeri Akarlo serta Kapolsek Melawane, Ibda Jemi Air Tipa Wael. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Mago Tamanado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, informasi sebuah radiogram untuk Anda ini berasal dari Jurusita Pengadilan Agama Suwawa. Ini ditujukan kepada Yordan Bimbing bin Harun Bimbing. Tempat dan tanggal lahir Bintana 13 April 1995. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan STLTA. Tempat kediaman di Dusun 2, Desa Tolomato, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar tergugat datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Suwawa pada hari Senin, tanggal 9 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang pengadilan agama Suwawa, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Desa Ulanta, Kabupaten Bone Bolango, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Rizky Amelia Nento binti Udin Nento sebagai penggugat. Dan ini juga berasal dari Jurusita Pengadilan Agama Suwawa, ditujukan kepada Hendrik Ahmad bin Ahmad Usman. Tempat tanggal lahir Buata 30 Januari 1988. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD. Dahulu pernah berdomisili di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botu Pingge, Kabupaten Bone Bolango, tetapi sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar tergugat datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Suwawa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang pengadilan agama Suwawa, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Desa Ulanta, Kabupaten Bone Bolango, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Siskawati Bukulu binti Amiruddin Bukulu sebagai penggugat. Dan Jurusita dari Dian Kurniati Salilama Eskom SH. Dan masih berasal dari Jurusita Pengadilan Agama Suwawa, ditujukan kepada Desi Kalawalatan binti Agustinus, lahir di Haramasa 1 Desember 1991, umur 34 tahun, agama Kristen, semula Islam, pekerjaan wira swasta yang beralamat sesuai KTP Sorong Manoi, Kota Sorong, namun domisili sekarang tidak diketahui secara pasti. Dikarenakan bekerja di kapal pesiar berpindah-pindah tempat di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat, agar termohon datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang pengadilan agama Suwawa, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Desa Ulanta, Kabupaten Bone Bolango, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Ilham Bumulo bin Karana Bumulo sebagai pemohon. Jurusita Dian Kurniati Salilama Eskom SH.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
0: Masih untuk radiogram, informasi radiogram berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, ditujukan kepada Rini Nuna. Alamat tidak diketahui namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat satu. Di mana isi radiogram putusan perkara perdata yang perdata nomor 86 PDTG /2025/PN Gorontalo yang amar putusan sebagai berikut. Di mana mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 2 dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.065.000 dalam perkara perdata antara Ruslinawati Adam dan Ismail Tanio Cekia Rahmat R. Huoyon SH dan kawan-kawan sebagai para penggugat. Jurusita Suhartono J. Utina. Mendengar masih informasi terkait dengan relas pemberitahuan putusan kepada tergugat Suhartono, saya Suhartono J. Utina, jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara perdata atas perintah Ketua Majelis Hakim memberitahukan bahwa Rini Nuna alamat tidak diketahui namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat satu. Sehubungan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 13 Agustus 2026 antara Ruslinawati Adam dan kawan-kawan sebagai penggugat dengan lawan Rini Nuna dan kawan-kawan sebagai tergugat yang amarnya sebagai berikut. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 2 dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.065.000. Dengan tetanda jurusita Suhartono C. Utina. Demikian informasi radiogram pendengar di sore hari ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Eh hey bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
3: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
2: Wah, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
3: Wah, serius? Eh, berarti semuanya dicatat, ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
2: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pendengar pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Kami temani Anda dengan beberapa lagu religi.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

0: Anias Matuam.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah. Adapun informasi penyesuaian waktu sholat untuk Anda yang ada di Suwawa Kabila, Tapalimbo, Tobatuda, Tinggola, menyesuaikan dengan jadwal. Pone Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Poliohuto dan Pakuyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

0: Pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun anda berada, menantikan azan maghrib hari ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Waqiah ayat 75 sampai dengan 90 oleh Qori Haji Wahyudin Muhammad SAG.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Waqiah ayat 75 sampai dengan 90 oleh Qori Haji Wahyudin Muhammad SAG. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Abdul Mukmin SHI MH dengan judul Menghidupkan Sunnah Nabi yang Terlupakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dirahmati Allah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum waktu maghrib tiba, mari sejenak kita renungkan tentang perjalanan hidup kita sebagai seorang muslim. Seringkali dalam rutinitas harian kita disibukkan oleh urusan dunia hingga tanpa disadari ada amalan-amalan kecil namun bernilai pahala besar yang mulai kita tinggalkan. Itulah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlupakan. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Menjalankan sunnah Nabi bukan sekedar rutinitas pelengkap, melainkan bukti nyata atas rasa cinta kita semua kepada beliau. Bahkan orang yang berusaha memelihara dan menghidupkan kembali sunnah yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat menjanjikan ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nas kana lahu mithlu ajra man 'amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku lalu diamalkan oleh manusia, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan oleh Al-Albani. Pendengar dimanapun berada, lantas apa saja sunnah-sunnah yang sederhana tetapi sering terlupakan di masa sekarang? Yang pertama adalah mengibaskan tempat tidur sebelum kita tidur. Banyak di antara kita yang langsung berbaring saat hendak tidur, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengibaskan kain atau spray tempat tidur kita 3 kali sambil membaca bismillah untuk membersihkan kotoran atau kuman yang tak terlihat. Yang kedua adalah memelihara wudu setiap saat. Wudu tidak hanya dilakukan ketika hendak sholat. Mempertahankan kondisi suci dari hadas sepanjang hari adalah amalan ringan yang menjaga diri dari godaan syaitan dan mendatangkan ketenangan jiwa. Yang ketiga adalah menggunakan sutroh atau pembatas saat sholat. Ketika hendak sholat sendirian, sholat sunnah maupun fardu, disunnahkan meletakkan pembatas di depan tempat sujud kita, seperti tembok, tiang, atau benda setinggi sandaran unta, agar orang lain tidak melintas di depan kita. Dan yang keempat adalah mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa doa seorang muslim untuk saudaranya secara diam-diam akan diijabah oleh Allah, dan malaikat akan mengaminkan sambil berkata, "Dan bagimu seperti yang engkau doakan." Pendengar yang berbahagia, menghidupkan sunnah tidak harus dimulai dari perkara yang berat. Mulailah dari kebiasaan-kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari di rumah kita, tempat kerja, dan di lingkungan sekitar kita. Ketika satu sunnah berhasil kita hidupkan, tidak hanya pahala pribadi yang kita dapatkan, tetapi kita juga turut menjaga ajaran Islam tetap hidup di tengah kemajuan zaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita untuk tetap istiqomah di jalan sunnah Rasulnya dan mengumpulkan kita bersama beliau di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian risalah maghrib pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fasabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Abdul Mukmin SHI MH dengan judul Menghidupkan Sunnah Nabi yang Terlupakan. Tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.
1: Pro 1 Gorontalo, Kanal Info.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, di mana pendengar pukul 18.38 menit waktu Indonesia Tengah. Kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana pendengar Polresta Gorontalo Kota ini gelar doa bersama lintas agama untuk korban NTT. Polresta Gorontalo Kota dan jajaran juga menunjukkan solidaritas kemanusiaan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur ini melalui doa bersama ya pendengar di lintas agama. Lima tokoh agama ini turut hadir itu dalam kegiatan tersebut untuk memanjatkan doa bagi masyarakat NTT yang terdampak bencana. Nah, doa ini dilakukan secara bergantian ya sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan pendengar kegiatan ini juga menjadi bentuk empati jajaran Polresta Gorontalo Kota terhadap para korban gempa, khususnya mereka yang meninggal dunia maupun warga yang masih menjalani masa pemulihan bersama keluarga. Kami update informasi dari rri.co.id. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar untuk Gorontalo sore ini kita sudahi, setelah ini ada pantauan kita selanjutnya di Gorontalo malam ini ada Bakri Potabuga menemani Anda. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di dalam mesin tersebut terdapat filter bernama dialyzer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeabel yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar Katolik dengan beberapa persembahan lagu rohani.

bersyukur kepada Tuhan adalah hidup dalam ketaatan seperti yang ditulis di dalam ayat yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu.

setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pergumulan yang ada.

Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu. Markus bab 4 ayat 26 sampai 34.

Matius 4 ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah memenangkan pencobaan, Tuhan telah menyediakan berkat. Dengan demikian, ketika kita bisa memenangkan ujian atau pencobaan, pasti terdapat berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam mimbar Katolik. Dan selanjutnya kita jelang mengikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif.

0: bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
2: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
1: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
2: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.

0: dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
1: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
0: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
2: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika Pemprov Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menjalankan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi situasi seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
0: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
3: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
4: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
5: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi

0: Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
1: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Biru, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
2: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
0: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
4: Ini panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan membantu.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK, Budi Prastio, belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
6: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
7: Berapa jumlahnya?
6: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
4: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
6: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
5: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
4: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi. Isi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
7: Oh, artinya ada pengundangan dari PST?
4: Sebagai penyanyi. Iya, karena ada transaksi pembayaran itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan.
5: Dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
8: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
9: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
10: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
9: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
11: This is very impressive and it shows the way.
12: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
13: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
12: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
14: It's a very nice country. I love it.
15: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
12: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
16: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
12: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
17: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
18: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dengan Indonesia untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
17: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya bagi Jawa Timur.
19: Ini yang memang kita harapkan ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
17: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
20: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
3: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam dan terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 MHz. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 20:31 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar, dalam Gorontalo malam ini hadir kembali menyapa Anda bersama saya, Bakri Potabuka.

0: is you.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Peringat Radio Republik Indonesia, program satu dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami ajak Anda bersama mendengarkan persembahan drama radio produksi RRI Malang dengan judul Si Cantik Misterius.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya ya, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget. Vinoma emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wis main loyu, bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari nih?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Oh alah, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng, ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digiba kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, mugo lancar. Wolsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya. Terus, Din, di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita. Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya, si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus, Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, Mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis Mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya Mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti Mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yuk. Surup-surup jalan, ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih cerita nih. Lombok tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
1: Pesanan beneran, Lin. Lin?
4: Gak ada siapa-siapa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 20:56 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami ajak Anda bersama untuk mengikuti siaran langsung Freedom Jazz Festival kerjasama LPP RRI bersama Icon Studio Live pada pukul 21 bersama RRI Pro 1 Jakarta sesaat lagi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti secara langsung Freedom Jazz Festival kerjasama LPPRRI bersama iCamp Studio Live langsung dari Pro 1 Jakarta.
1: Kali ini saya gak sendirian ya, sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini Ber disiarkan langsung juga nih.
2: Yes.
1: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
2: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1, 2, 3. Oke.
1: Okay. Cakep.
2: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
1: Cakepnya
2: ya.
1: Ready ya.
2: Oke.
1: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
2: Kopinya panas, diminum perlahan.
1: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
2: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan. Tepuk tangan
1: boleh
2: dong.
1: Ya, boleh ya.
2: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
1: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
2: Yes.
1: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak.

0: perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi ya, saya gak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya, Pak. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang

0: Orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
1: Yang pertama.
0: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
1: Ya.
0: Kira-kira.
1: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
0: Ceritanya Mas Doli.
1: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Kita dampingi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Pak Yeni, pertanyaan yang kedua.
0: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
1: Ini
0: Pak,
1: kan tadi maksudnya? Judulnya kan wawancara.
0: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
1: Siap.
0: Pak.
1: Pertanyaan Pak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
0: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
1: Siap.
0: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
1: Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
0: Aduh. Selalu siap mendukung.
1: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
0: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil 1 menit saja?
1: Siap.
0: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya.
0: NTT dan Sumatera.
1: Pray for NTT dan Sumatera. Minta 1 menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa Islam.

0: Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini, dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
1: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
1: pemberdayaan
0: masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat, atau lembaga pemasyarakat apa?
1: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
1: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
1: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap-siap. Monggo Mas Doli.
2: Sudah 3 album katanya tadi.
1: Yeah.
2: Betul.
1: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
1: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget, di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
1: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
1: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini, ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Yeah. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bear, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Yeah. Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015 bertempat di ICSL.studio dan biasanya kita adakan selama 17 hari dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain kita ada S-nya.
0: Okay.
1: Gitu. So kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke.
1: Okay. Yes,
0: jadi sudah 2024 kali
1: kita,
0: ya.
1: Betul. Kita okay. pertama kali adakan lalu tahun lalu sudah tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut. Closingnya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda yeah. gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun dari abad 18 bahkan dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bear ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, ya. benar.
1: Literally
0: benar.
1: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Yeah? Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan lo ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan.
2: Aduh,
0: jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Wiki, jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Wiki tadi kan Laila Nur,
0: cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya, Cuita Malam.
0: Mbak
2: dan
0: Yeni,
2: ini saya persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para Cuita Malam Indonesia. Malam.

0: Spirit 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ya. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima
3: sweet
4: kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Yang okay, sekarang yeah. Basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Okay. Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung Krakatau ya. Begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insyaallah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat musis, banyak.
5: Nah ini. Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang yeah. Lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak, Bir?
3: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua. Yay.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya, Pak Duki? Untuk Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival, ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun
5: ini,
3: tahun depan ada lagi, Mas.
5: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh, streamnya. Seru, ya. Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip. Ya. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
3: Anak-anak ini adalah anak-anak ini. Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the, ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto.
1: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test. Okay. You vote for Nisi Wardoyo on saxophone. Tiala Pramatasaka on bass. Jerry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Oke. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ananin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be And the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, And the Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya pendengar, mohon maaf kami sedikit menghilangnya di udara karena memang sempat terjadi dalam sistem kami. Dan kami juga masih akan terus berusaha untuk menyiarkan secara langsung Freedom Jazz Festival kerjasama LPP RRI bersama Icon Studio Live langsung dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan pendengar, sembari menantikan kebersamaan dalam siaran langsung Freedom Jazz Festival kerjasama LPP RRI bersama Icon Studio Live, masih kami terus hadirkan Anda dengan beberapa persembahan lagu terbaik. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Festival kerjasama LPP Rally bersama ICAN Studio Live.
1: Bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
1: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
3: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
1: Boleh agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih,
1: kan kita kasih kita surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh. Jadi saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
1: Okay.
3: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
1: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
1: Ya,
3: kita jadi biar langsung.
1: Yes.
3: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
1: Oke.
3: Okay. Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
4: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
3: iya,
4: kita manggilnya Mbak
3: atau Kakak. Muda, ya kan?
4: Ya, Ya, budaya ya.
2: Oke.
4: Okay. Mbak Rihayah.
3: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihayah hari
4: Mbak
3: ini Mbak?
4: Mbak Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya, ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos.
3: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
4: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadum.
3: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
4: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
4: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi
3: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
4: Ya.
3: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Ya.
4: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
3: Ya.
4: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
3: ya.
4: Jadi
3: kita terancam punah untuk ya, pengrajin.
4: Kita perlu memikirkan rang-rang regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun, bukan mesin. Jadi dengan
3: manual,
4: tangan ya, ya manual. Dibuat secara manual.
3: Berikutnya siapa nih Mbak?
4: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
3: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
4: ya
3: ciri khas Palembang itu
4: ya.
3: Songket emas.
4: Mungkin juga pakai Prada ya.
3: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
4: Oh, saya memakai tenun Badui.
3: Nah, tenun Badui. Ya. Deket ya, Banten.
4: Banten, Banten dan Badui. Iya. Terima kasih ya. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
3: saya juga.
4: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
3: Tenun Baduy warna hitam ya, dengan motif
4: Baduy,
3: emas.
4: Baduy ya, kan di Banten ya, di ya, provinsi Banten. Ya.
3: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
4: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
3: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
4: Pending ya kombinasi.
3: Nih, ya, ya.
4: Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
3: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya, sanggulnya ini cepol.
4: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya Kutu Baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya Kutu Baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
3: Jadi, batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
4: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
3: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
4: Ya, ya. Konde modern sebetulnya ya. Tapi ya, yang unik adalah jambul
3: katulistiwa. Nih yang ya, berikutnya
4: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
3: Ya, ini tenun Rote.
4: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya mama ya, mama-mama dari NTT kan.
3: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
4: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
3: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
4: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
3: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
4: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya, ada lambang tertentu ya.
3: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin ya.
4: Ya.
3: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
1: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bae.

0: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
1: Dari Rotendao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
0: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
1: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
0: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja. Ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

17 Agustus 2026 dan mewakili kurang bertugas di pemancar maupun di studio. Saya Bakri Petabuka mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo kami ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan di manapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti untuk program Religi Pagi live dari studio RRI Net Gorontalo, dan Anda bisa dengarkan di RRI Pro 4, juga saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

0: belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya yang dirahmati Allah, kita kembali lagi dalam sajian obrolan Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026. Alhamdulillah kembali bertemu lagi dan di ruang bincang yang insya Allah akan selalu menghadirkan hikmah dan ilmu untuk menemani awal pagi hari ini. Nah, pendengar, kembali kita akan membahas tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tentang ekonomi syariah dan zakat. Ini adalah merupakan jalan menuju keberkahan harta. Sudah ada di Zoom kita saat ini ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge LC, MHI. Kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk kesekian kalinya kita bertemu lagi. Terima kasih Ustadz sudah hadir. Kita kembali menyapa Anda pendengar sahabat budaya. Anda bisa bergabung di layanan telepon saat ini di 08219648664, juga di nomornya program 4 juga 08114304040. Anda juga bisa berkomunikasi kami di WA atau WhatsApp kita dan channel YouTube RRI Gorontalo. Sebelum kita akan menerima para penanya, Ustadz, kita buka dulu untuk religi pagi saat ini. Apa adil, Ustadz?
2: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin walhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu afiat aman sentosa di negeri kita, di kampung kita di Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga provinsi kita, wilayah kita, kampung kita dalam keadaan aman sentosa. Dan topik yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini setiap hari Kamis adalah fikih muamalat, hukum ekonomi syariah dan juga fikih zakat. Mudah-mudahan pertanyaan yang akan disampaikan adalah masalah real yang menyangkut berkenaan langsung dengan kehidupan kita dan kita akan langsung berinteraksi kami. Yes, kembalikan kepada Pak Imran sebagai moderator pada pertemuan kita pada hari Kamis ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan langsung berkomunikasi untuk telepon. Assalamualaikum, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Dari Pak Mus ini di Limboto.
1: Pak Mus, Limboto. Pak Mus, silakan Pak Mus.
3: Iya, kira-kira berapa bunga yang kita peroleh, baik itu dari perbankan maupun pembiayaan maupun koperasi ini ya. Sebenarnya hanya mengelola masalah keuangan ini. Kira-kira berapa persen bunga yang kita bisa ambil di situ supaya tidak termasuk tergolong di riba itu, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi untuk telepon berikutnya di layanan telepon kami baik Pro 1 maupun Pro 4. Silakan kalau masih belum, oh ada yang panggil. Kita Kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak
4: Anies.
1: Pak Anies, Pak Anies silakan. Ya.
4: Bayi yang lahir sesudah maghrib pas 1 Syawal apakah masih wajib dibayar zakatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, tafadhal.
2: Baik, jadi pertanyaan yang pertama adalah tentang bunga yang wajar. Yang pertama, istilah bunga itu memang sangat identik dengan riba. Karena yang disebut dengan bunga itu biasanya penetapannya itu di awal. Jadi di dalam sistem yang ditetapkan atau aturan ditetapkan oleh dalam atau yang ditetapkan oleh hukum ekonomi syariah itu, bunga itu tidak bisa, atau bunga itu dia untuk fikih muamalat adalah bagi hasil. Jadi berbeda sekali antara bunga dengan bagi hasil. Bunga itu identik dengan penetapan yang berada di awal. Jadi uang, besaran uang, kemudian dengan uang kemudian ditetapkan bunganya, ditetapkan sekian persen bunga yang akan diterima oleh si pemilik modal atau si pemilik uang karena akibat dia berinvestasi atau menaruh uang di bank. Sementara yang disyariatkan atau yang di dalam hukum ekonomi syariah yang dihalalkan itu adalah bagi hasil. Jadi penetapannya itu adalah penetapan berdasarkan hasil usaha. Tidak bisa kita memastikan sesuatu yang tidak pasti. Yang tidak pasti itu adalah usaha, ya, usaha berapa yang dihasilkan, sehingga bagi hasilnya itu akan fluktuatif, akan berubah-ubah, tidak sama dalam jangka waktu yang disepakati. Ya, bisa jadi bulan ini dia rendah karena pemasukan atau hasil usaha yang diusahakan oleh bank atau diusahakan oleh si pihak nasabah itu menghasilkan penghasilan yang rendah, atau hasil investasi itu diputar pada usaha yang menghasilkan atau di menghasilkan penghasilan yang rendah. Sementara di bulan-bulan berikutnya tinggi hasil daripada investasi atau usaha yang diusahakan oleh bank, sehingga bank membagi hasil kepada kita itu dengan jumlah yang besar. Nah, suatu saat mungkin tidak seimbang, tidak balik modal, bahkan mungkin pihak bank merugi dengan usaha yang dia jalankan sehingga tidak ada yang dibagikan kepada pihak nasabah. Nah, ini yang dituntut di dalam Islam, bahwa bagi hasil itu dia menganut asas keadilan, tidak bisa menetapkan di awal. Karena kalau sudah menetapkan di awal, maka ketetapannya itu meskipun sekian persen, meskipun rendah, maka dia akan terjadi ketidakadilan. Bisa jadi pihak nasabah itu berhak untuk menerima besaran bagi hasil yang harus diberikan oleh pihak bank, tapi karena sudah ditetapkan di awal, dia hanya mendapatkan sedikit. Nah, bisa jadi justru seperti tadi rugi, kemudian dia harus, pihak bank itu harus membayar dengan jumlah yang besar, sehingga pihak bank dalam hal ini berada pada posisi yang terzolimi. Jadi tidak ada persenan yang, apa istilahnya tadi, kalau dipertanyakan seberapa sih bunga yang wajar untuk perbankan atau koperasi atau bentuk layanan keuangan lainnya. Yang benar itu adalah bagi hasil, nanti ditetapkan atau penetapannya itu berdasarkan fluktuatif hasil daripada usaha yang dijalankan masing-masing oleh pihak nasabah atau oleh pihak lembaga keuangan. Saya kira demikian jawabannya. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya adalah tentang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu hanya berlaku selama berada pada bulan Ramadan. Jadi kalau dia sudah masuk bulan Syawal yang ditandai dengan terbitnya bulan, ya biasanya itu maghrib, ya, jadi itu dia tidak lagi berkewajiban untuk mengeluarkan zakat zakat fitrah. Nanti zakat fitrahnya itu di apa ya dibayar pada tahun berikutnya. Saya demikian jawaban.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita kembali lagi dengan penelpon. Assalamualaikum, halo.
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
5: Nenek Abni, Ibu Buladi.
1: Baik, silakan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz. Mana yang lebih afdal Pak Ustaz? Sedekah tetaplahnya sekali dari dibandingkan dengan sedekah subuh tapi rutin. Saja pertanyaan saya.
1: Apa yang mau Nenek Abni? Nenek Abni, bagaimana pertanyaan pertama sedekah apa?
5: Sedekah banyak tapi hanya sekali dibandingkan dengan sedekah subuh tapi rutin.
1: Oke.
5: Okay. Itu saja pertanyaan saja Pak Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di WA dulu saya baca. Ini assalamualaikum Pak Ustaz. Saya Saputra yang tempo hari sudah mendapat tausiah dari Ustaz Ruli mengenai hutang saya yang dulu sekali sebesar 1 juta dari seseorang di Jakarta yang habis entah untuk apa. Berdasarkan tausiah Ustaz Ruli, pada dasarnya harta itu milik Allah, kembali ke Allah. Salah satunya dikembalikan melalui lembaga amil zakat seperti Basnas. Siang kemarin kami sudah ke Basnas Kota Gorontalo diketemui Kepala Pendistribusian dan kami sudah membawa uangnya yang 1 juta rupiah dan siap kami serahkan. Setelah kami sampaikan maksud kami, ternyata kami diarahkan ke Ketua Keuangan Pak Haji Mansur. Berhubung Pak Haji sedang ke Bolemo, menurutnya kami akan langsung dihubungi setelah beliau ada di kantor untuk eksekusi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini pertanyaan atau apa ini ya? Mungkin
2: pernyataan kayaknya.
1: Baik. Ustaz, Nenek Afni.
2: Baik. Pada dasarnya sedekah itu adalah bagian daripada atau amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu amalnya itu kalau berhubungan dengan sosial ya, berhubungan dengan manusia itu dia akan sangat berpahala. Segala kebaikan yang lahir daripada diri seseorang kemudian secara faktual memberikan manfaat kepada orang lain, maka itu disebut dengan sedekah. Artinya yang ingin saya tegaskan bahwa semua kebaikan yang lahir dari diri kita dan itu berhubungan dengan orang lain itu pahalanya sangat besar, apalagi kalau dia merupakan bentuk sedekah yang berupa sedekah uang. Nah, sedekah uang sendiri itu kan bisa berlipat ganda 700 kali lipat. Ya, 700 kali lipat berdasarkan ayat fikuli sumbulatin miatu hamba. Nah, bagaimana ketika kita mempertimbangkan antara sedekah sekali banyak kemudian dengan yang rutin? Memang ada hadis Nabi, ya ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa khairul amal itu dawamuha wa in akol, bahwa amal yang baik itu adalah amal yang dia meskipun dawam, jadi dia itu continue, dia terus menerus meskipun hanya sedikit. Nah, jadi kalau kita mau ambil kriteria ini, kriteria yang disebutkan oleh hadis Nabi, maka berarti yang baik amalnya itu atau amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah setiap hari atau kontinu atau secara konsisten istiqomah kita laksanakan, kita lakukan, kita amalkan meskipun hanya sedikit. Jadi kalau sedekah itu terus menerus kita lakukan meskipun sedikit, maka dia adalah bagian daripada amal-amal yang besar. Nah, kita juga tidak bisa meremehkan amal yang berupa sedekah tadi yang banyak kemudian diberikan sekaligus. Nah, bisa jadi ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi, misalnya waktu ya. Waktu itu juga sangat berpengaruh. Jadi diantaranya waktu subuh, kemudian waktu ketika masuk pada bulan-bulan haram ya, pada bulan Syaidul Ayam atau pada hari itu berpengaruh juga terhadap apa pahala yang dipatenakan oleh Subhanahu wa taala. Atau misalnya juga nilai keikhlasan ya, nilai keikhlasan yang kita apa istilahnya ketika kita beramal, bagaimana bobot keikhlasan yang kita miliki pada saat itu. Nah, yang tentu yang paling baik adalah yang banyak kemudian secara kontinu yang dilaksanakan oleh seseorang. Nah, mudah-mudahan apa istilahnya yang amalnya besar tadi itu, sedekahnya besar itu disertai dengan niat yang ikhlas, kemudian juga yang secara kontinu dilakukan meskipun hanya sedikit, itu juga dengan nilai keikhlasan yang bobotnya besar. Saya kira demikian jawabannya.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan di WA juga. Assalamualaikum, saya sebelumnya kita telepon ya. Assalamualaikum, halo.
6: Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa?
6: Dari saya, Ibu Rahmin Rajab di Mulamau.
1: Ibu Rahmin Rajab, Mulamau. Silakan, Bu.
6: Ya. Pertanyaan saya mengenai zakat. Zakat itu hanya berlaku pada bulan Ramadan. Kedua orang tua selama lama mendahului kita, dan orang tua ini meninggalkan ahli waris secukupnya kepada anak-anaknya. Apakah boleh diberikan zakat pada bulan Ramadan atas nama hanya di dalam hati, diberikan kepada fakir miskin zakat mereka? Apakah boleh begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu, Ustaz, untuk penelpon Ibu Rahmin ini, Ustaz Rafatul.
2: Baik, jadi pada dasarnya taklif itu memang berada pada orang yang, taklif itu berada pada orang yang masih hidup. Jadi ketika kita hidup, maka kita punya kewajiban-kewajiban syar'i. Kita punya taklif. Kita punya tugas yang diberikan dalam pundak kita untuk beramal sesuai dengan yang dituntun oleh syar'i. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan bahwa zakat itu bukan hanya berada pada bulan Ramadan. Secara khusus, zakat yang berada pada bulan Ramadan itu adalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu dia berhubungan dengan orang yang masih hidup. Ya, jadi kalau orang tua sudah tidak ada, maka zakat fitrahnya itu tidak lagi dibayarkan. Ada yang berikutnya yaitu zakat mal. Zakat mal itu berhubungan dengan kepemilikan harta. Nah, yang bisa dilakukan itu adalah sedekah. Jadi mungkin niatnya itu lebih pas kalau dia mengeluarkan pengeluaran berupa uang atau sembako atau bentuk harta yang lain, itu adalah dengan niat sedekah ya, atau apa istilahnya ya, wakaf atas nama orang tua misalnya, baik dia wakaf produktif maupun wakafnya adalah wakaf biasa ya, wakaf benda yang diberikan kepada lembaga-lembaga Islam. Nah, kalau apa istilahnya yang amalnya seperti itu ya, jadi misalnya ada sedekah atau wakaf yang tadi kemudian diniatkan untuk orang tua, maka pahalanya akan jatuh kepada orang tuanya, karena salah satu yang akan sampai kepada orang tua ketika dia sudah meninggal dunia itu adalah amal-amal soleh yang dilakukan oleh anaknya. Waladun solihun yad'ulah, amal anak soleh atau doa anak-anak soleh yang dilakukan untuk orang tuanya. Nah, memang apa istilahnya, amal itu atau ketika kita akan beramal itu cukup memang kalau hanya terbetik dalam hati. Jadi kalau pertanyaannya tadi sudah diniatkan dalam hati, apakah amal itu akan jatuh kepada orang tua, maka pahalanya akan jatuh untuk orang tua, karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang terbetik di dalam apa yang terbetik dalam hati ya. Innamal a'malu binniat, berdasarkan niat yang kita apa niatkan di dalam hati kita. Demikian jawaban.
1: Kita baca yang WA. Saya Into Kude di Boneraya. Ustadz, apa hukumnya seseorang meminjamkan uang dengan syarat ada barang jaminan yang dititipkan kepada orang yang meminjamkan uang? Kemudian barang yang dititipkan tersebut dimintai jasa penitipan demi keamanan barang tersebut setiap bulannya, yang nominalnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mohon pencerahan dalam pandangan syariat. Terima kasih. Bapak Dolset.
2: Baik, jadi barang itu jadikan sebagaimana yang kita sering sampaikan bahwa barang itu yang menjadi barang gadai itu adalah jaminan hutang. Sehingga jaminan hutang itu dia akan dipegang oleh si pemilik modal atau kepada orang yang penerima gadai, orang yang meminjamkan uang. Jadi dalam ayat itu kan disebut farihanum makbudok. Kalau kita bermuamalah dengan tidak cara tunai, kemudian ada jaminan, maka jaminan itu sudah dipegang oleh si pemegang atau si pemilik modal atau si penerima gadai. Nah, barang itu memang apa istilahnya ya, ada biaya pemeliharaannya. Jadi barang itu kan tidak bisa, dia berupa barang jaminan, kemudian barang jaminan ini harus dikembalikan utuh setelah hutang dibayarkan. Nah, keutuhan daripada barang jaminan ini harus dijamin oleh kedua belah pihak. Jadi kalau kita kembalikan kepada teorinya, kepada fikihnya, bahwa biaya pemeliharaan itu yang pertama memang harus ditanggung oleh pihak pemilik barang, yaitu pihak penggadai. Nah, tapi juga bisa apabila si penerima gadai atau si pemilik modal juga itu yang akan mengeluarkan pembiayaan untuk pemeliharaan daripada barang gadai tersebut. Ya, tetapi kewajiban utama dalam pemeliharaan itu adalah milik berada pada pihak penggadai. Olehnya kalau dalam kasus yang ini ketika disepakati bahwa ada biaya pemeliharaan yang sudah disepakati setiap bulan, maka itu muamalah yang yang dihalalkan. Artinya bentuk kesepakatan itu adalah bentuk kesepakatan yang dibolehkan, yang merupakan merupakan muamalat yang halal. Jadi ya si pemilik barang gadai atau si penggadai itu dia harus atau dia berkewajiban untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pemeliharaan daripada barang gadai tersebut. Kira demikian jawabannya.
1: Kita lanjut lagi. Assalamualaikum dari Ibu Nani Toonau di Kecamatan Tolangulah. Ustadz, sedekah itu kepada siapakah yang paling utama? Saya masih punya dua saudara kandung. Dan apakah boleh saya lebih mementingkan mereka? Dan apakah boleh saya lebih mementingkan mereka, Ustadz? Karena masih sangat butuh uluran tangan kami, Ustadz. Mohon pencerahannya.
2: Iya, baik. Kalau dia berupa sedekah, ya, kalau dia berupa sedekah, maka sedekah itu bisa diberikan kepada al-aqrab, kepada keluarga. Ya, terutama bisa juga kepada orang tua, ya, jika orang tua masih hidup, kemudian juga kepada saudara-saudara. Tapi kalau dia berupa zakat, ya, zakat, maka itu tidak bisa diberikan kepada kedua orang tua, meskipun kedua orang tua itu masuk pada kategori fakir dan miskin. Nah, kalau tadi yang dipertanyakan secara khusus itu adalah sedekah, bukan zakat ya, maka itu bisa diberikan kepada keluarga inti. Dan syar'inya istilahnya anjurannya, ya anjuran yang di dalam ayat itu memang lil aqrabin, kepada orang-orang yang paling dekat kepada kita. Jadi kalau dia mengeluarkan sedekah, kemudian sedekah itu diberikan kepada saudara-saudaranya yang misalnya saudara kandung yang memang pada taraf yang membutuhkan, maka itu tidak apa-apa. Itu bagian daripada amal yang memang secara syar'i diajarkan seperti itu, digambarkan seperti itu, bahwa sedekah itu lil aqrabin, jadi untuk orang-orang yang paling dekat kepadanya. Pengertian daripada al-aqrab itu adalah dia memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan dengan dia yang paling terdekat dengannya. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik, terima kasih. Ada penelpon yang ingin bertanya? Sudah sejak tadi ada. Ya, assalamualaikum. Halo.
7: Halo.
1: Ya, dengan siapa?
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
7: Sudirman Pane Batuda.
1: Pak Sudirman, silakan Pak Sudirman.
7: Pak Ustadz, begini ya, saat kita mengembalikan pinjaman, kemudian kita melebihkan dari pokok pinjaman itu, apakah itu merupakan suatu kebaikan bagi peminjam untuk melebihkannya itu, atau apakah itu menjadi riba bagi pemilik uang tadi? Kira-kira itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, kita break dulu ya. Pendengar, sahabat budaya, ada pertanyaan dari Pak Sudirman dan juga ada pertanyaan dari WA juga akan saya bacakan sebentar nanti. Kita kembali setelah yang berikut ini.
8: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsy. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.
0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kembali lagi dalam Rezeki Pagi. Pak Sudirman Batuda tadi bertanya, saat mengembalikan pinjaman kita melebihkan, apakah itu merupakan satu kebaikan atau riba? Tepat dah, Ustaz?
2: Riba itu apabila memang dipersyaratkan di awal. Jadi kalau memang kita sudah mensyaratkan bahwa ada tambahan ketika pada pembayaran, bagaimanapun teknisnya, maka itu masuk kepada riba. Atau meskipun memang tidak disyaratkan, berarti tidak dilafazkan ya, tetapi kita tahu bahwa kalau meminjam kepada si A atau si B atau kepada lembaga tertentu, maka harus dilebihkan ketika pada pelunasannya nanti. Maka itu adalah bagian daripada riba. Tapi kalau tidak disyaratkan sama sekali, merupakan bentuk terima kasih daripada si peminjam uang, maka dia bukan bagian daripada riba. Bahkan itu bagian daripada amal yang dianjurkan, karena Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik kalian itu adalah sebaik-baik kalian yang ketika membayar hutangnya. Jadi kalau kita melebihkan itu bagian daripada kita membayar hutang dengan bentuk pembayaran yang terbaik. Jadi bentuk pembayaran yang terbaik itu misalnya sebelum jatuh tempo kita sudah membayarkannya. Ketika kita sudah punya uang, maka kemudian kita langsung membayarnya. Atau ketika seperti yang tadi, sebagai bentuk ucapan terima kasih, kemudian kita melebihkan daripada apa yang jumlah yang dipinjamkan kepada kita. Maka itu bagian daripada terima kasih, dan dia bagian daripada hadiah atau bagian daripada sedekah. Saya kira demikian jawabannya.
1: Kita lanjut, Ustadz Muhlis Limboto. Ini pertanyaan dari teman saya. dia malu mau bertanya, kata teman saya dokter Ustaz, dia punya penghasilan dari 3 sumber, gaji rumah sakit yang halal, memang yang jelas halal, kemudian ada praktik pribadi juga, dan investasi di reksadana campuran. Nah, bagaimana kata cara menghitung total zakat penghasilannya jika masing-masing sumber itu punya waktu haul yang berbeda-beda? Tafadhal, Ustaz.
2: Jadi begini ya, kita sering menyampaikan bahwa menyegerakan bayar zakat, ya menyegerakan bayar zakat itu adalah bagian daripada amal yang terbaik, meskipun dia bukan, meskipun dia belum jatuh haulnya. Jadi para ulama sepakat bahwa menyegerakan bayar zakat meskipun belum jatuh haulnya itu adalah merupakan amal yang terbaik. Nah, jadi kalau amalnya ya amalnya, maka setiap daripada kita sudah menerima gaji dari tadi kan dari rumah sakit, kemudian dari praktek, kemudian dari reksadana. Jadi kalau misalnya reksadananya sudah ada hasilnya, misalnya kita tunggu selama sebulan, kita langsung keluarkan 2,5%. Kemudian dari rumah sakit setiap bulannya ketika kita sudah terima, maka kemudian kita langsung keluarkan 2,5%. Kalau tadi misalnya praktik dokter itu kan pemasukannya setiap hari. Maka setiap hari setelah dia praktik, dia keluarkan 2,5%, kemudian dia langsung bayarkan kepada bisa misalnya dia langsung bayarkan kepada fakir miskin, kepada 8 asnaf itu, atau dia antarkan kepada Lasnas Zakat atau kepada Basnas, ya kepada diantarkan kepada Basnas misalnya secara reguler setiap bulan, atau secara reguler misalnya setiap minggu. Nah, itu bisa diamalkan seperti itu untuk ikhtiar, untuk berjaga-jaga. Apalagi kalau misalnya reksadananya itu adalah reksadana yang memang kita reksadana bukan reksadana syar'i, maka tentu yang bukan reksadana syar'i ini karena dia bentuk investasi, maka investasi itu memang secara umum, secara dasar itu memang dihalalkan dalam Islam. Tetapi mungkin ada keraguan di situ, ya ada keraguan karena mungkin reksadananya bukan reksadana syar'i, maka bisa kita anjurkan untuk pindah kepada reksadana syariah. Tapi kalau misalnya memang dia artinya ketersediaan reksadana syariah itu terbatas dan dia ingin tetap berinvestasi di situ, maka kita akan kembalikan kepada hukum awal bahwa investasi itu dibolehkan dalam Islam. Maka reksadana juga itu dibolehkan, sehingga nanti seperti yang saya sampaikan nanti untuk ikhtiatnya, untuk kehati-hatiannya, maka setiap ada bagi hasil dari reksadana tadi itu langsung dikeluarkan 2,5%. Setiap ada hasil daripada reksadana yang dia terima, maka langsung dikeluarkan 2,5%. Nah, bisa misalnya dia menunggu selama 1 tahun kemudian baru dibayarkan, atau bisa juga setiap bulan ketika pengembalian atau bagi hasil dari reksadana itu sudah ada, kemudian dia bayarkan kepada Basnas. Ya, jadi masing-masing 3 pos ini bisa dia bayarkan sendiri-sendiri dengan porsi yang masing-masing, atau bisa dia gabungkan 1 kali. Itu sangat bergantung kepada bagaimana keleluasaan daripada pihak penanya dalam membayarkan zakat malnya daripada 3 pos tersebut. Jadi dia bisa saja memilih sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Saya kira demikian jawabannya.
1: Baik, terakhir mungkin kalau ada penelpon silakan yang ingin bergabung untuk saat ini di Religi Pagi, kita masih membahas tentang zakat dan syariahnya. Sudah tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada. Oh, ada. Halo. Ya, halo.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya. Ada yang mau tanya, Pak Ustaz.
1: Silakan. Silakan, silakan.
9: Halo.
1: Ya, silakan.
9: Ada.
1: Silakan, Pak Uni.
9: Baik. Ada yang mau tanya, Pak Ustaz.
1: Cuma habis waktu ini dia. Baik, kita satu saja ini. Ustadz, boleh menggadaikan tanah disesuaikan dengan harga emas, bukan uang, dari kade, dari kahar duente. Tepat Ustadz, ini untuk terakhir.
2: Apakah yang dimaksud itu adalah pembayarannya atau nominalnya ya? Kita tidak, sayangnya dia hanya bertanya seperti itu. Sebenarnya pembayaran yang sebelum uang ini populer, maka dia adalah dinar. Nah, jadi pembayarannya itulah pembayaran atau penyetaraannya itu atau apa istilahnya ya, imbalannya itu adalah emas. Maka kalau pertanyaannya apakah bisa apa istilahnya ya, tanah kemudian yang kita terima adalah emas, kita gadaikan tanah kemudian kita terima adalah emas, itu diboleh, bisa saja ya, dibolehkan seperti itu. Apalagi muamalat-muamalat yang dulu itu pembayarannya itu menggunakan emas dengan perak, dengan nilai yang sungguhnya intrinsik yang ada dalam benda atau di dalam emas dengan perak tersebut, selama barang jaminan atau tanah itu dia lebih ya. Jadi barang jaminan itu biasanya harganya itu lebih daripada jumlah pinjaman yang kita ajukan. Jadi kalau misalnya yang kita ajukan misalnya sekitar 100 juta, maka barang angunannya bisa berharga 150 juta atau 200 juta. Nah, selama tanah yang menjadi barang gadai, yang menjadi jaminan ini, nilainya bisa melebihi daripada emas yang kita transaksikan, maka itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan karena dua-duanya ini adalah benda yang bernilai yang kita muamalatkan secara tidak tunai. Saya kira demikian jawabannya.
1: Baik, pendengar sahabat budaya, kebersamaan kita di pagi hari ini nampaknya luar biasa. Dan ada beberapa WA juga dan telepon yang tidak bisa kami layani untuk saat ini karena waktu yang terbatas. Insya Allah di pekan depan kita akan bahas kembali untuk topik yang seperti ini. Nah, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang untuk penutup rangkaian religi pagi di hari ini. Tafadhal Ustaz.
2: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung waktu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqo haqqo warjuqna tibah, warinal batila batila warjuqna istinabah, rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Tim personel biasa kami sudah siapkan dalam bentuk kesiapsiagaan 24 jam. Itu personel dan sarana-prasarana itu semua dalam kategori siap pakai.
2: Kita melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya, bila mana misalnya contoh bangunan yang bisa kita jadikan sebagai tempat perlindungan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: BPBD Kabupaten Bone Bolango menyalurkan air bersih pada sekitar 40 kepala keluarga di Kecamatan Bulang Utara yang mengalami krisis air akibat kemarau.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Bolango kemarin menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kecamatan Bulang Utara yang mengalami krisis air akibat kemarau. Sekitar 40 kepala keluarga terdampak krisis air bersih di wilayah tersebut. Kondisi ini terjadi seiring berkurangnya ketersediaan air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain debit air sungai yang mulai berkurang, kondisi geografis Bulango Utara yang berada di wilayah dataran tinggi turut mempengaruhi ketersediaan sumber air bagi masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Yowan Babiyonggo, mengatakan penyaluran air dilakukan sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
2: Jadi memang kekurangan air di sana itu karena memang akibat dataran tinggi, selain curah hujan memang tidak ada lagi, beberapa wilayah yang di bawah juga aliran sungai sudah mulai berkurang airnya.
1: Menurutnya, BPBD Bone Bolango tidak hanya berfokus pada satu wilayah. Kecamatan Bolango Timur juga telah masuk dalam jadwal pendistribusian air bersih. BPBD Bone Bolango terus memantau kondisi sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau. Laporan dari masyarakat menjadi salah satu dasar dalam menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan. Penyaluran air bersih diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan dasar, terutama untuk keperluan rumah tangga, selama sumber air di lingkungan mereka mengalami penurunan. Taufik Usman melaporkan.
0: Anggaran konsumsi DPRD Provinsi Gorontalo dilakukan pemangkasan sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam mengelola keuangan daerah. Pemangkasan anggaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan real setiap kegiatan.
3: DPRD Provinsi Gorontalo melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas alokasi biaya konsumsi pada setiap pelaksanaan kegiatan internal lembaga legislatif. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD dalam menerapkan efisiensi penggunaan anggaran, khususnya pada belanja yang dinilai masih dapat ditekan. Menurutnya, penghematan anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Efisiensi dilakukan agar anggaran yang tersedia dimanfaatkan lebih tepat sasaran untuk mendukung kebutuhan yang lebih prioritas.
4: Jadi ada pemangkasan, misalnya di DPRD, itu kita sudah pangkas makan minum komisi-komisi DPRD itu sudah tidak ada. Jadi rapat-rapat DPRD untuk komisi dan segala macam itu cuma bisa dapat satu kali snack satu hari. Pokoknya banyak agenda bahwa aku masih membawa semua dari rumah. Kecuali yang masih ada konsumsi makan berat itu ada agenda-agenda paripurna, karena itu penting ya, kalian sudah tahu sendiri saya.
3: Laode Haimudin menyampaikan kegiatan internal DPRD cukup banyak sehingga belanja konsumsi menjadi salah satu komponen yang dapat dievaluasi dan disesuaikan. Langkah efisiensi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan agenda dan fungsi DPRD baik dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan maupun penganggaran. Efisiensi anggaran juga bentuk tanggung jawab DPRD dalam mengelola keuangan daerah. Setiap rupiah dari anggaran daerah harus digunakan secara bijak dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Edukasi keselamatan selalu diberikan pendamping wisata kepada wisatawan sebelum melakukan perjalanan sebagai upaya meminimalkan risiko selama berada di lokasi wisata. Berikut laporan Desrian Samahmud.
5: Pendamping wisata di Gorontalo mengutamakan edukasi keselamatan sebelum wisatawan melakukan perjalanan ke berbagai destinasi. Edukasi diberikan kepada wisatawan lokal maupun mancanegara, mulai dari kondisi cuaca hingga batasan aktivitas yang dapat dilakukan di lokasi wisata. Salah seorang pendamping wisata Gorontalo, Akbar Hiala, mengatakan edukasi kepada wisatawan menjadi bagian penting sebelum perjalanan dimulai. Menurutnya, pendamping terlebih dahulu mengecek kondisi lokasi wisata, terutama faktor cuaca paling kurang sehari sebelum perjalanan. Hasil pengecekan tersebut menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah perjalanan dapat dilakukan dan aktivitas apa saja yang aman bagi wisatawan. Sebelum melakukan aktivitas, wisatawan kemudian diberikan briefing mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan termasuk batasan aktivitas di lokasi wisata. Akbar mengatakan edukasi tersebut diberikan kepada seluruh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah dan mancanegara.
6: Biasanya juga kita itu ada himbauan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan kegiatan, paling kurang itu sehari sebelum kita melaksanakan trip atau perjalanan. Jadi kita mengecek dulu keadaan di lokasi yang nantinya kita akan kunjungi. Misalkan yang paling kita pertimbangkan itu adalah cuaca. Dari cuaca, kalau misalkan cuaca di sana gimana, kalau misalkan kita tetap ke sana, apa yang kita bisa lakukan untuk menghindari dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti itu.
5: Akbar menyebut para pendamping wisata juga memiliki izin maupun sertifikasi dari instansi yang berwenang sebagai bagian dari kompetensi dalam mendampingi wisatawan. Pendamping wisata mengingatkan wisatawan untuk tidak memaksakan diri ketika kondisi cuaca maupun medan berisiko. Edukasi dan kepatuhan terhadap arahan pendamping diharapkan dapat mencegah kecelakaan serta menciptakan perjalanan wisata yang aman.
0: Pendengar, keselamatan wisata menjadi perhatian khususnya destinasi yang memiliki resiko kecelakaan. Basarnas Gorontalo memastikan kesiapsiagaan personel untuk mengantisipasi kondisi darurat. Selengkapnya wawancara reporter Raihan Datau bersama Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Gorontalo, Halidin Lahidu, berikut ini.
7: Terkait keselamatan wisatawan ini Pak, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu seorang mahasiswa ini meninggal dunia Pak di Pulau Bogisa sedang melakukan wisata. Dari Basarnas Gorontalo Pak, untuk memastikan keselamatan wisatawan khususnya di destinasi wisata yang memiliki risiko kecelakaan misalnya di wilayah pantai, itu seperti apa Pak?
8: Baik, untuk kesiapan kami dari Basarnas sendiri mengantisipasi hal tersebut, kami selalu menyiagakan personil yang standby itu 24 jam untuk memantau seluruh tempat-tempat wisata ataupun keadaan-keadaan yang memang itu dianggap penuh ada risiko.
7: Iya, Pak Lidin, sejauh mana kesiapsiagaan personil dan peralatan dari Basarnas Gorontalo sendiri dalam menghadapi kondisi darurat di lokasi wisata, Pak?
8: Untuk dari kesiapan personil dan peralatan dari kami, itu tim personil biasa kami sudah siapkan dalam bentuk kesiapsiagaan 24 jam. Itu personil dan sarana prasarana itu semua dalam kategori siap pakai. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang terjadi kedaruratan di tempat wisata ataupun di tempat-tempat umum, kami sudah siap untuk menggerakkan personil yang ada.
7: Pak, Basarnas Gorontalo itu memiliki command center Pak ya, untuk kesiapsiagaan seperti keselamatan wisatawan ini Pak. Seperti apa Pak ya, command centernya itu?
8: Ya, betul sekali. Di kantor SAR itu termasuk Gorontalo ada namanya ruang siaga atau biasa disebut dengan itu comm center. Nah, itu di dalam pelaksanaan pemantauan terhadap kondisi-kondisi darurat di wilayah masing-masing, itu tim itu selalu siaga secara bergantian 24 jam.

0: dianjurkan atau dilarang untuk melakukan wisata di tempat tersebut. Dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk segera melaporkan dan bila perlu untuk melakukan pencegahan. Pada saat mau berwisata itu sudah ada konfirmasi ke pihak-pihak terkait, termasuk kami di Basarnas. Nah, mungkin bisa sampaikan bahwa kami akan rencana berwisata di sini dari kapan sampai kapan, kemudian berapa orang, supaya kami lebih fokus untuk melakukan pemantauan. Mungkin seperti itu.
1: Iya, Pak Halidin dari Basarnas Gorontalo bisa kasih imbauan kepada wisatawan, Pak, agar dapat menikmati destinasi wisata dengan tetap mengutamakan keselamatan, Pak.
0: Baik. Untuk himbauan kami, akhir-akhir ini cuaca kita tidak baik-baik saja, ya, baik di darat maupun di laut. Jadi kami berharap untuk selalu mengutamakan safety, keselamatan, kemudian memantau himbauan-himbauan dari pihak-pihak terkait seperti BMKG ataupun yang lain, supaya bisa memantau perkembangan cuaca. Karena akhir-akhir ini cuaca Gorontalo sendiri itu memang tidak baik. Nah, sehingga ini kita bisa meminimalisir kondisi-kondisi yang mengancam keselamatan kita sendiri. Seperti itu.
1: Ya, baik. Pak Lidin, terima kasih atas waktunya bersama RRI.
0: Baik, terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
3: BPBD Kabupaten Powiato terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan. Sekretaris BPBD Kabupaten Powiato Hasan Haluta mengatakan edukasi mitigasi gempa bumi dan tsunami di lingkungan pendidikan selalu dilakukan oleh BPBD dengan melibatkan siswa SMP dan SMA. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman pada pelajar mengenai langkah yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi. Asal menjelaskan saat gempa terjadi, siswa tidak boleh langsung panik dan berhamburan keluar ruangan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihat kondisi bangunan dan mencari tempat perlindungan yang aman.
4: Jangan panik, kita melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya, bila mana misalnya contoh bangunan yang bisa kita jadikan sebagai tempat perlindungan, maka kita harus lihat tempat-tempat yang kuat, yang tidak menimbulkan apa namanya, reruntuhan. Satu contoh juga itu yang disampaikan tadi, ketika misalnya ada kita harus berlindung di bawah meja, itu juga bagian daripada mitigasi. Tetapi kita harus lihat dulu, apakah bangunan ini layak untuk kita jadikan sebagai langkah awal untuk pelindung. Kalau memang itu tidak layak, kita harus lari keluar. Lari keluar, kita jangan panik.
3: BPBD Powiato berharap edukasi mitigasi dapat dilakukan secara berkelanjutan di sekolah dan lingkungan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, pelajar diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat dan mengurangi risiko kecelakaan saat bencana terjadi. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bualemo kembali menyalurkan bantuan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendistribusian zakat kali ini mencapai 400 juta rupiah lebih dan menyasar 5 program prioritas. Ketua Basnas Kabupaten Bualemo Musmoha mengatakan dana zakat yang disalurkan merupakan hasil penghimpunan pada bulan sebelumnya. Bantuan tersebut didistribusikan melalui program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta dakwah dan advokasi. Musmoha menjelaskan pada program kemanusiaan Basnas Bualemo menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 2 unit rumah layak huni dan total anggaran sebesar 70 juta rupiah. Selain itu, Basnas juga memberikan santunan sebesar 10 juta rupiah kepada korban kebakaran di Desa Polohungo. Sementara pada sektor kesehatan, Basnas menjalankan program Basnas Cegah Stunting dengan menggandeng Puskesmas dan PDAM Tirta Bualemo. Program tersebut dilakukan melalui intervensi penyambungan akses air bersih ke rumah keluarga yang memiliki bayi dan kondisi stunting dengan anggaran sebesar 36 juta rupiah.
5: Alhamdulillah, kemarin tanggal 12 Agustus tahun 2026 ini kembali Basnas Kabupaten Bualemo melakukan pendistribusian bantuan zakat yang terkumpul pada bulan sebelumnya senilai 412.510.000 rupiah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan itu program yang kami bantu itu adalah 5 program yang memang sudah menjadi prioritas Basnas, yaitu program kemanusiaan, program kesehatan, program pendidikan, program ekonomi, dan program dakwah dan

0: advokasi dan program bantuan yang kami serahkan ini, yang pertama program kemanusiaan kemarin secara simbolis diserahkan, yaitu dua buah rumah layak huni yang nilainya totalnya 70 juta. Kemudian ada korban kebakaran di Desa Pulau-Pungu, itu ada bantuan dari Basnas sebesar 10 juta rupiah.
1: Untuk bidang pendidikan, bantuan diberikan pada 60 siswa kurang mampu yang berasal dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000 untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah. Pendengar, penyebaran kasus HIV/AIDS di Kota Gorontalo menjadi perhatian DPRD Kota Gorontalo. Salah satu upaya yang dinilai dapat dilakukan adalah mendorong lahirnya peraturan daerah atau perda anti-LGBT sebagai bagian dari langkah pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Gorontalo, Darwan Duming, saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, peningkatan kasus HIV/AIDS perlu direspon dengan kebijakan yang memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Ia menilai pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus mengambil langkah nyata agar angka penularan tidak terus meningkat. Ia mengatakan regulasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga perilaku yang sehat dan sesuai dengan norma yang berlaku di daerah.
2: Dengan begitu perhatiannya yang sangat serius terkait dengan LGBT, karena salah satu yang menyumbang tertinggi terkait dengan penyebaran HIV/AIDS itu adalah terkait dengan LGBT. Dan sehingganya kami dari DPRD menyambut dengan baik, dan juga ini sudah merupakan langkah yang baik bagi pemerintah Kota Gorontalo untuk bagaimana bisa mengurangi angka penularan daripada HIV/AIDS. Dan yang kedua, ini kalau kita berbicara terkait dengan sifat urgensi atau tidak, ini sudah sangat urgensi karena Kota Gorontalo 2-3 tahun terakhir ini merupakan penyumbang tertinggi terkait dengan penularan HIV/AIDS yang ada di Provinsi Gorontalo.
1: Darmawan Duming menilai penyebaran HIV/AIDS tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai langkah pencegahan perlu dilakukan secara terpadu melalui edukasi, pengawasan, serta dukungan kebijakan daerah. Selain regulasi, ia juga mendorong agar sosialisasi mengenai bahaya HIV/AIDS terus ditingkatkan, terutama pada kalangan remaja dan generasi muda. Pemahaman mengenai pola hidup sehat dan resiko penularan harus diberikan secara berkelanjutan. Pendengar, sebagai upaya memakmurkan masjid, diminta Taimirul Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo untuk melakukan berbagai program serta kegiatan keagamaan. Selain itu, kebersihan masjid menjadi kunci utama masyarakat berkunjung.
3: Keberadaan jamaah masjid dan masyarakat pengunjung merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan oleh para pengurus maupun anggota Takmirul Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo. Selain sebagai tempat untuk beribadah, keberadaan Masjid Hunto makin banyak dikunjungi karena memiliki daya tarik tersendiri berupa barang peninggalan sejarah berdirinya masjid tersebut. Mahmud Bobih, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, ketika melantik Takmirul Masjid Bersejarah Hunto, berharap kepada pengurus yang baru dilantik agar dapat menciptakan program dalam hal memakmurkan masjid tersebut. PLT Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo ingin pihak Takmirul Masjid yang telah dilantik dapat melaksanakan program keagamaan lainnya. Di samping itu, Tamirul Masjid yang baru agar dapat menjaga kebersihan di sekitar Masjid Hunto tersebut.
4: Harapan saya juga ini kepada para pengurus, ini silakan bagaimana caranya masjid ini boleh makmur. Silakan merancang kegiatan apa, merangsang semua jemaah boleh berada di masjid, bukan hanya 5 waktu, tapi kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Kemudian silakan ini menjaga kebersihan yang ada di masjid ini. Kalau bersih masjidnya, maka juga jamaah yang berkunjung ke masjid ini juga akan bertambah.
3: Menurutnya, apabila masjid terlihat bersih, dengan sendirinya akan banyak jamaah maupun masyarakat yang akan berkunjung di Masjid Hunto Sultan Amai, Gorontalo. Mahmud Bobihu menambahkan pelaksanaan program yang berkaitan dengan berkumpulnya jamaah masjid dan warga sekitar merupakan salah satu upaya untuk memakmurkan masjid ke depan. Hendra Raup melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
5: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Rusliya Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat, dari warung kita sampai ke gedung bertingkat, semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
2: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
1: Wah, bukan razia, tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas, mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Wow. Jadi gambarannya jelas, kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
2: Wah, serius? Eh, berarti semuanya dicatat, ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
1: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Siapkan fisik dan semangatmu.
5: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
4: Karena tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertepat di Desa Kalioso, Lapangan Bosta, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
5: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan bib number.
4: Dapat hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize. Acara ini disponsori oleh Karbon Haris Nurkamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
5: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nurkamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton/fun/run.
4: Hanya dapat budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman,

0: Peringkat selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca disampaikan oleh perakirawan BMKG Virginia.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Kamis 20 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk peringatan dini, yaitu perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin atau angin kencang di wilayah Provinsi Gorontalo yang terjadi pada siang hingga sore hari. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10-30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari kita bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Gorontalo. Pendengar, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Provinsi Gorontalo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Gorontalo mencatat sebanyak 15 permohonan bantuan air bersih dari masyarakat yang ada di 3 kabupaten. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo Rusli Wenusi mengatakan permohonan bantuan ini berasal dari Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan juga Kabupaten Gorontalo Utara. Menurutnya, permohonan bantuan air bersih ini merupakan laporan dari sejumlah desa yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan masyarakat. Berdasarkan rekapitulasi Pusat Pengendali Operasi Sistem Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB, BPBD Provinsi Gorontalo, sebagian besar permohonan bantuan ini berasal dari Kabupaten Bone Bolango, di mana sejumlah wilayah yang mengajukan permohonan diantaranya Kecamatan Bolango Timur, Bone Pantai, Suawa Selatan, Kabila Bone, dan Tilong Kabila, di mana desa yang tercatat antaranya Pulau Talangi Timur, Batu Hijau, Desa Tongo, Wabanga, Belita Hijau, Pancuran, Libungo, Desa Modelomo, Butu, Lonuo, dan juga Desa Tamboo. Untuk Kabupaten Gorontalo, permohonan bantuan air bersih juga berasal dari Kecamatan Tibawa, Bolehuto, Pulubala, dan juga Bongomeme.

angin puting beliung dapat muncul tiba-tiba. Jika langit menggelap, angin berputar, hujan turun tak wajar. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup pintu dan jendela rapat, dan jauhi pepohonan besar. Kewaspadaan kecil bisa menyelamatkan nyawa.

Ya, peringat Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Peringat update juga informasi di website resmi kami rri.co.id. Peringat dari hasil rapat inflasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri pada hari Selasa kemarin menunjukkan indeks perkembangan harga atau IPH beras pangan Provinsi Gorontalo ini di angka 8,06% pada minggu kedua Agustus. Menindaklanjuti, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail instruksikan kepada Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk segera menyalurkan beras bantuan pangan Presiden Prabowo. Penyaluran diharapkan bisa menekan kenaikan harga saat musim kemarau seperti saat ini. Kenaikan IPH pangan Gorontalo secara mingguan cukup tinggi, yaitu di angka 8,06%. Di level kabupaten kota, kenaikan IPH ini terjadi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%, Pohuwato 9,67%, dan Gorontalo Utara 6,47%. Instruksi gubernur ini langsung ditindaklanjuti oleh Bulog dan sudah merilis 16 kecamatan yang akan menjadi lokus penyaluran bantuan tersebar di Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan juga Kabupaten Bualemo.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Ya, peringat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk pagi ini kita awali program dengan Gorontalo pagi ini ya, di sesi pertama kita Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Topik pagi ini Bhinneka Tunggal Ika, kekuatan bangsa dalam keberagaman dan persatuan Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Pendengar, Indonesia merupakan bangsa yang dibangun dari keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan juga latar belakang masyarakat. Perbedaan ini bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan masyarakat dalam satu identitas sebagai bangsa Indonesia. Pendengar, semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan penting ya dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di mana nilai ini juga mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia tanpa membedakan agama, suku maupun latar belakang. Di tengah dinamika sosial dan tantangan kehidupan berbangsa saat ini, semangat saling menghormati dan menghargai perbedaan perlu terus diperkuat. Persatuan tidak hanya menjadi slogan, tapi juga diwujudkan melalui sikap toleransi, gotong royong, serta kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat. Nah, lalu bagaimana menjaga Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi kekuatan bangsa, pendengar? Silakan Anda bisa memberikan komentar ya di line telepon kami 0821 9664 8664.

Ya, beragam keberagaman merupakan realitas yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia. Nah, sejak awal Indonesia ini tidak dibangun oleh satu kelompok, satu suku, satu agama, ataupun juga budaya. Indonesia lahir dari kesepakatan bersama berbagai kelompok masyarakat yang memiliki identitas dan latar belakang berbeda. Inilah yang menjadi keistimewaan Indonesia di tengah perbedaan di bawah satu tempat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu persatuan Indonesia sebenarnya bukan berarti seluruh masyarakat harus menjadi sama, tapi persatuan justru mampu menghidupkan ya sesuatu secara berbeda.

0: Baik pendengar, di ujung telepon pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Dedi Paliama ya, selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Bidan Satuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat pemirsa para pendengar RRI Pro 1.
0: Iya. Pak Dedi, bagaimana Bapak melihat makna Bhinneka Tunggal Ika ini dalam kehidupan masyarakat Gorontalo saat ini, khususnya di tengah keberagaman agama, suku, budaya, dan juga latar belakang, Pak?
1: Iya, makna Bhinneka Tunggal itu dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, menurut saya, adalah bagaimana kita itu, masyarakat Gorontalo, itu bisa menerima dan menghargai perbedaan tanpa kita kehilangan rasa persaudaraannya. Kita pasti sejak lahir kita menemui selalu hal-hal yang berbeda ya. Kita berbeda agama ya, kita boleh berbeda suku, mungkin berbeda sistem politik ya, profesi dan lain-lain, atau bahkan memang mungkin kita memiliki perbedaan pandangan terhadap suatu persoalan, tetapi kita menginginkan agar perbedaan itu akan tidak menghilangkan hubungan sosial kita sebagai sesama masyarakat. Bagi masyarakat Gorontalo saat ini kita memiliki perbedaan itu ya, walaupun memang kita di 1.200.000 ya ribu penduduk itu, memang kita cenderung agak homogen, tetapi kita melihat bahwa perbedaan-perbedaan ini kita olah, kita maintenance, sehingga kita harus selalu menghormati nilai-nilai perbedaan itu dan terus kita rawat perbedaan ini untuk kemudian menjadi perekat persatuan dan kesatuan kita.
0: Pak Dedi, peran dari Kesbangpol dalam menjaga persatuan dan juga memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika di Provinsi Gorontalo apa saja nih, Pak?
1: Ya, memang kita menginginkan bahwa peran pemerintah daerah, khususnya di Kesbangpol ini, kita menginginkan kita mempunyai peran yang strategis ya di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di daerah ini. Kita menginginkan bukan hanya bekerja ketika terjadi persoalan sosial atau konflik, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun sistem pencegahan ya, mitigasi dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat itu. Karena itu salah satu pendekatan yang kita lakukan adalah kita membangun karakter, membangun wawasan kebangsaan, memperkuat ideologi Pancasila ya. Kita meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bagaimana pentingnya persatuan ini, bagaimana membangun toleransi ya, serta bagaimana memperkuat komunikasi dengan berbagai komponen masyarakat ini. Kita ingin membangun suasana ya, di mana setiap persoalan yang muncul di Gorontalo ini itu kita bicarakan ya, kita bicarakan, kita selesaikan melalui dialog dan musyawarah. Ya, jadi pada prinsipnya kita jangan menunggu konflik itu baru kemudian kita bergerak ya. Kita sedapat-dapatnya membangun pencegahan sedini mungkin begitu.
0: Ya, Pak Dedi, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong masyarakat juga agar tidak menjadikan perbedaan baik agama, suku, dan lainnya ini maupun juga termasuk di dalamnya pilihan politik ya, ini sebagai sumber perpecahan. Ya, silakan Pak Dedi.
1: Iya, memang perbedaan ini adalah sebuah keniscayaan kan ya. Jadi di dalam masyarakat ini kan tidak mungkin kita kemudian menjadi sama semua. Kita beda agama, kita suku ya, ada hal yang bersifat given ya, pemberiannya, kita tidak pernah memilih ya bagaimana kita menjadi orang Gorontalo atau kita dilahirkan menjadi orang Jawa atau kemudian menjadi orang Maluku dan lain-lain. Ini adalah pemberian. Karena itu perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu yang menjadi persoalan itu bukan perbedaannya sebenarnya ya, tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut ya. Jangan sampai karena kemudian perbedaan

0: perbedaan pendapat, tetapi kemudian bermusuhan itu adalah bukan pilihan kita sebenarnya.
1: Iya, Pak Deddy, bentuk kolaborasi yang perlu dibangun antara pemerintah, tokoh agama, masyarakat, ormas, dan juga lainnya ini untuk memperkuat persatuan di Provinsi Gorontalo apa nih, Pak?
0: Ya, jadi memang pemerintah, terutama pemerintah daerah ya, itu tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita memerlukan mitra-mitra strategis ya. Misalnya tadi disebutkan oleh host bahwa ada peran-peran tokoh masyarakat, ada peran organisasi kemasyarakatan ya, terutama ormas ini merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi ya, dan merupakan kekuatan masyarakat sipil ya. Karena kita yakini ormas ini yang terbentuk sekarang ini mempunyai jaringan dan kedekatan dengan masyarakat. Tentu kita meyakini ormas ini memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan. Karena itu kita selalu menjalin bagaimana ormas itu dapat berperan ya dalam kegiatan sosial, pendidikan masyarakat, terutama pemberdayaan dan peningkatan kesadaran kebangsaan, juga untuk penguatan toleransi dan berbagai kegiatan yang kita harapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu pemerintah daerah tentu membutuhkan kolaborasi ini ya dengan ormas ya. Kita ingin ormas itu tidak hanya menjadi penerima program, penerima hibah misalnya ya, tetapi kita menginginkan ormas ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, terutama mengelola Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana mengelola perbedaan ini.
1: Baik, Pak Deddy Paliama, terima kasih sudah bersama RRI pagi ini ya.
0: Baik. Ya, terima kasih ya.
1: Ya. Selamat beraktivitas kembali untuk Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, Pak Deddy Paliama MSI. Kita masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar di line telepon 0821-9664-8664 ya. Untuk bisa memberikan komentar Anda pendengar di topik kita pagi ini ya. Untuk sesi pertama kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, kekuatan bangsa dalam keberagaman dan persatuan Indonesia. Anda juga bisa bergabung di live Facebook RRI Gorontalo pagi ini.

Ya, pendengar, salah satu pemahaman yang perlu diperkuat juga ya, seperti kata Pak Dedi tadi, bahwa persatuan tidak sama dengan penyeragaman. Ya, Indonesia ini menjadi kuat karena masyarakat punya budaya yang sama. Indonesia justru memiliki kekuatan karena setiap perbedaan di daerah, ya, ini kelompok, pandangan politik dan lain, ini dapat menjadi bagian dari kekayaan nasional. Jadi toleransi di sini sering dipahami hanya sebagai sikap membiarkan orang lain berbeda, padahal makna toleransi ini dapat diwujudkan lebih jauh lagi, ya. Toleransi berarti menghormati hak orang lain untuk memiliki identitas, keyakinan, budaya, dan juga pandangan yang berbeda.

0: Baik pendengar, kita cukupkan untuk topik kita di sesi pertama Kita Indonesia. Kita masih akan hadirkan dua topik lagi untuk Anda di pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Ya pendengar, kita kembali di topik sesi kedua. Pendengar, kami mengangkat topik kemarau waspada bencana kekeringan dan krisis air bersih. Pendengar, musim kemarau mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah wilayah. Minimnya curah hujan dalam waktu yang cukup panjang ini dapat berdampak pada ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, hingga aktivitas masyarakat sehari-hari. Kondisi ini membutuhkan kesiapsiagaan pemerintah daerah, terutama dalam memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air, serta menyiapkan langkah partisipasi sebelum kondisi semakin parah. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ini memiliki peran penting dalam mitigasi dan juga penanganan dampak kekeringan. Sementara penyediaan layanan air bersih juga dituntut untuk dipastikan distribusi air tetap berjalan di tengah keterbatasan sumber air.

Ya pendengar, silakan untuk Anda bisa memberikan komentarnya mengenai topik kita di sesi kedua, kemarau waspada bencana kekeringan dan krisis air bersih ya. Mungkin di tempat Anda juga mengalami hal yang sama mendengar ya. Itu mulai dari ketersediaan air bersih yang minim ya. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0821 9664

0: Ya, pendengar, karena itu kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak awal sebelum dampak kekeringan ini berkembang menjadi krisis yang lebih serius, ya, di mana pemerintah daerah perlu memetakan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, ya. Baik, pagi ini sudah ada penelpon Pak Opsin di Bone Bolango. Silakan Pak Opsin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dampak kekeringan.
0: Ya.
1: Ini kami berharap kepada pemerintah, termasuk dari kehutanan dan badan pertanahan untuk menjaga antisipasi kebakaran hutan. Kebetulan di kami ada kejadian yang barusan terjadi di bagian atas sana, di bagian Longaloko atas. Terjadi kebakaran, tapi sudah diantisipasi. Alhamdulillah sudah padam apinya. Cuma kami berharap kepada pemerintah, himbauan terhadap, maaf saja ini kalau agak, kalimat kami agak menyinggung, yang maaf, perokok supaya mewaspadai begitu rokok habis diisap, yang sembarangan dibuang. Karena itu akan berpotensi untuk menimbulkan kebakaran. Yang kedua, mengenai kebetulan di kami ini, standar airnya masih, alhamdulillah, masih normal. Kebutuhan air masih normal. Cuma di daerah-daerah ketinggian itu sudah mulai menipis debit airnya. Jadi kami berharap kepada pemerintah untuk lebih jeli ke depan, termasuk di kami kebanyakan ada gagal panen, termasuk tanaman dan lain sebagainya itu dari sayur-sayuran itu mengalami gagal panen semua. Kami berharap kepada pemerintah supaya bagaimana progres ke depan untuk para petani, untuk lebih jeli melihat dari sisi, kasihan juga sekarang semua pada mahal, Pak.
0: Baik.
1: Dari harga rica, cuma kebetulan Thomas sekarang masih agak murah. Cuma semua pembelanjaan ini dari kebutuhan itu sudah mulai naik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Opsin di Bone Bolango, ya.

Ya, Pak Opsin menyampaikan juga untuk masyarakat ya agar berhati-hati terutama dengan kebakaran, karena ini juga ya hal-hal sepele yang seperti dikatakan tadi, mulai dari puntung rokok ya dibuang sembarangan, ini bisa mengakibatkan kebakaran lahan ataupun juga rumah gitu ya. Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD juga punya peran penting untuk upaya mitigasi dan penanganan dampak kekeringan ini ya, di mana BPBD tidak hanya bertugas ketika bencana telah terjadi, tapi juga untuk melakukan langkah pencegahan, mulai dari pemantauan kondisi wilayah, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, dan juga menyiapkan strategi tanggap darurat ya, apabila ini diperlukan pendistribusian bantuan air bersih ke masyarakat.

0: Silakan untuk Anda bisa bergabung di line telepon 0821-9664-8664. Pagi ini kita masih dengan topik di sesi kedua ya, kemarau waspada bencana kekeringan dan juga krisis air bersih. Ya, memang di sisi lain mendengar penyedia layanan air bersih ini juga menghadapi tantangan untuk menjaga agar distribusi air tetap berjalan di tengah keterbatasan sumber air. Pengelolaan cadangan air, pengaturan distribusi, juga perbaikan jaringan hingga penyediaan sumber alternatif gitu ya. Ini menjadi bagian penting untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi gitu, walaupun di musim kemarau seperti ini ya. Penanganan kekeringan tidak dapat sepenuhnya dibebankan ke pemerintah dan lembaga terkait. Masyarakat juga tentunya punya peran besar untuk berpartisipasi ya dalam menghadapi musim kemarau ini. Itu dengan menghemat penggunaan air, menghindari pemborosan, menjaga kebersihan sumber air, serta menampung air ketika hujan gitu ya. Nah, tapi kita hingga saat ini belum turun hujan juga ya. Nah, musim kemarau ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan bersama. Dan 0821-9664-8664, silakan untuk Anda bisa bergabung di live Facebook RRI Gorontalo, juga Anda bisa sampaikan komentar pagi ini ya terkait dengan musim kemarau dan juga ketersediaan air bersih pendengar. Karena memang di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo ini terdampak ya dari kekeringan ini, agak kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Ada Pak Muksin di Limboto, silakan Pak Muksin.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemarin itu kami sudah melaksanakan sholat istisqa untuk minta hujan ini, tapi alhamdulillah sekarang belum mendung pun, langitnya belum mendung. Yang paling penting di sini adalah masyarakat yang ada di dataran tinggi ini mungkin yang krisis air. Ini untuk diharapkan kepada pemerintah untuk mensuplai air ke masyarakat yang di pemukiman yang di dataran tinggi. Dan alhamdulillah sekarang ini juga para petani sawah maupun petani elang ini sudah tidak begitu nyaman dalam kehidupan mereka. Informasi itu ada, sudah ada masyarakat-masyarakat yang mengalir yang mungkin nggak istilahnya panjang tangan ini, karena diakibatnya daripada hasil dari perkebunan mereka ini tidak ada yang bisa diharapkan. Ini ke depan bagaimana solusinya ini, insya Allah masyarakat kita tetap punya jiwa-jiwa istiqomah, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diharapkan, yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muksin ya di Limboto.

0: Masih kami nantikan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali di sesi kedua pagi ini ya. 0821-9664-8664. Tapi kita masih membahas kemarau, waspada bencana kekeringan, dan krisis air bersih. Ya tentunya musim kemarau pendengar bisa jadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan bersama ya. Untuk menghadapi ancaman kekeringan yang mungkin datang berkepanjangan ini. Pendengar sudah ada Pak Nixon Nani di Telaga Biru. Silakan Pak Nixon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, menyambung apa yang telah disampaikan Bapak-Bapak tadi. Kemarau ya, banyak kekurangan-kekurangan debit air yang ada di daerah-daerah lain yang ada di provinsi ini. Kami sangat mengharapkan bagaimana pengawasannya atau himbauan kepada masyarakat yang ada di pinggiran hutan untuk menjaga jangan sampai kebakaran hutan. Dan kedua, kami mengharapkan mungkin kemarau ini mungkin berkepanjangan, tentu kita sebagai masyarakat butuh berupa persediaan kayak beras atau jagung. Jadi kami mengharapkan terutama jagung yang ada di Provinsi Gorontalo kalau boleh jangan dulu diimpor atau di keluar daerah dari Gorontalo ini, karena mungkin kalau kemaraunya masih panjang musim panenan juga kan masih jauh ya. Misalnya hujannya nanti Oktober, November, ya berarti kita harus menunggu masa penanaman itu masih lama juga, sehingga kita mungkin akan kekurangan bahan makanan itu. Sehingga kami mengharapkan jagung-jagung yang ada atau beras yang masih ada di provinsi ini jangan dulu keluar dari daerah ini, karena biasanya jagung-jagung atau beras ini keluar ke daerah-daerah lain begitu. Jadi kami mengharapkan dan juga saudara-saudara kita ya yang mengalami kekurangan air di beberapa daerah, termasuk juga di Limboto Barat, di Bolioto, di Bone Bolango juga. Nah ini apalagi kemarin-kemarin saya sempat mendengar keluhan dari petani ya, yang ada di Kabila Kiri situ ya. Itu kalau tidak salah namanya itu Pak Frans ya, mengeluh tentang sawahnya masih membutuhkan air. Kebetulan saluran air di situ masih diperbaiki. Nah sehingga padi mereka ya sudah menghampiri, sudah berbuah ya. Nah itu sudah kekurangan air, sudah tidak punya air ya, karena mereka sudah berusaha semaksimal mungkin menggunakan alkon ya untuk mengambil air. Kasiannya mereka sulit mendapatkan solar untuk mereka gunakan, dan itu di setiap mereka datang ke ke Pertamina atau ke PBSU itu selalu ditolak ya, karena tidak mempunyai surat keterangan atau izin untuk membeli solar itu berupa berjumlah misalnya 10 atau 20 itu ditolak begitu. Nah ini keluhan mereka sudah beberapa kali saya dengar di tetangga sana ya, sehingga mereka kasihan juga memperjuangkan ini. Saya kira bagaimana pemerintah atau pemerintah desa kecamatan untuk memfasilitasi agar supaya mereka bisa mendapatkan solar itu begitu.
0: Iya, baik.
1: Mereka gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nixon di Telaga Biru ya.

Baik pendengar, kita akhiri untuk topik di sesi kedua. Masih ada satu topik lagi untuk Anda ya. Pagi ini kami akan kembali. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital.

Kekeringan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.

Ya pendengar, kita masuk di topik sesi ketiga. Pendengar, menjamin keselamatan pengunjung di tempat wisata. Keselamatan pengunjung seharusnya menjadi perhatian utama dalam setiap pengelolaan destinasi wisata, terutama wisata bahari yang memiliki resiko arus kuat, ombak, perubahan cuaca, dan juga kecelakaan transportasi. Peristiwa meninggalnya Rizka Halid, wisatawan yang terseret ombak dan tenggelamnya di pantai Pulau Bogisa, Kecamatan Ponelo, Kepulauan Gorontalo Utara pada 2 Agustus lalu, ini menjadi pengingat bahwa keindahan alam ini juga bisa menyimpan potensi bahaya. Korban sempat mendapat pertolongan dari wisatawan lainnya dan pihak yang berada di lokasi, tapi nyawanya ini tidak berhasil diselamatkan. Pendengar, risiko keselamatan juga terlihat dalam kecelakaan kapal di perairan Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, yang berada pada jalur perjalanan menuju Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kapal motor yang membawa 11 wisatawan asing dan 2 awak mengalami kecelakaan hingga patah dan tenggelam setelah diterjang cuaca buruk. Ada 11 wisatawan asing dan seorang anak awak ini berhasil ditemukan selamat, sementara nahkoda kapal masih dalam pencarian. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keselamatan wisatawan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengunjung, tetapi juga pengelola destinasi, operator kapal, pemandu wisata, pemerintah, serta petugas penyelamat. Peringatan topik ini juga akan dibahas nanti di jam 9 untuk dialog Gorontalo pagi ini. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon kembali menanggapi untuk topik ini ya, menjamin keselamatan pengunjung di tempat wisata. 0821 9664 8664.

0: Ya, peringkat standar keselamatan di tempat wisata ini perlu diperkuat mulai dari pemeriksaan kondisi cuaca dan juga arus laut ya. Dan ini pengawasan aktivitas pengunjung hingga kesiapan petugas. Kita tersambung di ujung telepon bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara, Pak Robin Daud. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Robin.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Robin, respon Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara terhadap peristiwa yang terjadi 2 Agustus lalu ini di Pantai Bugisa 2026, Pak Robin, seperti apa nih, Pak?
1: Baik, setelah mendengar kejadian itu dan melihat kondisi para pengunjung, kami telah berupaya semaksimal mungkin melakukan koordinasi, terutama bagi para penjaga pulau dan pantai, untuk tetap memberikan semacam himbauan, bahkan peringatan terhadap setiap pengunjung dalam kondisi menghadapi cuaca ekstrim, di mana kondisi angin maupun gelombang di laut, terutama di wilayah pesisir maupun kepulauan, itu perlu diwaspadai. Terutama bagi mereka yang pengunjung-pengunjung atau wisatawan perdana yang baru kali itu mengenal perairan pantai pulau di wilayah utara Gorontalo, yakni Gorontalo Utara. Pun kami sudah berkoordinasi dengan media untuk selalu menyahuti, mensosialisasikan berbagai macam tips aman selamat dalam melakukan perjalanan wisata, terutama di objek-objek wisata perairan, pantai, dan kepulauan. Karena kondisi saat ini tidak bisa kita hindari bahwa sangat membutuhkan kehati-hatian ekstra, termasuk para pengemudi perahu, para pilotnya, para kaptennya, untuk selalu memberikan edukasi kepada setiap pengunjung. Kalau tinggal sampai menginap di pulau, apalagi pulau yang tidak berpenghuni, itu senantiasa memiliki pemandu. Harus ada pemandu. Kalau tidak, karena pemandu itu yang sudah memiliki pengalaman di berbagai macam jenis objek wisata. Kalau tidak demikian, maka pengawasan memang akan sulit kita lakukan, apalagi di wilayah pulau. Sehingga dengan demikian, maka selalu kita menyahuti itu. Dan kami pun akan melakukan kunjungan ke lokasi, ke setiap objek wisata yang memiliki potensi tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Misalnya di Minanga, di sana juga terjadi sering abrasi pantai. Kemudian di Pulau Dudepok, di Pulau Dionumo bagian luar. Kalau bagian dalam masih banyak pengawasan di situ karena memang banyak penghuni di situ. Tapi di bagian luarnya memang sama sekali tidak ada penghuni. Jadi ini strategi yang kita lakukan masih jauh-jauh hari, kita selalu memperingatkan kepada setiap pengunjung, dan kami berencana untuk memasang paling tidak baliho peringatan terhadap setiap pengunjung di pintu-pintu masuk objek-objek wisata yang memiliki potensi tingkat kerawanan yang cukup tinggi dikala mereka melakukan aktivitas, terutama mandi-mandi pantai, mandi-mandi laut, karena biasanya mereka tidak terlalu memikirkan risiko ketika sudah terbawa oleh kegembiraan mandi di pantai maupun di laut. Demikian.
0: Iya. Nah, ini apakah di destinasi wisata bahari di Gorontalo Utara ini diwajibkan ada petugas penyelamat atau personil yang memiliki kemampuan pertolongan pertama dalam penyelamatan di air, Pak Robin?
1: Sementara ini tidak ada. Selama ini kita hanya ada penjaga pulau dan pantai yang cukup memberi peringatan terhadap kondisi yang patut diwaspadai. Adapun kejadian-kejadian yang selama ini kita ya biasanya hanya setelah kejadian baru itu kita melakukan koordinasi. Tapi insya Allah dengan kejadian barusan ini di Pulau Bugisa, tentu ini menjadi perhatian khusus bagi kami di Dinas Pariwisata untuk melakukan koordinasi mantap dengan pihak-pihak terkait agar kiranya ini bisa terawasi. Jadi pengendalian-pengawasan terhadap pengunjung itu bisa dilakukan secara terkoordinasi, terutama di pintu-pintu masuk pelabuhan maupun pantai-pantai yang ada di pesisir.
0: Ya, dari Dinas Pariwisata juga, Pak Robin, apakah punya mekanisme sendiri untuk memastikan kapal atau transportasi laut yang digunakan membawa wisatawan ini sudah memenuhi persyaratan keselamatan sebelum beroperasi, Pak?
1: Selama ini kami tidak melakukan, belum ada pengendalian pengawasan atau pemeriksaan reguler, tetapi hanya sewaktu-waktu saja. Bila mana terjadi, biasanya itu di saat-saat penyelenggaraan event. Jadi di saat-saat penyelenggaraan event itu kami selalu mengumpulkan setiap para pemilik perahu yang akan terlibat dalam layanan pengunjung, wisatawan, itu kita beri rambu-rambu dari aspek kelayakan perahu, dimensi, kemudian kesiapan life jacketnya, kemudian kemampuan mesin untuk mengarungi lautan yang memiliki ombak dengan ketinggian tertentu, dan penguasaan bahasa oleh para pemilik perahu. Dan itu kami lakukan secara terkoordinasi, biasanya oleh perhubungan, kemudian oleh pengawas pantai.
0: Iya. Ya, tentunya di setiap apa namanya tempat wisata juga perlu ada pemandu wisata. Nah, Pak Kadis, ketika ada wisatawan yang berkunjung tapi tidak disertai dengan pemandu di sana, bagaimana mekanismenya? Apakah pengelola wajib tidak menerima wisatawan tersebut atau?
1: Selama ini kami belum melakukan itu. Sebab namanya pengunjung itu kan biasanya tidak diketahui arah mereka. Tadinya dia berada di tepi pantai, misalnya cuma sekedar santai-santai di pantai, tapi ternyata mereka tanpa kita ketahui, penjaga ketahui, mereka sudah berada di pulau. Dan itu terjadi transaksi di antara mereka dan para pemilik perahu. Ya, saling membutuhkan, tetapi selama ini belum pernah dilakukan satu prosedur maupun mekanisme sebagai protap bahwa setiap pengunjung itu selalu melakukan komunikasi awal ketika mereka melakukan berbagai aktivitas baik di pantai, di daratan maupun di lautan, bahkan di kepulauan. Dan ini alhamdulillah ada beberapa masukan dari publik bahwa memang itu harus kita mulai rancang protap, prosedur bagaimana menjadi sebuah jaminan keselamatan, keamanan, kenyamanan bagi setiap para pengunjung.
0: Iya. Baik. Ya, terima kasih Pak Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara, sudah bersama RRI di pagi ini, Pak. Iya. Selamat beraktivitas kembali, Pak Robin.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Iya. Baik pendengar, silakan untuk Anda sebelum kita tutup untuk topik di sesi ketiga, kami buka kesempatan di line telepon 082196648664 untuk menanggapi topik ini, pendengar.

Ya, menjamin keselamatan pengunjung di tempat wisata. Untuk topik ini ya, bisa Anda ikuti kembali juga di dialog jam 9 yang akan menghadirkan narasumber. Pendengar, Anda bisa saksikan juga di live YouTube RRI Gorontalo. Ya, pendengar, kita akhiri untuk kopi pagi ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 Gorontalo, yang sudah memberikan komentar juga di line telepon dan juga bergabung di live Facebook RRI Gorontalo. Kami akan hadirkan update informasi dalam warta berita dari RRI Pro 3 jam 8. Dan untuk Anda sekali lagi, dialog Gorontalo pagi ini akan hadir di jam 9, akan membahas kembali topik menjamin keselamatan pengunjung di tempat wisata. Saya Azhar Yusuf, gatekeeper Andika dan juga Rusdianeta, tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.